102,5 FM Broadway Jogja, teman Broadway kamu. This is Pamungkas, teman Broadway featuring Dipa Baru. Sambung salah satu lagu yang tadi udah di request sama Sani ya pagi ini. Thank you ya Sani ya udah ikutan gabung sama Vina di Spada. Selamat pagi teman Broadway. Dan thank you juga tadi ada Rini. Hai Vina, hai Rini. Jadi mau request lagu apa? Tumben belum dikasih tahu lagunya nih aku. Jadi belum bisa siapin lagu yang mau kamu dengerin. Boleh kasih tahu ke aku doang, kamu mau dengerin lagu apa pagi ini buat nemenin Rini yang bulan Juli ini tuh jadi bulan spesialnya dia. Karena nanti tanggal 8 hari lagi Rini bakalan ulang tahun teman Pro 2. Jangan lupa nanti diucapin ya. Thank you Rini udah sapa aku ya. Terima kasih juga, ini ada Maya yang pengen diputerin lagunya From Eden ya Hozier. Nanti aku coba cariin lagunya buat kamu ya. Dan juga ada Brigita yang pengen diputerin lagunya Cegil Nabila Takia. Boleh spesial buat fans Pro 2 yang udah selalu stay di sini. Thank you. Dan terakhir terima kasih juga, ini tadi yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Dinda yang pengen diputerin lagunya Diskoria Balada Insan Muda buat aku dong kak, biar semangat menjalani hari Rabu ini. Oke, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Thank you banget buat teman Bro 2 yang udah join di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagunya udah aku siapin dan yang pasti aku akan putarkan lagunya buat kamu ya, nemenin kamu mungkin yang lagi dalam perjalanan, yang lagi kena macet jam segini tuh. Kalau di Jogja emang jam 7.15 udah agak ramai teman Bro 2. Jadi kalau misalnya kamu hari ini harus segera sampai di tujuan, segera bergegas. Dan jangan lupa yang paling penting, hati-hati di jalan ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: 2, sudah jam 7:30 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 1 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi daerah istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan untuk pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 sampai 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspada potensi gelombang tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Prakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perkembangan cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, hari ini Rabu 01 Juli 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Perakan cuaca untuk area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih untuk prakirawan Bambang Herwanto yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk prakirawan Romadi yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakhiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Somber, resmi ngerilis lagu terbarunya My Body Is Not Ready. Lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Somber. My Body Is Not Ready menyoroti refleksi mendalam sang penyanyi terhadap persepsi dirinya sendiri yang digambarkan melalui sejumlah adegan di depan cermin. Berbeda dengan dua karya terdahulunya, Potential dan Homewrecker, yang mengusung nuansa lebih groovy, lagu baru ini tampil dengan konsep yang lebih mentah

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Jam 8 waktunya kamu ikutan gabung sama aku ya di jamu, jamnya lagu kamu. Dan Vina udah siapin 5 lagu teman Bro 2, lagu Indonesia dan lagu mancanegara. Nanti dari 5 lagu ini kamu tinggal tentuin mau dengerin 3 lagu apa teman Pro 2. Dan 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit teman Pro 2. Kamu tinggal kasih tahu ke Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Aku punya Nadif Basalamov featuring Andi Rianto, Bergema Sampai Selamanya, Samuel Cipta, Senja Sudut Koda Kota, ada Mitski, I Will Change For You, kemudian ada Billie Eilish with Wildflower, dan juga Fadi Sugi featuring Herwa Jogja Lantai 2. Yes, ini dia 5 lagu yang udah aku siapin buat pagi ini teman Bro 2. Dan kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau teman Bro 2 bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Jadi langsungan kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang suka buah-buahan, pernah denger nggak buah asli Jogja yang namanya burahol atau lebih dikenal dengan nama kepel? Buah ini mirip buah sawo, teman Produa. Selain dikenal dengan nama kepel, burahol juga punya beberapa sebutan lain. Pohon kecindul, cindul, simpol, dan turala. Kepel dipercaya punya makna istimewa dan dijadikan identitas buah daerah istimewa Yogyakarta karena melambangkan kesatuan dan keutuhan mental dan fisik. Burahol atau kepel punya aroma kayak bunga mawar campur buah sawo. Wangi dong ya. Makanya jangan heran kalau buah ini disukai banget sama putri keraton di Jawa. Karena dipercaya bikin keringet jadi wangi. Kamu udah pernah belum nyobain buah kepel? Cobain dong.

0: juga teman terbaik kamu Jonas Brother Love Me to Heaven nomor 2. Lagunya tadi didukung sama Tri di pelayan. Thank you banget ya udah ikutan gabung. Lagunya udah aku puterin. Dan teman nomor 2 jam 8. Kalau tadi aku udah ajakin kamu buat ikutan gabung di jamu, kali ini kamu juga akan ikutan gabung lagi sama aku teman nomor 2 di VAR Visual Azar Review. Karena aku akan ngebahas tentang pertandingan Piala Dunia 2026 yang makin seru dan makin bikin orang langsung berpikir kira-kira siapa lagi ya yang akan lolos ke babak 16 besar teman nomor 2. Walaupun mungkin sebagian orang masih belum bisa move on sama pertandingan antara Brazil dan juga Jepang teman bro 2 yang kalau kata orang nih pertandingan yang cukup seru tapi pertandingan yang sangat suportif juga gitu teman bro 2 ketika Jepang yang tidak lolos tapi mendapatkan support dari pemain Brazil dan juga dari supporter Brazil teman bro 2 ya kemarin kan terlihat ketika supporter para pemain mendapatkan support dari pemain Brazil gitu. Nah ini akan jadi salah satu pembahasan kita pagi hari ini teman bro 2. Aku akan ngobrol langsung sama teman-teman aku yang udah gabung di Zoom pagi hari ini. Ada Gigan dan juga Aji. Hai, selamat pagi guys.
1: Selamat pagi Mbak Vina dan teman berdua.
0: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya Mbak Vina?
0: Alhamdulillah aku sehat.
1: No see kita.
0: Ah, kamu mah mudiknya yang terlalu lama sih kalau kata aku pulang deh, Gan. Jadwal modelnya udah bertambah ya?
1: Amin ya Allah. Makin besar.
0: Amin. Anyway, aku mau ngucapin congratulations dulu deh buat kalian yang kemarin dukung Prancis ya, yang sekarang lolos nggak sih? Lolos ke 16 besar
1: lolos
0: ya Prancis ya?
1: Udah 16 besar.
0: Alhamdulillah. Lolos banget. Prancis tuh jagonya Gigan apa Aji sih? Aku lupa deh.
2: Gigan.
1: Aji Inggris.
0: Berarti kalau
1: main kapan Ji?
2: Main kapan ya Inggris ya kayaknya? Bentar.
1: Belum.
0: Lagi cek jadwal katanya dia.
2: Jadwal dulu.
0: Jadi gimana Gan? How you feel? Prancis akhirnya lolos ke 16 besar. Sudah sesuai sama ekspektasi atau kayak ternyata semudah itu Prancis masuk ke 16 besar, Gan?
1: Oh, menurut gue ya, ini jauh di atas kata ekspektasi sih.
0: Kalau kata Gan ini mah easy peasy gitu ya, Gan?
1: Ya kalau ngelihat dari baganya sih agak seneng juga, apalagi kemarin malah banyak tim-tim besar yang gugur di awal gitu Mbak. Aku pun jadi
2: betul.
1: Jerman aja yang atasnya negara kuat bisa kalah sama Pantai Gading ya? Mana sih?
2: Enggak, kalah sama Paraguay.
1: Paraguay, sorry.
0: Kalau
1: terus Maroko juga dia bisa menangin lawan Belanda.
0: Benar.
2: Lawan timnas pusat itu menang.
1: Iya. Jadi kan kayak wah ini bola sangat susah ditebak gitu loh.
0: Yes. Tapi kalau Prancis sudah ketebak ya bisa masuk 16 besar ya.
1: Enggak sih, final sih.
0: Ini. Tapi kalau Aji gimana Aji? Apakah kamu berpikir bahwa kayaknya nanti Inggris bisa nih nyusul ke 16 besar?
2: Iya Mbak, finalnya kan jadi setting itu, yang sebagian sebelah kiri Prancis, sebagian sebelah kanan Inggris.
0: Konsep dari mana di setting?
1: Lawan dulu tuh Argen.
2: Tapi susah Mbak, kalau Inggris tuh masih ada Brazil, Argentina, masih banyak lah Mbak, sebagian sebelah kanan tuh.
0: Okay.
2: Tim-tim jago juga besar banyak.
0: Yes. By the way, Inggris mainnya kapan dan sama siapa nanti bertandingnya?
2: Oh nanti malam Mbak jam 11 lawan Republik Kongo.
0: Wih, boleh. Coba kalau prediksinya Aji gimana Ji? Apakah Republik Kongo ini jadi salah satu pesaing yang berat buat Inggris atau kayak ini mah easy peasy gitu? Merem juga gol deh.
2: Kalau prediksiku harusnya bisa sih Mbak. Yeah. Soalnya kan ya minimal 3 gol lah.
0: Amin, boleh. Kenapa seoptimis itu IG?
2: Ya, penyerangnya sih Mbak, penyerangnya Inggris ini udah Harry Kane ya. Maksudnya dia house goal gitu Mbak, dia di posisi manapun tuh bisa ngegolin gitu loh.
0: Oh gitu, baiklah. Yeah. Anyway, Gigan nge-freeze ya Gan? Hai Gigan.
2: Ngelag kayaknya.
0: Ya yaudah deh, ini ada yang baru gabung juga teman bro 2 di Zoom, ada Zaki Erlangga. Hai Zaki.
3: Halo, halo, halo, halo.
0: Ini nih satu gengnya sama Gigan sama IG teman Pro 2 nih sama-sama para penggemar satu geng, gitu. Bola ya. Satu geng mereka. Zaiki, tadi kan aku sempat nanya ya sama IG sama Gigan. Aduh. Eh, bentar dong. Aku mau ngobrol dulu sama Zaki nih. Kan aku belum pernah ngobrol sama Zaki ya. Ini kan first time ya. Zaki, kan aku udah tahu nih kalau Rizky sama Gigan tuh punya pegangannya masing-masing ya. Gigan Prancis, IG itu Inggris. Nah, kalau Zaki, siapa pegangan kamu di Piala Dunia 2026 ini? Zaki.
3: Oh, kalau saya sendiri Portugal.
2: Kemarin Jepangnya kalah, sekarang Portugal.
0: Oh, anaknya nggak konsisten ya?
3: Sedari awal Portugal.
0: Oke, baik.
3: Tidak ada karbitan kan.
0: Akhirnya aku menemukan orang yang memilih Portugal. Ini kan belakangan Portugal tuh mainnya agak, aduh, banyak orang yang menyedihkan ya. Ronaldo juga mainnya tuh kurang mantep gitu. Kamu sebagai penggemarnya Portugal gimana? Apakah kamu mengatakan ah enggak kok Portugal udah mungkin punya apa ya konsepnya yang tidak bisa dibocorkan, atau memang menurut kamu tahun ini Portugal mainnya masih agak kurang gigit gitu, Zaki?
3: Oke, kalau menurut saya kemarin di grup stage sendiri Portugal memang mainnya memang sangat kurang. Kalau kita lihat dari bagaimana cara Roberto Martinez menerapkan taktik pada lawan saat Kolombia ya, itu memang sangat kurang ketika kita melihat saat melawan Uzbekistan. Entah kenapa dari segi permainan sangat kurang. Padahal kalau kita lihat dari segi apa namanya materi pemain itu sangat tua. Kita lihat ada Bruno Fernandes, ada João Félix, ada Nuno Mendes, ada Ronaldo bahkan. Tapi kita masih belum tahu juga, siapa tahu ada taktik ya, ada taktik yang lagi disembunyikan mungkin nanti saat melawan Kroasia di babak 32 besar. Ya, semoga ya.
0: Di tanggal 4 Juli ya ketemuannya sama Kroasia ya.
3: Betul.
0: Tapi kalau menurut Zaki gimana? Kroasia. Sama
3: kalau Kroasia Portugal. Kalau Kroasia sendiri, kalau kita lihat dari yang sekarang ya, Kroasia yang sekarang itu kalau kita lihat dari tahun 2022 sebenarnya secara squad tidak banyak perubahan. Paling juga tetap menjadi Luka Modric tetap menjadi apa namanya tumpuan utama dari timnas Kroasia.
0: Oke.
3: Okay. Tapi kalau kita lihat memang Kroasia tidak bisa diremehkan ya secara apa namanya secara materi pemain. Mereka tetap tim kuat di Eropa tentunya. Okay. Jadi ini bakal jadi pertandingan yang seru di babak 32 besar.
0: Oke, okay, baik. Jadi gimana Gigan tadi kayak pengen nambahin sesuatu kan?
1: Kemarin katanya alah cuma lawan Kroasia doang gampang. Kok tiba-tiba di sini kok jadi kayak gini? Kok jadi kayak gini nih kayak tiba-tiba.
3: Yo, kita realistis aja.
0: Oh gitu.
3: Kita realistis aja. Portugal oke, semua pendukung apalagi fans Ronaldo kan pengen ya bener. Portugal menang ya kan, apalagi ini last dance ya Ronaldo. Tapi kalau kita lihat dari materi Kroasia sendiri ya, itu memang gak bisa diremehkan. Mereka juga tim kuat Eropa masalahnya gitu.
0: Oh baik ya.
1: Kirain ini
2: menang kok kemarin Kroasia ya.
1: Iya. Tapi kayaknya setiap negara yang didukung Mas Zaki ini kalah terus ya. Kenapa ya?
0: Woi jangan gitu woi. Jangan gitu woi.
3: Ini takut banget. Mas Gigan aja itu kayaknya.
0: Oke, jadi
1: kalau jangan-jangan kemarin dukung Jepang terus Jepang kalah, sekarang pindah ke Portugal.
3: Gak ada.
1: Nah, takutnya ini ngebawa efek sama gitu loh.
3: Gak. Yang kayak gitu enggak ada, yang kayak gitu enggak ada ya, Mas.
2: Portugal kalah kan Prancis dukungnya, Pak.
3: Oh, enggak ada.
0: Tapi kalau ngomongin Jepang gimana, guys? Sebagai warga negara Asia, ada rasa sedihnya enggak sih?
1: Mungkin dilempar ke Mas Zaki dulu karena
3: belum tahu soal
0: Oke. Kalau gitu dari Zaki.
1: Nanti disusul Aji dulu atau aku dulu.
0: Oke, boleh. Dari Zaki gimana Zaki yang getol banget pegang Jepang dari awal tapi ternyata harus berakhir di
3: enggak ya, itu WG. Mereka aja itu.
1: WG, dia.
3: Tapi memang oke, tapi memang saat kemarin laga 32 besar ya antara Brazil versus Jepang, memang untuk saya pribadi saya memang menjagokan Jepang karena kalau kita lihat dari track recordnya Jepang bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung, mereka itu secara kalau nggak salah sebelum pertandingan atau berapa mereka nggak terkalahkan.
0: Betul.
3: Bahkan ya bahkan saat FIFA Match Day sebelumnya saat persiapan Piala Dunia 2026, Brazil dan Jepang itu sempat ketemu dan itu main di kandang Brazil dan Jepang menang 3-2. Jadi secara track record memang kita lihat oh jelas Jepang dijagokan tuh. Bagaimanapun memang Jepang saat ini memang salah satu tim terkuat bukan hanya di Asia tapi di dunia gitu. Tapi kalau kita lihat sekali lagi ketika Piala Dunia 2026 berlangsung, pemain Jepang ini sebenarnya tidak full squad. Kita lihat kayak Wataru Endo, Minamino, mereka tidak ikut dalam squad gitu. Jadi pilar utamanya hanya ada Kubo sebenarnya di tengah. Sementara beberapa pemainnya itu ada beberapa pemain lokal dan beberapa klub yang tidak mungkin tidak dikenal apa banyak orang gitu kayak Sugawara terus juga Ao Tanaka yang sebenarnya Ao Tanaka ini kemarin kalau kita lihat sempat blunder ya di menit-menit akhir dan berakhir pada gol Brazil yang dicetak oleh Martinelli. Gitu.
0: Oke. Bisa dibilang kayak kemarin tuh waktu Jepang bertanding skuad yang terbaiknya tidak diturunkan dan akhirnya Jepang harus menelan kekalahan begitu ya langsung pulang di 32 besar padahal di tahun 2022 ya Jepang itu sempat sampai ke 8 besar gak sih guys?
1: Iya, kayaknya
2: 16
3: 16
0: ya?
3: Dipulangin Kroasia dia.
0: Ya mungkin memang
1: Brazil atau Kroasia sih?
3: Apa Kroasia, iya pas 2022
1: Brazil
3: Jepang
1: ini
3: ketemu
1: Korea.
0: Baiklah berarti memang karena mungkin salah satu faktornya adalah pemain terbaiknya tadi ada yang tidak diturunkan gitu ya. Nanti aku akan tanya ke Gigan sama Aji gimana rasanya negara Asia tumpuannya Aji ya. Karena aku masih ingat Aji tuh sempat bilang kalau Jepang tuh adalah kuda hitam di negara Asia tapi ternyata prediksinya salah dan gagal. Yaudah deh, nanti kita lanjut lagi ya guys. Nanti kita bahas gimana dari versinya Gigan sama IG ya. Dan kalau saya teman Bro 2 mau gabung boleh banget bisa langsung WhatsApp juga ya ke 0811-251-1025. Nanti kita lanjutin lagi untuk VAR Visual Azar Review di Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Jogja, teman-teman kamu. Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita akan lanjut lagi Visual Asa Review teman Pro 2 barengan sama Gigan dan juga Aji. Zakinya masih on the way. Kita tunggu ya nanti biar Zaki join lagi di Zoom-nya kita teman Pro 2 ya. Kita masih akan lanjutin ngebahas tentang Jepang dan juga Brazil. Kemarin tuh aku ingat banget Aji bilang bahwa Jepang itu adalah kuda hitamnya Asia. Tapi ternyata tahun ini kuda hitamnya Asia harus puas sampai di 32 besar. Jadi gimana Ji? Apakah kamu termasuk salah satu yang bersedih hati? Karena aku jujur aku sedih by the way. Karena salah satu negara Asia yang berjuang udah gak ada. Walaupun sebenarnya Australia kan masuknya di kategori Asia ya. Tapi kalau Australia sendiri kan di luar Asia. Cuma untuk di Piala Dunia dia dimasukkan ke kategori Asia. Tapi gimana kalau Aji? Silakan Ji.
1: Sedih sih Mbak. Soalnya kan dari 9 negara ya wakilin Asia tuh yang masuk cuma 2. Australia sama Jepang.
0: Betul.
1: Begitu Jepang pas ketemunya Brazil ya. Ya udah gitu. Waktu awal lihat baginya tuh, waduh seru sih, cuma agak berat juga. Soalnya kan Brazil ya, ya semua orang tau lah Mbak, Brazil kan itu terkenal bolanya kan. Jadinya pas main nonton itu, wah cukup paket awalnya Mbak, pas mereka ngegolin awal-awal tuh, cukup bagus nih permainannya nih. Tapi pas sudah ngegolin tuh, mereka tuh mainnya bertahan, kayak bukan Jepang banget loh Mbak. Biasanya Jepang kan mainnya kan yang rapi, umpan-umpanannya keren, terus semuanya menyerang banget. Tapi kemarin tuh tiba-tiba mereka main bertahan. Dan di awal-awal ngegolin, seneng nih. Tapi pas sudah masuk ke menit-menit pertengahan tuh, stamina udah mulai turun. Terus Brazil udah mulai membaca tuh, oh kelemahannya orang Asia, terutama orang Jepang tuh, mereka badannya kecil-kecil. Masukilah pemain tinggi-tinggi tuh ke belakang mereka buat main bola lambung. Jadinya ya udah kalah itu Mbak. Jadi ya sedih sih awalnya sampai lihat penontonnya tuh kan pada nangis ya tuan Mbak, mainnya kerasa banget sedihnya Mbak.
0: Respect juga sih sama para pendukungnya Brazil yang juga akhirnya memberikan kayak nge-support gitu ya penggemar Jepang yang ada di sana. Gitu kayak ya sabar ya. Isospeed tuh juga sampai kayak support si penggemarnya Jepang juga kan waktu bertanding kemarin.
1: Oh iya Mbak, sebelahnya tuh kayaknya pemain Jepang juga pada di mereka pada sedih banget lah Mbak ngeliat game-nya terakhirnya itu.
0: Benar. By the way kalau sama Tsubasa dulu yang menang Brazil apa Jepang sih?
1: Di Tsubasanya menang. Yang menang itu Mbak,
2: yang menang Blue Lock.
0: Blue Lock. Ya, namanya anime kan beneran realisasi ya guys, walaupun mungkin hasilnya juga tidak sesuai sama yang diharapkan, tapi ya sudahlah. Mungkin

0: bisa ngasih space jarak buat pemain Jepang ini nendang sampai akhirnya dia menciptakan gol gitu loh. Itu pun sebenarnya cukup lumayan kaget ya. Aku kayak kok bisa gitu loh, sekelas back gede, back punya nama gitu, dia ngasih atau enggak
1: Kesempatan ya.
0: lupa ngejaga, iya lupa ngejaga satu pemain yang dari gelandang ngacir itu. Terus ternyata mungkin setelah itu di babak kedua si Brazil ini udah mulai kepaja nih pemainnya. Oh ternyata dia pemain Asia dan cuma ya udahlah kita pakai bola lambung aja. Mungkin Ancelotti juga mikirnya kayak gitu. Dia manfaatin bola-bola lambung. Sedangkan Ancelotti juga mikirnya, wah ini Jepang terlalu ngejagain Vinicius nih gitu. Gimana kalau semisal kita ubah skema permainannya jadi bola lambung aja. Lagian pemain Asia kan ya terkenalnya cukup lumayan di pendek lah ya di bawah mereka gitu loh. Makanya dia manfaatin buat bola-bola lambung yang sampai akhirnya si Casemiro ini yang nyamain kedudukan gitu loh. Jadi kayak disitulah mungkin mental Brazilnya udah mulai, sebenarnya mental nggak perlu dipermasalahin ya Brazil. Dia juga ya bangun semangat lah intinya buat tim mereka. Ayo loh ini kita lo bisa gitu. Gitu. Terus sampai di menit akhir juga masih kebawa buat jagain Vini. Si Gabriel Martinelli-nya lepas di depan
2: Dilepas.
0: gawang. Dilepas
2: Gawang
0: sendirian.
2: lepas.
0: Nggak ada. Ya sebenarnya ada yang ngejaga, tapi kalau ngebuat nge-follow up dia ngejar dan ngepres bola nggak terlalu cukup. Sampai akhirnya ya udah. Dia cuma itu one shot nggak, Ji? One shot ya?
2: One shot itu
0: ya?
2: menit akhir banget, menit akhir
0: One
2: banget.
0: touch ya? Cuma one touch
2: Iya,
0: kan?
2: one touch. First touch,
0: Sekali
2: first
0: sentuh.
2: touch.
0: Iya, first touch dia. Nah, ya udahlah, sedih juga sih akhirnya melihat Jepang ini gugur. Ya walaupun ya
1: Walaupun
0: ada rasa lah.
1: walaupun banyak yang bilang kan masih ada Australia ya untuk
0: Ya,
1: kategori di
0: betul.
1: Asia, tapi mungkin karena Australia itu kan kalau secara geografisnya kan gak dimasuk di Asia ya, cuma untuk dipilih
0: Iya.
1: Piala Dunia ini kan dia ya udahlah kamu masuk di kategori
0: Oh.
1: Asia gitu, tapi tetap rasanya pasti beda nggak sih guys?
0: Beda
1: Iya nggak
0: banget.
1: sih?
0: Beda. Australia juga pemainnya tinggi-tinggi gitu. Jadi
1: Iya,
0: kayak
2: ya,
0: bukan
2: cara
0: mencerminkan
2: Asia juga
0: pemain
2: beda kan.
0: Asia, kayak kelihatannya pemain Eropa.
1: Iya
0: Kalau
1: benar.
0: Jepang itu kan masih kayak identik, kayak ya udahlah kayak cuma negara tetangga doang lah ini.
1: Benar-benar setuju-setuju. Ya udahlah, mungkin emang rezekinya Jepang belum di sini gitu ya, guys.
0: Iya benar.
1: Oke, nah ini yang seru juga tuh besok adalah pertandingannya Brasil sama Norwegia. Nah, kalau menurut kalian gimana prediksinya dari Zaki dulu deh, Zaki.
0: Lagi.
1: Langsung kita tembak, Zaki.
3: Oh iya.
2: Kita
1: Gimana?
2: Tembak masuk ya.
0: Tembak.
3: Brazil.
0: Dog.
3: Brazil versus Norway ya.
1: Yes, gimana nih menurut kamu?
3: Oh, dari kalau dilihat dari segi kekuatan tim ini sama-sama kuat ya, apalagi Norway ini baru bergabung setelah absen sekian lama dari Piala Dunia, tapi mereka bisa mampu lolos ke babak 16 besar gitu.
1: Jadi kalau misalnya nanti sama Brazil, kira-kira siapa yang akan menang antara Norway dan Brazil kalau prediksinya Zaki?
3: Oke, ini jujur sulit ya,
1: Terus.
3: tapi mungkin mungkin Norwegia.
2: Wih, kayak benci banget sama
0: enggak,
2: Brazil
0: dia
2: ya.
0: pilih Norwegia biar Brazil yang lolos.
1: Habis
0: Jadi
1: itu
0: kalau jangan-jangan
3: gak ada,
0: musuhnya yang
3: gak ada.
0: menang.
1: Habis itu
3: Gak
1: Zaki
3: ada.
1: pilih Brazil ya, gak jadi Portugal lagi ya.
3: Gak.
2: Gitu, Pak. Itu emang gitu.
1: Baik, kalau Aji,
3: Gak ada,
1: gimana
3: gak
1: Ji?
3: ada.
1: Antara Norway sama Brazil?
2: Aku kalau secara mentalitas mungkin masih Brazil ya. Soalnya soalnya cukup bonito sih Mbak, bagus sih Mbak, mereka individunya bagus ya. Ya Conor kan karena baru juga, jadi ya menurutku cukup lah besar gitu, cukup lah gitu. Secara aja.
1: Terus
2: Cuma
1: kalau Gigan gimana Gan?
0: Kalau aku dukung Brazil, udah jelas menang Brazil sih. Karena kalau semisal pun ya besok nih dari Norway Odegaard main. Odegaardnya di tutupin aja udah nggak bisa ngapain ngapa-ngapain tuh Norwegia tuh.
1: Oh baik, oke. Kita lihat nanti
0: jadi
1: kayak
0: cuma kan
1: gimana ya.
0: nggak cuma ngandelin misal Norwegia Odegaardnya dilepas belum megang bola suruh apa ngolah lini tengahnya tinggal aja di long pass ke depan ada Haaland sama Sørloth. Tapi kalau misal Norwegia apa siapa Odegaardnya ditutup marah tuh

0: kelihatan tuh Haaland sama Charlotte.
1: Gitu banget
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Okay. Ini pertanyaan spesial. Aku mau lempar ke IG ini ya. Besok
2: boleh, Mak.
1: Di hari Minggu 5 Juli itu adalah pertandingan para gue sama Prancis. Kira-kira gimana, Ji?
2: Waduh. Kalau di atas kertas masih Prancis, Mbak. Apa enggak Prancis? Kertas. Kan bola kan bulat ya, terus Jerman yang begitu kuatnya juga dikalahkan sama Paraguay.
1: Betul.
2: Tapi ya aku masih megang Prancis sih, Mbak. Cuma enggak tahu ya nanti kalau ketika ada bola jatuh dari langit, tiba-tiba para gue ngegolin 3. Bisa jadi para gue yang lolos sih, Mbak.
1: Okay. Ini juga
2: tahu, Mama masih dukung Prancis.
1: Oke, okay. Ini kan para gue sama Prancis tuh kalau tadi kata aja kayak, ya kita gak tahu prediksinya akan seperti apa gitu ya. Tapi ini juga ada satu pertandingan yang menarik lagi, adalah Argentina sama Tanjung Verde, guys. Coba, dari kalian kira-kira siapa yang akan lolos ke 16 besar? Dari Gigan. Ini Tanjung Verde tuh negara baru yang baru join di Piala Dunia tapi udah gacor banget, guys. Coba.
0: Aku tetap Argen sih.
1: Oh,
0: ya.
1: Okay.
0: Jauh lah masihan, Mbak.
1: Ih,
0: Argen udah jelas menang mental banget.
1: Okay.
0: Ya walaupun semisal pun kalah ya seenggaknya dia punya pengalaman yang jauh lebih
1: bener,
0: baik gitu.
1: Benar. Oke. Okay. Nah, kalau dari Aji easy peasy
2: sama Argen sih, Mbak. Cuma masih seru juga soalnya kan Tanjung Verde kemarin lihat di knock stage di babak grup juga kan bagus juga kan, Mbak. Dia 3 besar terbaik. Jadi Argentina juga yang kita tahu kemarin-kemarin tuh Messi banget. Makanya nggak tahu kalau ketika Messinya tiba-tiba dia kehilangan arah kan, yang lainnya bisa nutupin nggak gitu, maksudnya seperti itu.
1: Oke, baiklah. Gitu. Kalau Zaki gimana, Zaki?
3: Argentina ya. Enggak, tetap Argentina.
1: Oh gitu.
2: Verde katanya.
3: Enggak, kita lihat dulu. KP Verde ini meskipun dia lolos 32 besar, dia itu benar-benar bermain bertahan. Mereka tuh enggak ada kemenangan, tapi mampu lolos. Terutama lini belakangnya ya, dan kipernya, Fozinya. Itu kemarin benar-benar fenomenal banget kiper itu.
1: Betul, itu salah satu pemain tertua juga ya.
3: Betul.
1: 41 tahun. Ya barengan umuran sama Ronaldo mirip-mirip lah.
0: Yeah. Seumuran sama Zaki itu, Mbak.
3: Ngawur.
1: Oh iya. Zaki gimana bisa sampai 41 tahun kan insya Allah ya?
3: Insya Allah.
1: Amin.
3: Gimana pun kalau Argentina lawan KP Verde ini, kita bakal ngelihat pola permainan yang udah kebaca lah. Argentina menyerang, KP Verde pasti
1: bertahan.
3: Bermain pragmatis.
1: Oke. Okay. Ya, kita lihat nanti ya teman-teman ya. Seperti apa. Ini akan jadi pertandingan yang seru. Tadi ada Brazil sama Norwegia. Kemudian ada Prancis sama Paraguay. Dan juga Argentina sama Tanjung Verde. Kita tungguin aja nanti teman berdua ya. So, terima kasih banyak buat Zaki sama IG sama Gigan pagi hari ini udah dirusuhin buat siaran. Sering-sering ya.
3: Terima kasih
1: juga. Sering-sering. Semoga habis ini bisa lanjut tidur ya. Atau mau lanjut kegiatan.
0: Kegiatan sih.
3: Kegiatan.
1: Ya. Terlihat sangat produktif sekali ya.
0: Yes, harus dong kalau di rumah.
2: Masih muda, Mbak. Masih muda produktif.
1: Gitu. Wah, luar biasa. Baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak ya, guys.
0: Ya, Mbak.
1: Sukses selalu. Semoga kita segera bertemu lagi dan terima kasih sekali lagi buat Gigan, Rizky Aji dan juga Zaki Erlangga. Selamat pagi, guys.
0: Pagi, Mbak. Pagi.

bergabung pagi hari ini di Jamu, jamnya lagu kamu. Sekarang waktunya aku bacain siapa aja yang udah WhatsApp, yang udah ikutan gabung di 0811-251-1025. Tadi aku siapin 5 lagu, ada Nadif, Samuel Citra, ada Mitski, Billie Eilish, dan juga Fanny Sugi featuring Herwa. Thank you buat kamu yang udah WhatsApp, ada 3D Pelayan yang pilih lagunya Samuel Cipta, Mitski sama Billie Eilish. Kemudian ada Rini, hai selamat pagi Rini. Lagu yang dipilih ada Nadif, Samuel Cipta sama Billie Eilish. Kemudian ada Dinda yang vote lagunya Samuel Cipta sama Nadif Bahasa Lama. Terima kasih, ini ada Anis yang pilih lagunya Billie Eilish. Kemudian terima kasih juga, ini ada Sania yang vote lagunya Fanny Sugi sama Nadif. Terakhir terima kasih, ini sudah ada Anwar Dijakal yang vote lagunya Nadif Bahasa Lama, Samuel Cipta sama Billie Eilish. Okay, terima kasih banyak buat teman-teman Bro2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sesuai kesepakatan, 3 lagu yang paling banyak dipilih akan aku putarkan pagi hari ini ya. Dan aku sudah menemukan siapa pemenangnya. Ceila. Lagu yang akan aku putarkan pagi hari ini ada Billie Eilish, Wildflower, ada juga Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, dan Nadif Bahasa Lama featuring Andi Rianto, Bergema Sampai Selamanya. Lagu ini aku putarkan spesial buat teman Pro2 yang udah gabung di Jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oh enggak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
4: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu enggak sih?

This is Billie Eilish, teman bro dua Wildflower. Tadi lagu yang udah dipilih sama kamu yang udah ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu ya. Tiga lagu dari pilihan teman bro dua udah aku mainkan semuanya dan semoga kamu happy ya. Wina masih temenin kamu sampai nanti jam 10 dan ini kita masih akan jalan ya. Kamu masih bisa dengerin lagu favorit kamu di sini. Tinggal WhatsApp aku aja. Kamu pengen dengerin lagu apa? Bisa WA ke 0811-251-1025 dan bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Jam 9 lebih 16 cuacanya udah mulai agak panas, walaupun mungkin di perjalanannya kamu tuh kayak ngerasa masih agak dingin ya, kayak kok tumben-tumbenan Yogyakarta dingin sekali. Iya, ini tuh kayaknya memang salah satu tanda kalau misalnya kita udah masuk di musim kemarau teman pro 2 ya, ditandai sama udara yang dingin sama cuaca yang lumayan panas kalau siang hari. Nah, biasanya tuh kalau udah udara dingin tuh kita kenalnya sama istilah bediding teman pro 2. Ada yang tahu istilah itu? Kalau misalnya kamu belum tahu, don't worry, nanti aku bakalan kasih tahu ke kamu teman pro 2 sebenarnya apa sih fenomena bediding itu. Kalau aku sih itu biasanya seneng ya kalau udaranya dingin. Cuma kalau sih udaranya dingin terus siangnya panas banget tuh, nah ini nih yang bikin gampang sakit ya kan. Jadi jangan lupa teman pro 2, banyakin minum air putih. Kalau misalnya kamu hari ini tuh punya kegiatan yang cukup padat, jangan lupa banyakin minum vitamin juga buat jaga daya tahan tubuh kamu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Biasanya ditandai sama udara yang lumayan dingin. Berasa gak sih sampai jam segini pun walau mataharinya udah agak tinggi tapi udara dinginnya masih berasa nomor 2. Kalau di Jogja tuh katanya ini disebut sama bediding. Yes. Dan ini emang udah jadi salah satu fenomena yang pasti terjadi di periode Juli sampai September nomor 2. Dan BMKG juga bilang kalau suhu dingin ketika musim kemarau di wilayah selatan Katulistiwa itu merupakan hal yang lumrah terjadi gitu. Karena fenomena ini terjadi setiap musim kemarau sekitar bulan Juli sampai September nomor 2. Nah, kalau tahun lalu fenomena cuaca dingin itu terjadi di Pulau Jawa, Bali, sama Nusa Tenggara di awal Juli. Dan waktu itu prediksi dari BMKG adalah fenomena ini berakhir di akhir Juli gitu. Nah, kalau kata Deputi Meteorologi BMKG, Guswanto bilang kalau salah satu faktor yang menyebabkan cuaca dingin saat musim kemarau itu adalah karena angin monsun Australia. Nah, angin ini tuh bertiup menuju benua Asia, melewati wilayah Indonesia dan juga perairan Samudra Hindia yang punya suhu permukaan laut tuh lebih relatif rendah, teman-teman berdua. Jadi, bikin udaranya tuh terasa lebih dingin dibandingkan hari-hari lainnya. Dan faktor lain yang bikin cuaca terasa lebih dingin itu adalah badai tropis di wilayah utara Indonesia atau sebelah timur Filipina, teman bro 2, yang bikin aliran udara dari benua Australia ke Asia itu semakin menguat. Jadi kalau wilayah Jawa di bagian barat menerima uap air yang cukup tinggi dan mengalami suhu yang lebih dingin. Dan itulah kenapa kalau misalnya hari ini mungkin ada di antara kamu yang rasa kok Jogja dingin banget ya. Iya, karena udah masuk musim kemarau dan juga ini jadi salah satu fenomena yang pasti terjadi di setiap bulan Juli sampai September, teman bro 2. Jadi jangan lupa kalau kamu berpergian bisa pakai jaket dan kalau misalnya mau mandi bisa pakai air hangat biar nggak kedinginan.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Mengutip dari laman BMKG, bentuk dari bencananya sendiri bisa berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, angin puyuh, gelombang dingin hingga gelombang panas. Bila bencana ini terjadi, dipastikan akan memberikan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Dampak bencana hidrometeorologi juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pagi udah hampir jam 10, aku mau pamitan dulu teman Pro 2 ya. Habis ini posisi aku bakalan digantikin sama Niken yang nanti bakalan nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 ya. Kalau gitu Vina pamit, jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

mengembangkan penambahan kuota beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di negara Rusia. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan kerjasama pendidikan kedua negara tersebut. Konselor Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia Alexei Rykov mengatakan, seluruh kuota beasiswa tahun akademik 2026-2027 telah dimanfaatkan sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa sebanyak 4.000 pelamat telah mengikuti seleksi untuk memperebutkan 300 kuota beasiswa. Selain beasiswa, pemerintah Rusia juga memperluas jangkauan kerjasama antar kampus melalui penandatanganan nota kesepahaman. Sebaliknya, di Rusia, sejumlah kampus juga rutin untuk mengikuti mengadakan Indonesia International Education and Training Expo and Conference.

atau BNN terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Gerakan ini berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini guna membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Farid Yulkarnain mengatakan, pembinaan kepada anak menjadi langkah penting mengingat kelompok usia remaja masih menjadi sasaran utama penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, karakter dan pemahaman mengenai bahaya narkoba harus ditanamkan sejak masa pertumbuhan. Program Ananda Bersinar juga menjadi respons atas tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta karena berdasarkan data BNNPDIY, wilayah ini masih menempati peringkat kelima nasional dalam penyalahgunaan narkoba dengan kelompok usia 14 hingga 25 tahun menjadi salah satu yang paling rentan.

0: Masih dari rri.co.id, Temuan Berdua Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengupayakan agar revisi undang-undang perfilman disesuaikan dengan perubahan industri film saat ini. Salah satu isu yang mulai dibahas adalah pengaturan masa tayang film bioskop sebelum masuk ke platform digital. Menurutnya, perkembangan layanan digital membuat aturan perfilman perlu diperbaharui. Ia menilai agar ekosistem film nasional harus dijaga agar bioskop, platform digital, produser, sineas, dan penonton mendapatkan ruang yang seimbang. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengaturan masa tayang film di bioskop sebelum ditayangkan. Kebijakan tersebut katanya dinilai penting karena film saat ini dapat berpindah dengan cepat ke platform digital.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Pradua. Ketemu lagi sama Diken setelah tadi malam aku nemenin kamu panjang banget teman Pradua. Hari ini aku nemenin kamu juga panjang di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore teman Pradua. Buat kamu yang mau request lagu kerikan boleh. Aku sudah siapkan 20 lagu teman Pradua, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara ya. Habis ini aku share di WhatsApp grupnya Pradua Jogja buat kamu yang nanti belum masuk. Boleh ya WhatsApp kerikan untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request time-nya di Pradua Jogja. Terus nanti juga aku bacain deh teman Pradua. Aku baru susun beberapa lagu, kurang beberapa lagu. Abis itu nanti aku share gitu kan ya ke kamu. Abis itu kamu bisa request deh ke Niken WhatsApp aja di 0811251125 ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Produ Hitli, senang menerima kamu bareng sama Niken sampai nanti jam 12 siang. Teman Produ, aku sudah share 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara di WhatsApp interaksi Produ FM Jogja. Buat kamu yang belum masuk, boleh ya WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya enggak ketinggalan request time di Produ Jogja, teman Produ. Aku juga mau bacain supaya kamu juga yang belum join di WhatsApp grup bisa ikutan untuk gabung di Produ Hitlist santai siang sampai nanti jam 12 siang, teman Produ. Kamu bisa request lagunya dari Indonesia, ada Adriana Halif 2001 kali, Virgon, Tasetara, Reality Club, Anything You Want, Nadia Basalama, Penjaga Hati, Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, Mahalini, Sisa Rasa, Shalom Seven, Sederhana, Barsena, Ruang Baru, Mawar De Jong, Sedang Sayang-Sayangnya, atau Bernadia, Satu Bulan, teman Produ. Dari lagu mancanegara, kamu bisa request lagunya Mariah Carey, My All, Katy Perry, Roar, Medicine Beer, Bittersweet, Simple Plan, Jet Lag, BTS, Swim, Ed Sheeran, Shape of You, Adele, When We Were Young, Charlie Puth, We Don't Talk Anymore, Tyler, Water, atau Wiz Khalifa, See You Again, teman Produ. Sudah aku siapkan 20 lagu, ya kamu bisa request, teman Produ. Kamu pengen denger lagu yang mana, WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

Mau sapa dulu, ada Amin dari Semarang teman Pro 2. Hai, selamat siang Amin. Kita nih lagi ada di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Jadi cuman bisa request by playlist yang sudah aku siapkan. Nanti coba aku kirim playlist yang bisa kamu request di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Kalau mau request lagu lain nanti bisa di jam setelah jam 12 siang ya, baru aku bisa puterin. Tapi untuk di jam 10 sampai jam 12 siang aku cuman bisa muterin dari playlist yang sudah aku siapkan di Pro 2 Hitlist Santai Siang untuk Amin di Semarang teman Pro 2. Abis ini aku mau puterin dulu dari Katri di Playen yang gercep banget sudah memplaylist lagu-lagu. Pengen diputri 5 lagu deh Katri di Playen. Coba wait. Pengen diputerin lagunya Mariah Carey, My All, Katy Perry, Roar, Simple Plan, Jetlag, BTS, Swim, terus sama Ed Sheeran, Shape of You. Ya, yeah, anyway, BTS Swim ini juga direquest sama Maya, teman Pro 2. So, 5 lagu yang direquest sama Katri di Playen sudah aku siapkan. Mari kita putarkan, kita mulai dari yang pertama, lagunya Mariah Carey, My All.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok, apa yang bisa dilakukan hari ini.

Lanjut Tomo Brado, aku mau puterin lagu-lagu yang diri kuasa sama Karin Dipakem. Pengen diputerin 5 lagu juga. Ada Adrian Khalif 2001 kali, Sheila on 7, Sederhana, Barcelona Ruang Baru, Charlie Puth, We Don't Talk Anymore, sama Wiz Khalifa, See You Again, Tomo Brado. Aku juga mau ingetin buat Tomo Brado yang mau request lagu Kenikan, masih diken tunggu di Brado Hitlist santai siang sampai nanti jam 12 siang ya. Masih ada 1 jam lagi aku muterin lagu-lagu buat kamu Tomo Brado. Diken tunggu, WhatsApp aja di 0811-251-1025 ya. Habis ini mau puterin 5 lagu yang diriku sama Karini Dipakem sudah aku playlistkan. Mari kita putarkan Tomo Brado. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Adrian Khalif 2001 kali.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Risiko melahirkan dalam waktu berdekatan seperti kurun waktu kurang dari 3 tahun dapat memicu stunting dan autisme pada anak. Stunting sendiri merupakan masalah kurang gizi kronis yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan anak seperti tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya. Sama halnya dengan autisme, pola makan dan pola asuh bisa berpengaruh dalam mencegah terjadinya kedua masalah kesehatan tersebut. Kelahiran anak yang dilakukan dalam waktu yang berdekatan membuat anak yang lebih tua cenderung cemburu dan sulit diatur, sehingga orang tua akan kewalahan dalam mengurusi anak-anaknya. Akibatnya, anak yang baru lahir pun rentan tidak terurus dengan baik, terutama mengenai asupan makanannya. Maka dari itu, pemerintah kini menggalakkan sosialisasi intensif tentang program keluarga berencana agar kelahiran dapat diberi jarak yang memadai dan pemberian pola asuh menjadi lebih maksimal.

Namun Pro 2 masih dikentunggu buat kamu yang mau request lagu di Pro 2 Hitlist Santesi yang sama nanti jam 12 siang. Teman Pro 2, mungkin aku bisa bacain dulu kali ya, biar kamu bisa request lagu. Dari lagu Indonesia, ada lagunya Virgo, Tak Setara, Reality Club, Anything You Want, Sal Priadi, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa, Mahalini, Sisa Rasa, Mawar De Jong, Sedang Sayang-Sayangnya, atau Birnadia, Satu Bulan. Teman Pro 2, dari lagu mancanegara tinggal satu aja yang belum di request, ada lagunya Adele, When We Were Young. Teman Pro 2, buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu yang baru aja tadi aku sebutin, Teman Pro 2, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Habis ini aku mau puterin lagu yang direquest sama Maya, Teman Pro 2 tadi pengen diputer lagunya BTS Swim. Udah aku puterin ya Maya. Belum, yang belum aku puterin tinggal 3 lagu aja. Lagunya Tyla Water, terus Medicine Beer Bittersweet, sama terakhir Nadif Basalamah Penjaga Hati ya. 3 lagu yang direquest sama Maya, Teman Pro 2. Sudah aku siapkan buat Maya, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Nadif Basalamah Penjaga Hati.

Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Pro 2? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.

Masih ditemani sama Nika di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku nemenin kamu masih ada setengah jam lagi di Pro 2 Hit List Santai Siang, teman Pro 2, sampai nanti jam 12 siang ya. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, masih Niken tunggu sampai nanti jam 12 siang, teman Pro 2. Aku akan update dulu beberapa lagu yang bisa kamu request di Pro 2 Hit List Santai Siang. Ada lagunya Virgon, Tak Setara, Reality Club, Anything You Want, Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, Mahal Ini Sisa Rasa, Mawar De Jong, Sedang Sayang-Sayangnya, Bernadia Satu Bulan, sama terakhir lagu Mancanegara Tinggal Satu Aja, teman Pro 2, lagunya Adele, When We Were Young ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu ke Niken, masih Niken tunggu, teman Pro 2, sampai nanti jam 12 ya. Masih bisa muterin banyak lagu, teman Pro 2, kamu WhatsApp aja ke Niken 08112511025.

Lanjut Temu Pro 2, aku mau puterin lagu yang di-request sama Nana di Bantul. Temu Pro 2, pengen diputerin 3 lagu. Ada lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Terus pengen juga diputerin lagunya Mahal Ini Sisa Rasa. Terakhir juga pengen diputerin lagunya Mawar De Jong Sedang Sayang-Sayangnya. Temu Pro 2, 3 lagu yang di-request sama Nana di Bantul sudah aku siapkan Temu Pro 2. Aku ingetin juga sekali lagi buat kamu yang mau request lagu di Pro 2 Hitlist Santesi yang masih bisa Temu Pro 2 nanti aku puterin sampai nanti jam 12 siang ya. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025. 3 lagu yang sudah di request sama Nana dibantu mau aku putarkan. Kita mulai dari lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih, kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu, internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an, internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh, teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

Pro 2, lagu terakhir yang bisa aku putarkan di Pro 2 Hitlist Santesi yang sampai nanti jam 12 siang. Teman Pro 2, ada Vika di seturan pengen diputerin lagu terakhir, lagunya Virgil, Tak Setara. Teman Pro 2, lagu terakhir yang bisa aku putarkan buat tadi siapa ya, ada teman Pro 2 yang anonim nih. Teman Pro 2, aku gak tahu namanya, request lagu oh, Aira Asti dan Aira dari Gunung Kidul yang pengen diputerin lagunya Bruno Mars. Mungkin nanti bisa aku putarkan di jam 12 siang atau jam setelah jam setengah 1 siang ya, karena nanti ada dialog menata masa depan otonomi daerah melalui pemekaran wilayah. Teman Pro 2, buat kamu yang mau nanya-nanya nanti juga boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Waktunya
3: ngobrol bareng
4: di Prodo Jogja.
2: Prodo Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, masih barengan sama Niken di Santai Siang, nemenin kamu di siang hari ini yang lagi makan siang. Kita akan membahas soal hukum, teman Pro 2. Ini gak terlalu berat, kita buat yang ringan-ringan aja, teman Pro 2. Kita akan membahas soal menata masa depan otonomi daerah melalui pemekaran wilayah dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Mungkin aku kenalin dulu teman Pro 2, ada Mas Yasilasi Wasia SHMH, betul ya Mas ya?
1: Iya, betul.
0: Semoga
1: betul.
0: Aku enggak salah baca namanya nih, agak susah ya. Selaku mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum UGM teman Pro 2, ada juga Profesor Dr. Purwo Santoso MA selaku Guru Besar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Selamat siang, Prof.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang. Semoga sehat walafiat, datang ke sini tadi panas ya. Kita akan membahas soal temanya, memang kelihatannya berat teman Pro 2, tapi kita akan ringankan ya siang hari ini. Semoga gak terlalu berat ya topik kita siang hari ini teman Pro 2. Mungkin aku akan ke Mas
1: Silas, panggil aja Mas Silas.
0: Oke, okay, Mas Silas ya.
1: Yeah.
0: Kita akan ke Mas Silas dulu teman Pro 2, karena kita akan membahas soal menata masa depan otonomi daerah melalui pemekaran wilayah. Nah, kenapa sih Mas Silas isu pemekaran wilayah ini tuh dipilih sebagai tema gitu kan ya, di dalam kegiatan kayak sekarang ini penyuluhan hukum dan sebagainya, dan seberapa relevan sebenarnya isu tersebut dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia sekarang ini Mas? Monggo.
3: Iya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebenarnya terkait dengan isu pemekaran ini, bagi saya merupakan salah satu isu yang penting tapi jarang untuk diangkat dalam diskusi-diskusi ketatanegaraan. Lalu kemudian kalau pertanyaannya mengapa saya mengangkat isu ini dalam diskusi kali ini, ada setidaknya tiga landasan yang saya gunakan. Itu yang pertama, kalau kita melihat kondisi sekarang per 1 Juni tahun 2026 ini, dari laporan Kementerian Dalam Negeri itu kurang lebih terdapat sekitar 375 usulan daerah otonom baru yang terdiri dari 46 provinsi, 226 kabupaten kota, 41 kota, 7 daerah istimewa, dan 5 daerah khusus. Nah, ini merupakan angka yang cukup besar dan naik setiap tahunnya dari tahun 2025, misalkan 2341, sekarang jadi 375. Nah, sebenarnya di pada poin ini saya ingin memberikan pemahaman juga kepada, bukan saja kepada masyarakat tapi juga kepada pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, daerah, kabupaten maupun kota, bahwa bagaimana kita harus melihat pemekaran wilayah ini sebagai suatu isu penting agar daerah itu tidak terburu-buru untuk mengusulkan segala sesuatu, agar kedepannya itu penataan daerah itu lebih baik. Kemudian untuk hal yang kedua itu, saya melihat bahwa ada kesenjangan antara harapan dan realita yang terjadi akhir-akhir ini atau selama ini ketika keran pemekaran daerah itu dibuka pada tahun 2009 sampai 2001, itu banyak daerah yang dimekarkan. Namun pada tahun 2014 misalkan itu ada dicatat bahwa sebanyak 70% daerah kabupaten yang atau daerah yang baru mekar itu tidak berhasil menjalankan amanah itu pemekaran daerah. Dan yang ketiga itu saya pikir yang paling penting adalah saya ingin mengedukasikan bahwa pemekaran daerah ini merupakan isu penting yang harus dibedah, karena kita harus melihat apakah pemekaran daerah itu merupakan keinginan dari masyarakat secara luas atau segelintir orang atau kepentingan-kepentingan politik tertentu. Kurang lebih kayak gitu, Mbak.
0: Oke, kalau tadi disebut juga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, tentang pemerintah daerah, pembentukan daerah otonom baru ini berkaitan dengan pemekaran dan penggabungan wilayah. Yeah. Nah, ini sebenarnya apakah penggabungan wilayah di Indonesia ini bisa dimungkinkan, Mas?
3: Penggabungan di wilayah di Indonesia, kalau kita lihat dari konstruksi dalam undang-undang atau peraturan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang sekarang berlaku itu, memang pembentukan daerah itu kan ada, sekarang istilahnya adalah penataan daerah itu ada namanya pembentukan sama penyesuaian daerah. Nah, pembentukan ini ada dua, baik itu pemekaran maupun juga penggabungan. Nah, secara normatif itu memang bisa secara normatif ya, tapi kalau dalam taraf implementasinya itu memang agak sulit dilakukan sebenarnya untuk penggabungan itu. Tapi mungkin kalau misalkan dari pandangan Prof, ada pandangan lain, boleh lah disampaikan.
0: Monggo, monggo Prof. Mungkin ada pandangan lain.
2: Iya, secara hukum itu dibuka peluangnya menjadi kemungkinan penataan. Tetapi secara politik belum ada kenyataannya. Karena maunya itu bikin sendiri-sendiri. Ibaratnya sudah punya kok, masa harus digabung-gabung gitu. Diperjuangkan dengan susah payah. Tapi itu kan logika, logikanya warga ya, logikanya tokoh-tokoh di lapangan. Tapi untuk bisa menggabungkan itu sebenarnya kan peluangnya, kalau yang dimekrakan tapi kemudian tidak perform, itu ya secara normatif bisa dikembalikan. Tapi kendala politiknya lebih besar daripada manfaatnya.
0: Beberapa waktu yang lalu itu sempat heboh di daerah Karisidenan Surakarta, itu akan digabungkan menjadi Karisidenan. Itu apakah termasuk dalam penggabungan yang dimaksud di sini, itu adalah penggabungan yang seperti itu atau bagaimana? Karena kayak seperti wilayah Klaten, Sragen, Boyolali dan sebagainya itu akan, katanya rumornya itu akan menjadi sebuah entah provinsi baru, entah sesuatu yang baru atau gimana. Karena selama ini kan hanya tergabung dalam Karisidenan Surakarta, begitu kan, Prof?
2: Itu ceritanya, kemungkinan saya nggak ikut detailnya. Karena saya pernah ikut dalam satu kegiatan Surakarta atau ex-Karisidenan Surakarta. Itu maunya menjadi daerah istimewa seperti Jogja.
0: Alasan
2: hukumnya adalah, loh kenapa kami tiba-tiba hilang bergabung dengan Jawa Tengah
0: gitu.
2: Sehingga kemudian untuk bisa memunculkan itu, jembatan wacananya adalah menghidupkan kembali konsep Karisidenan itu, saya menduga. Tetapi secara de facto itu belum menjadi kenyataan hukum, sehingga ya itu masih sebatas angan-angan.
0: Angan-angan aja gitu kan ya. Oke. Baiklah, kita ke Prof Purwo dulu ya, Mas. Prof, apa sebenarnya indikator utama yang menentukan apakah suatu wilayah itu tuh bisa dianggap mendesak untuk dimekarkan dalam konteks otonomi daerah sekarang ini, Prof? Monggo.
2: Alasan normatifnya lagi-lagi itu adalah span of control-nya itu terlalu luas, sehingga perlu dipecah-pecah. Makanya istilahnya itu kan pemecahan sebetulnya. Tapi supaya tidak negara Indonesia pecah belah gitu, kecangnya diharuskan disamarkan di pemekaran. Tapi ini adalah penataan pemerintahan secara teritorial. Kan kalau teritorinya terlalu luas itu kemudian bisa dipotong-potong. Hanya kata pemotongan itu dianggap jahat. sehingga diharuskan menjadi pemekaran. Satuan hitung utamanya adalah span of control. Yang itu secara administratif masuk akal, tapi saya nggak suka.
0: Kenapa itu, Prof?
2: Karena pemerintahan daerah itu kan wadah dari kedaulatan rakyat.
0: Betul.
2: Lalu nanti ada DPRD-nya dan terusnya. Sehingga kalau rakyat itu dikasih wadah untuk menyuarakan kedaulatannya, mestinya kita menjadi lebih demokratis. Tetapi karena aku kan berkuasa di wilayahku, jangan dipecah-pecah ya aku. Sehingga ngurus pemekaran itu menjadi sulit, karena konotasinya adalah memecah belah Indonesia.
0: Tapi
2: kalau saya bagian dari rakyat, kalau rakyat itu diberi kesempatan untuk mengekspresikan kedaulatannya melalui pemerintahan daerah, justru pemerintahan yang dekat dengan rakyat bisa mewadahi seefektif mungkin orang yang ingin mengekspresikan kedaulatannya melalui pembangunan, lalu dibuat kendaraan baru namanya daerah otonom. Ya itu menurut saya lebih banyak lebih baik. Kalau kepentingannya adalah mewadahi kedaulatan rakyat, bukan mewadahi penguasa untuk berkuasa sendiri.
0: Oke. Nah, kalau pengaruhnya nih, Prof, pengaruh pemekaran wilayah ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dibandingkan dengan optimalisasi daerah induk ini bagaimana?
2: Pemekaran itu hanya langkah antara. Tidak dengan serta menghasilkan kinerja pelayanan. Makanya secara analitik saya minta untuk dipenggal dulu. Karena menggal itu sendiri sudah satu tantangan, satu kesulitan. Dan oleh karena itu jangan langsung dikaitkan dengan performan hasil pemekaran itu. Karena hasil pemekaran itu kan lebih ke kebijakannya, bukan pecah belahnya itu. Ya, jadi itu memang ada implikasinya, tapi kan ini tergantung dari yang mengendarai pemerintahan, tergantung dari yang berkuasa itu bekerja dengan baik apa tidak. Ini bukan soal pemekaran, itu soal kinerja pemerintahan setelah unitnya itu ditata.
0: Jadi tergantung pemerintahan ya, pimpinannya nanti seperti apa.
2: Okay. Maka nggak fair kalau kemudian ini langsung diadili pelayanan publiknya nggak baik.
3: Butuh proses ya berarti.
0: Jadi,
2: oleh karena itu dipecah, lalu kan bahasa Jawanya itu disapeh gitu kan. Dan ada proses transisi untuk menyapehnya itu. Dan disitulah kemudian pemerintah itu menata supaya unit baru itu bisa perform dengan baik, SDM-nya ditambahi, lalu kemudian apa, unit-unitnya, dinas-dinasnya itu dilengkapi, baru kemudian ada layanan publik dari pejabat yang berwenang, bukan dari yang mengusulkan pemekaran. Begitu juga nanti kaitan dengan pembangunan. Ya, pembangunan itu satu hal, tapi ini kan unit analisisnya itu udah beda lagi, dan nggak adil kalau yang dipersalahkan adalah pemekarannya. Padahal yang ada adalah yang bekerja itu tidak becus.
0: Kinerjanya ya. Kemudian untuk bagaimana nih Prof, korelasi antara pemekaran wilayah ini dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini, terutama di 3T?
2: Sama urusannya.
0: Sama.
2: Karena itu urusannya orang yang menjabat di situ, bukan urusan pemekarannya.
0: Bukan urusan pemekaran ya, tergantung kinerja pemerintahan di situ ya.
2: Nah, oleh karena itu kalau dimekarkan kok kemudian tidak perform, ada dua kemungkinan. Pemerintah pusat yang merasa memiliki pemerintahan itu tidak memikirkan lagi. Karena urusannya hanya menandatangani usulan. Sehingga pembinaan, pengembangan kapasitas. Nah, tanggung jawab siapa? Daerah yang sudah dimekarkan itu bisa betul-betul mandiri menjalankan otonominya. Nah, ini ada lempar-lemparan. Yang daerah mengatakan duitnya nggak cukup, apalagi di KT gitu kan, tantangannya sulit dan duitnya nggak cukup. Lalu ya sudah, minta mekar kok masih minta duit. jadi itu kira-kira lempar-lemparan di dalam perwacanaan, dan itulah kemudian saya bisa merasakan bahwa pemekaran itu soal kendara mengendarai. Jadi pemekaran itu kendaraan. Lalu siapa yang menjadi pejabat itu rebutan untuk mengendarai. Supaya menjadi bupati lalu harus menang pilkada dulu. Sehingga urusannya para pemenang. Sehingga nata pemerintahan itu ternyata hanya menata orang-orang yang punya hasrat politik untuk menjadi pejabat. Jadi kalau kita ngomongin secara hukum, secara administratif ya lebih betul lah, tapi secara politik repot.
0: Baiklah, mungkin kita bisa jeda dulu, Prof. Sambil kita nunggu, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Teman Pro 2 yang nanti kita akan tanyakan di segmen kedua ya. Aku juga masih nunggu nih Teman Pro 2, buat kamu yang mau tanya-tanya soal tema hukum kita sekarang adalah menata masa depan otonomi daerah melalui pemekaran wilayah. Boleh banget WhatsApp aja ke Rike di 0811251102.

0: tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja.
1: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
1: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
1: Eyalah, mobil tok sing larang. Besok we. Ya jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
2: Iya.
3: Hey kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya
5: ngobrol bareng
6: di Pro 2 Jogja.
4: Pro 2 Jogja.
7: Terus dulu kembali bapak Pro 2 Jogja, tuan terbaik kamu. Niken balik lagi ke Pro 2, gak sendirian. Masih ditemani juga sama dua narasumber kita yang masih stay di studio Pro 2 Jogja, teman Pro 2. Ada Prof. Purwo dan juga Mas Silas, teman Pro 2. Buat kamu yang mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini, boleh banget teman Pro 2 menata masa depan otonomi daerah melalui pemekaran wilayah. WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Prof. Purwo sama Mas Silas, ini sudah ada beberapa teman Pro 2 yang tanya. Mungkin bisa kita ini ya. Dari Theo di Magelang, mungkin bisa kita dengarkan dulu karena dia VN ini.
8: Halo, santai siang. Ini Mas Theo dari Magelang, mau tanya nih, apa itu pemekaran wilayah? Ditunggu jawabannya dan terima kasih.
7: Oke, dia tanya apa itu pemekaran wilayah. Monggo, Prof. Purwo atau Mas Silas yang mau menjawab?
9: Oke,
10: saya jawab.
7: Okay.
10: Bahasa resminya adalah pembentukan daerah otonom baru. Jadi unit pemerintahan baru yang dibentuk, karena pemerintahan ini kan sudah dibagi habis dalam tatanan yang lama, sehingga unit baru itu kan menggunakan salah satu atau beberapa wilayah pemerintahan yang sudah ada, sehingga karena mengambil wilayahnya yang lain lalu dibahasa sopankan menjadi pemekaran, bukan pemecahan atau pemenggalan. jadi tapi intinya adalah pembentukan daerah otonom baru. Nah, daerah otonom baru itu memiliki kewenangan dan kewajiban tersendiri di hadapan pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas. Jadi sebenarnya adalah pemberian otonomi kepada daerah yang baru dibentuk. Itu sebetulnya bahasa resminya dari pemekaran.
7: Oke, intinya adalah pemecahan tapi dengan bahasa halus gitu kan ya Pak. Oke, lanjut ya. Ini aku bacain dari Katri di Playen. Ini pertanyaannya cukup banyak. Mungkin kita mulai dari apa sih sebenarnya indikator sukses dari pemekaran wilayah? Monggo.
10: Salah satu indikator suksesnya yang utama adalah sanggup mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri itu.
7: Yang baru ya.
10: Yang baru. Jadi, nah ini kan di fase-fase awal dimekarkan itu kan masih banyak yang belum siap. Lalu mengatur dan mengurus itu ya kemudian ada DPRD-nya untuk membuat apa perda, lalu nanti perda itu dibuat, lalu ada ketentuan-ketentuan operasional lainnya, sehingga otonomi itu kemudian di hasilkan, tapi kemudian hasilnya adalah adanya kebijakan daerah melalui lembaga-lembaga. Selain ada bupati, ada DPRD-nya, lalu di bawahnya bupati ada dinas, lembaga, badan, tata-tata. Tapi hadirnya unit baru itu kan nanti akan harus diukur. Nah, ukurannya adalah sanggup mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya adalah mencukupi kebutuhan yang diidentifikasi, kebutuhan yang dijabarkan di dalam apa perda atau APBD. Dan faktanya memang sangat sedikit kalau ada daerah yang sanggup memenuhi kebutuhan anggarannya sendiri, karena sebagian besar anggarannya itu minta dari atau pusat, diberikan oleh pemerintah pusat. Bahkan ada yang sebagian besar.
7: Gitu.
10: Sebagian besar daerah di Indonesia itu sebagian besar anggarannya untuk otonomi itu apa
7: dari pusat ya?
10: Ya, nyadong dari. Jadi otonom untuk nyadong.
11: Itu juga ya catatannya di situ juga tuh, jadi kayak daerah-daerah itu memang belum mampu secara mengelola keuangannya secara mandiri itu setelah pemekaran gitu. Akhirnya ketergantungan utama itu dari pusat. Ketika pusat itu dia transfer ke daerah itu menurun, dari itu akhirnya ngamuk-ngamuk, akhirnya daerah itu dia juga terus menuntut, dan dia tidak berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan keuangan gitu.
7: Oke, makanya kenapa rakyat tuh kadang ngamuk-ngamuk gitu kan ya?
11: Kemarin misalkan kepala-kepala daerah semuanya geruduk.
10: Ya, tapi itu konteks lain. Kemarin itu. Jadi aturan otonomi daerahnya masih tetap saja sama. Tapi Presiden Prabowo itu mengambil duitnya yang menjadi jatahnya dalam daerah itu diambil ke pusat. Sehingga semua daerah itu ngamuk. Saya juga ikut ngamuk. Tapi itu lebih improvisasi rezim apa namanya pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi daerah yang sudah lapar anggaran itu dibuat lebih lapar lagi karena duitnya diambil oleh pemerintah pusat.
7: Oke, baiklah. Lanjut dari Katri di Playan di Prof. Kemudian apa manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat atas penataan melalui pemekaran wilayah terutama dari segi pelayanan publik?
11: Monggo. Oke, kalau dari segi pelayanan publik, memang pemekaran daerah ini memberikan satu keuntungan secara langsung itu misalkan kayak pembangunan fasilitas kesehatan atau juga fasilitas sekolah. Nah, dengan adanya pemekaran daerah baru itu masyarakat bisa merasakan itu pembangunan yang lebih dekat, misalkan di daerah 3T misalkan. Di daerah saya misalkan, daerah saya itu di Maluku itu dulu itu agak kesulitan sebenarnya untuk misalkan ke fasilitas kesehatan karena belum ada puskesmas yang terdekat, paling posyandu di kampung, dan itu bahkan apa namanya tenaga medisnya itu juga kadang
7: belum sekompeten yang ada di kota.
11: Iya gitu, belum sekompeten itu, dan juga bahkan itu tidak ada juga itu. Nah, sehingga dengan diharapkan adanya pemekaran wilayah ini diharapkannya seharusnya daerah-daerah itu ada fasilitas kesehatan yang memadai, misalkan puskesmas di bawah naungan kecamatan, kemudian juga ada rumah sakit untuk tingkat kabupaten, rumah sakit umum daerah. Itu sebenarnya yang diharapkan karena memang akses ke rumah sakit umum daerah juga daerah-daerah yang tertinggal atau daerah-daerah memang jauh dari fasilitas seperti itu agak susah. Jadi dengan adanya pemekaran setidaknya masyarakat melihat harapan itu sebenarnya. Jadi meskipun secara kenyataan belum tentu itu bisa terjamin gitu.
7: Oke, tapi
11: karena perlu waktu juga kan.
7: Iya, berarti di sini pemerintah harusnya lebih berfokus ke 3T ya kalau pemerataan kayak gitu berarti.
11: Tergantung juga ya. Ya tergantung kebutuhan. Misalkan tidak serta-merta bahwa pemekaran itu fokusnya ke daerah-daerah 3T. Tapi memang daerah-daerah 3T merupakan salah satu daerah yang bisa dijadikan sebagai pembangunan jangka panjang, itu juga bisa jadi pertimbangan gitu.
7: Oke. Lanjut dari Katri di Playin, karena pertanyaannya cukup banyak gitu kan ya. Lalu bagaimana mengatasi lempar-lemparan alibi yang sudah Prof. Purwa tadi sampaikan? Jangan-jangan kita rakyat kecil ini malah jadi korban pemekaran yang mungkin belum mateng dari segi eksekusi. Waduh. Moga Prof.
10: Oke, saya yang resisu lalu kemudian. Nah, sekarang kembali ke kaedahnya. Kaedah yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar. Di sana amanat Undang-Undang Dasar setelah reformasi ada amandemen Undang-Undang Dasar tuh. Nah, di dalam pasal-pasal tentang otonomi daerah itu dicantumkan Indonesia itu menganut otonomi seluas-luasnya. Nah, ini kalau itu amanat Undang-Undang Dasar, otonomi seluas-luasnya kan tanggung jawabnya pemerintah nasional, termasuk ketika mendelegasikan kewenangan membentuk daerah otonom baru. Sehingga daerah ketika dibentuk oleh pemerintah pusat dengan undang-undang, itu harusnya kan dicukupi karena perintah undang-undang dasarnya itu adalah yang mengatur rumah tangga sendiri, itu bukan hanya kebaikan hati pejabat di daerah. Itu tugas negara yang diamanatkan oleh undang-undang dasar kepada konstitusi. Nah, tapi karena ini keplesetnya atau takliknya adalah desentralisasi yang menghasilkan daerah otonom baru itu dijabarkan sebagai delegasi kewenangan. Sehingga delegasi kewenangan itu dilakukan dengan membentuk daerah otonom baru lalu ditugasi. Tapi duitnya gak dikasih. Ini yang ingkar konstitusi siapa? Sehingga ini kan setengah hati, tapi itu sah karena teori administrasinya, teori hukumnya adalah delegasi kewenangan. Ya suka-suka saya. Saya itu kemudian pemerintah pusat, bukan yeah. Saya itu rakyat.
7: Iya, yeah, betul-betul.
10: Ya, jadi yeah. Jadi kemudian amanat konstitusi itu hilang di tengah jalan. Dan di tengah jalan itu keplesetnya atau basa-basinya adalah itu kan delegasi kewenangan. Kewenangan saya, bukan kewenangan saya. sehingga tadi lempar-lemparan itu kan sebenarnya kan pelanggaran konstitusi.
7: Okay.
10: Tapi karena nggak yang dibicarakan undang-undangnya, yeah. Bukan konstitusinya. Makanya kalau kita harus menengah itu, ya dudukan dulu. ini amanat konstitusi atau kasus atau kesuka-suka kamu untuk menggunakan kewenangan kamu mendelegasikan itu.
7: Oh ya. Yeah.
10: Jadi amanat otonomi seluas-luasnya itu termasuk juga kalau daerah otonomi itu dibentuk perlu aparat supaya kompeten dan jalan pemerintahannya dengan baik, lalu kemudian juga perlu anggaran. Ya sudah berani bikin daerah otonom, masa ngeluh nggak ada duitnya? ini nggak konsisten gitu. Jadi itu ingkar konstitusi, tetapi itu disamarkan sebagai delegasi kewenangan, bukan amanah konstitusi. Dan sekali lagi karena itu amanah konstitusi yang ditafsiri sendiri sesuai dengan preferensi kehendaknya pemerintah pusat, lalu daerah itu terlantar, termasuk juga yang harusnya dapat layanan publik itu nggak dapat layanan publik. Jadi saya menyalahkan pemerintah pusat.
11: Kewenangannya terlalu besar
10: yang paling di situ, dan salahnya itu karena nggak ada yang mengganggu konsep delegasi kewenangan suka-suka saya. Saya pemerintah pusat, saya Presiden Prabowo, saya inilah yang kemudian konstitusi jadi hilang, dan kemudian amanah konstitusi dipilih-pilih. Daerah minta daerah otonom baru, sudah dilantik pejabatnya sudah ya. Nah, tapi ketika tadi kita lacak di dalam apa namanya implementasinya, di masa lalu ketika pemerintahan itu otoriter, misalnya tadi puskesmas itu, itu pada zamannya Pak Harto itu diwajibkan bahwa setiap kecamatan harus ada puskesmasnya. Dan juga di pendidikan itu kan ada SD Impres.
11: SD Impres.
10: Sehingga itu duitnya pusat langsung di drop sampai level desa, nggak pakai pemerintahan daerah yang macam-macam. Tapi itu kan cara kerja yang sentralistis. Nah, ketika daerah itu dikasih otonomi, otonomi yang luas, mengatur mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga banyak urusan yang tadinya duit pusat itu kemudian menggunakan duit daerah, yang tadinya aparat pusat itu menjadi aparat daerah. Dan untuk bisa ke situ itu perlu perjuangan panjang. Tapi itulah menyelenggarakan pemerintahan, bukan pemekaran. Sehingga kalau tidak perform itu yang salah adalah pemerintah yang baru. Termasuk juga nggak bisa menyalahkan pemerintah pusat. hanya setengah hati menggunakan amanat undang-undang dasar itu gitu. Jadi jadi apa namanya poin saya adalah yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan itu pemerintah pusat. Lalu kalau daerah tidak perform, salahnya pemerintah pusat. Karena dia tidak sungguh-sungguh membuat organ daerah supaya bisa menjalankan misi nasional. Nah, seolah-olah itu kemudian ada misi daerah, misi nasional. Ya sama-sama menjalankan pemerintahan itu, menjalankan amanat konstitusi, menjalankan amanat undang-undang dasar, mencatatkan umum, dan seterusnya itu. Tapi justru karena konsep otonomi daerah itu membuat jadi bingung. Sehingga ada lempar-lemparan itu justru apa namanya yang punya tanggung jawab mendelegasikan itu ingkar janji.
7: Oke, mungkin karena pertanyaan masih banyak nih Prof, kita lanjut boleh? Oke, dari Bayu di Godean ya, ini sejauh mana efektivitas pemekaran wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ini dapat diukur jika sebagian besar daerah otonom baru hingga saat ini masih sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat dan belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan? Monggo Prof atau Mas
10: Silas dulu.
11: Memang masalah seperti yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya, bahwa memang masalah pemekaran wilayah ini, kalau misalkan dari belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu, memang soal kemandirian fiskal itu yang paling saya sorot di situ, karena memang daerah-daerah yang baru atau daerah-daerah otonom baru itu akhirnya itu tidak mampu untuk mengelola ke fiskalnya juga dengan baik. Hmm. Atau juga bahkan kalau misalkan dikaitkan dengan konsep sekarang, karena transfer ke daerah itu menurun, sehingga itu juga menjadi masalah. Mereka mau mengelola daerah mereka seperti apa. Mm-hmm. Nah, kemudian juga kita, kalau kita lihat datanya, kalau memang pada tahun akhir-akhir ini lah, tahun-tahun 2014 atau juga sampai tahun 2024 itu, kurang lebih kan 70% itu daerah itu, daerah otonom baru itu belum berhasil. Mm-hmm. Dalam artian apa, mereka belum berhasil itu adalah mengatur kemandirian daerah, kemudian juga melakukan pelayanan publik yang baik dan benar. Dan itu semuanya selalu berkaitan memang dengan apa namanya kondisi fiskal, karena mereka tidak mampu, karena tidak ada biaya untuk, misalkan simpelnya tidak ada biaya untuk melayani masyarakat gitu. Entah alasan apalah gitu. Mungkin faktor-faktor lain juga mempengaruhi misalnya.
7: Mungkin dari Prof. Purwa ada tambahan?
10: Iya, ini soal cara mendudukkan persoalannya ya. Selama ini daerah itu kesannya lebih inferior, tidak nasional, hanya karena level administrasinya itu. Padahal kan sama-sama misi nasional.
7: Iya.
10: Memajukan kesejahteraan umum.
7: Iya.
10: Daerah, apa bedanya kesejahteraan umum dan APBN dengan PBD?
7: Iya.
10: Umumnya itu yang penting, jangan kan?
7: Iya, betul.
10: Dan justru karena labelisasi proses otonomi daerah itu dipisah mana pusat mana daerah, lalu kemudian ada istilah saya tadi lapar PAD, lapar anggaran. Tapi kalau saja ya duit nasional itu dibagi-bagi untuk mencukupi kebutuhan seluruh pemerintahan, sehingga justru dari awal itu dibicarakan anggarannya itu berapa, alasannya apa, itu dibahas sekaligus. Nah, kemudian tidak perlu ada apa namanya duit daerah, karena duit nasional, rupiah saya yang saya pakai itu kan rupiahnya pusat maupun rupiahnya daerah. Mengapa harus ada jenis kelamin mata uang? Ada uang daerah, uang daerah, dan sehingga ini kalau tadi logikanya adalah duit nasional dibelanjakan dari pemerintah pusat, kan sama-sama menjalankan tugas negara. Ya, dan oleh karena itu justru harus dimulai dari situ. Jadi jadi apa namanya, jenis kelamin uang daerah pusat itu nggak penting untuk dikedepankan. Yang penting ini ada unit. Nah, secara organisatoris itu memang ada lapisnya, tapi sama-sama lebih mana lebih nasionalis memajukan daerah dengan memajukan hanya wilayah administrasinya itu apa namanya berbeda.
7: Iya, betul.
10: Sehingga kita itu justru bikin masalah itu justru karena administrasi. Karena tadi pensatusan itu menjadi repot. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan ke depan itu dihapuskan kategori belanja daerah, belanja pusat. Itu sama-sama belanja negara. Lalu kemudian dasarnya adalah rencana. Nah, rencananya itu kalau belum disinkronkan ya kemudian menjadi rencana bermacam-macam. Justru karena apa, kewenangannya itu dipotong-potong. Lalu kewenangan dipotong-potong, dibicarakan sendiri-sendiri, lalu punya duit sendiri-sendiri, sehingga nasional itu dihilang. Justru karena daerah itu dianggap lebih itu. Nah, poin saya adalah kalau jerih payah daerah itu dihargai sebagai tugas negara, tugas nasional, sama-sama negarawan ini yang bekerja di pusat maupun
7: daerah
10: itu, dan ya sama-sama nasionalis, sehingga kalau daerah itu tidak nasionalis, itu hanya ego apa namanya, egonya pejabat yang terpimpin. Tapi banyak hal itu kemudian kalau didudukkan, daerah itu ya sama dengan eselonisasi. Kan di pusat ada eselon 2, di kabupaten juga ada eselon 2. Eselonnya itu kan bobot jabatan. Sehingga bobot jabatannya yang jadi dasar. Sama juga ini ada duit nasional, duit pusat. Dan kalau nanti bobotnya itu ya, ya bobot pekerjaannya, bobot tantangannya, bukan hierarki dalam administrasi. Sehingga oleh karena itu usul saya ya, yang kantor Jakarta nggak merasa lebih nasionalis daripada yang ngantor di Jakarta, ya di Jogja, atau di daerah pedalaman 3T dan sebagainya itu, karena sama-sama menjalankan amanat Undang-Undang Dasar mensejahterakan
7: apa, kesejahteraan rakyat ya.
10: Jogja. Oke, jadi ini masalahnya itu menurut saya justru karena kita tertip administrasi, tertip melabeli, tertip membuat level-level, sehingga kemudian ada dikotomi pusat dan daerah, lalu kemudian daerah juga salah sendiri kamu daerah gitu. jadi saya ingin tadi mendudukan persoalan, dan kalau misalnya teknokrasinya, teknokrasi pemerintahan ada dinas berbeda-beda, punya kewenangan berbeda-beda, ya justru menisayakan harus berkolaborasi, bersinkronisasi, dan dengan begitu persoalan lapar daerah, lapar anggaran juga sama-sama lapar gitu. Kalau memang pemerintah ini punya banyak mau, atau rakyat punya banyak tuntutan, tapi pemerintah nggak perform, sehingga tadi nggak perlu menyalahkan daerah tidak mampu mencukupi APBD-nya. Nah kalau memang misalnya dalam konteks tadi harus mandiri secara fiskal, harus mencukupi APBD-nya itu, lalu kan disuruh menggali pendapatan daerah sendiri, lalu kemudian pendapatan daerah itu bikin pajak, itu kan sama dengan meminta pemerintah daerah menjadi eksploitasi sumber daya lokal, lalu disuruh menjajah alatnya sendiri. Ya, nah justru karena itu maka soal status pusat daerah itu mungkin justru harus dinegosiasikan, dan kemudian yang lokal itu tidak harus kalah nasionalis dengan yang pusat. Dan banyak hal tadi itu, mungkin daerah 3T itu menjadi masalah itu kan karena itu terus menerus diabaikan, sehingga kemudian tertinggalan, semakin tertinggal, lalu dikasih label terpencil. Padahal di situ kan warga negara sama dengan warga negara yang ngantor di Jakarta.
7: Iya betul.
10: Ya itu jadi apa namanya semangat kewargaan itu menurut saya yang perlu dikedepankan. Dan oleh karena itu daerah otonom itu ya justru membantu pemerintah pusat menjalankan misi nasionalnya. Nah fungsi mensupport pemerintah nasional itulah yang saya kira perlu dikampanyekan. Dan oleh karena itu saya nggak mau menyebut orang-orang ngatur Jakarta sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, tugasnya nasional.
7: Iya betul.
10: Justru kata pusat itu menjadikan dia semena-mena sekarang PDWI.
7: Sekarang kan ada kesenjangan begitu ya.
10: Nah tapi kesenjangan kan juga sendiri.
7: Iya.
10: Mau dikuasai sendiri. Oke, ini wacana-wacana untuk bisa supaya kita tidak kalut rebutan. Ada cara untuk bisa mendudukkan persoalan.
7: Oke, baiklah. Yang terakhir mungkin ini sebenarnya Lara tanyanya dua pertanyaan Prof sama Mas Silas, tapi mungkin karena waktunya sudah mepet, aku tanyain satu aja ya pertanyaannya ya Lara ya. Nanti bisa gabung lagi besok kapan-kapan kalau kita lagi bahas otonomi daerah lagi ya. Mana yang lebih efektif untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah? Apakah dengan pemekaran wilayah atau penguatan tata kelola daerah itu sendiri yang sudah ada? Mas Silas mungkin.
11: Oke, mana yang lebih penting ya? Kita lihat dalam, sebenarnya jawaban ini kita lihat, pertanyaan ini kita lihat dalam konteks kalau yang sekarang. Kita lihat dulu lebih, kalau saya dalam posisi lebih memperkuat daerah yang sekarang dulu. Nah sekarang ini kan masih dalam masa moratorium, itu artinya masih daerah-daerah itu masih ditahan pemekarannya. Jadi usulan-usulan itu dia masih ditahan di pemerintah nasional, pemerintah nasional, jadi di Kemendagri itu. Sehingga kenapa itu moratorium itu ada, itu karena memang harus ada pembenahan dari dalam dulu. Evaluasi terhadap pemekaran yang sudah berlangsung selama ini, apakah memang sudah berhasil atau belum. Jadi memang daerah-daerah itu memang harus, daerah-daerah induk yang sekarang, daerah-daerah yang sekarang ini, daerah otonom baru yang sekarang ini harus mengevaluasi kira-kira apa kekurangan daerah, pentantangan daerah. Itu yang mereka harus evaluasi biar mereka ketika moratorium itu dicabut, daerah-daerah itu siap gitu. Jadi memang lebih penting untuk saat ini ya lebih ditahan dulu untuk jangan dulu dimekarkan. Biarkan pembenahan dulu. Kalau misalkan ada kepentingan nasional yang mendesak untuk pemekaran ya itu boleh.
7: Baru.
11: Ya.
7: Oke.
11: Dari
7: Prof mungkin ada tambahan. Monggo.
10: Pertanyaan itu menjebak. Seolah-olah harus memilih.
7: Iya, seolah-olah harus memilih ya.
10: Memilih. Nah, itu sama-sama penting, sama-sama bisa dijalankan. Tapi saya mau garis bawahi, pemekaran ini penataan infrastruktur pemerintahan. dan tidak punya efek langsung terhadap pelayanan publik, termasuk apa namanya tertatanya pemerintahan itu. Dan kalau infrastruktur itu dibuat, hasilnya adalah efisiensi sistemik. Keseluruhan pemerintahan itu menjadi lebih efisien, lebih efektif gitu. Sehingga itu ya sebenarnya jenis penataan, tapi caranya tidak langsung. Nah, kalau penataan, pertanyaan yang tapi penataan yang dimaksudkan itu kan langsung blablabla itu. Sehingga kalau kita setuju bahwa itu bukan pilihan, sama-sama penting, ya justru gimana caranya ada intervensi langsung, namanya penataan daerah, apa penataan tata kelolanya itu. Lalu kemudian penataan infrastruktur supaya rakyat itu memiliki pemerintahan yang bisa menjawab kebutuhan khas daerah.

0: di saat ini mendengarkan diskusi ini merupakan suatu masukan, suatu suatu bahan untuk menjadi perenungan juga sekaligus diskusi untuk bagaimana kita melihat bersama-sama penataan daerah ini ke depannya, apalagi soal pemekaran wilayah yang mungkin beberapa tahun ke depan setelah masa pemerintahan Prabowo ini akan gencar. Jadi itu merupakan salah satu bahan pertimbangan, bahan diskusi, bahan perenungan juga untuk kita semua ke depannya, bagi baik pemerintah juga.
1: Okay. Mungkin dari Prof.
2: Ya, selain tadi visi agak rumit yang saya sampaikan tadi, ada hal lain yang perlu kita bicarakan. Faktanya tadi ada 375
0: sekarang.
2: 375 itu sedang antri. Oleh karena itu pembicaraan ini menjadi penting. Tapi ada penataan-penataan yang lebih subtle, yang lebih lebih mengendap, itu yang menunggu waktu. Nah, yang saya pikirkan selama ini adalah jalan tengah, jalan keluar. Saya belakang ini sering ke kampungnya beliau di Maluku Tengah. Lalu simulasi, ini daerah yang sudah punya potensi dan punya ambisi mekar, tapi juga tidak ingin membuat daerah otonom baru sebagaimana yang lain. Itu ada wacana atau konsep namanya asimetri dalam desentralisasi. Desentralisasi tidak harus sama di semua daerah, sehingga ada desentralisasi yang tidak dengan membangun daerah otonom baru. Sehingga tatanan yang ada, misalnya yang saya sedang simulasikan di Banda Naira itu, daerah itu mudah berkembang dan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun Maluku pada umumnya itu didudukkan sebagai driving force, sebagai pemacu pembangunan daerah. Dan daerah itu sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional untuk pariwisata. Sudah dibuatkan master plan. Tapi kemudian tugasnya berikutnya adalah membuat organisasi tapak di Maluku Tengah untuk Pulau Banda Naira, Kepulauan Banda Naira itu. Sehingga dengan itu daerah bisa dikembangkan, fungsi nasional di situ bisa dijalankan. Syaratnya adalah penataan daerahnya dibuat lebih fleksibel. Sehingga saya bikin semacam pemekaran diam-diam. karena unit pemerintahannya itu, tapi itulah bentuk, salah satu bentuk desentralisasi asimetris penataan daerah sesuai dengan wilayahnya. Karena daerah Indonesia Timur kampungnya dia itu pulau-pulau kecil, gunung-gunung lagi. Itu lalu kemudian ya harus ada kesiapan untuk menata daerah, karena yang menjadikan total PAD yang dibutuhkan itu tinggi itu karena lautannya luas dan tidak ada cara untuk menghandle itu. Tapi solusinya adalah memikirkan asimetri dalam desentralisasi sehingga banyak hal itu bisa diselesaikan, tapi tidak dengan membuat daerah otonom baru. Sehingga menata pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan saya sedang simulasi di kampungnya dia di Banda Naira. Tapi sambil nunggu ini tadi saya ngomong dengan teman-teman di tempat lain, aku dong ditolong dong gimana caranya. Oke, ini caranya adalah tidak harus dipaksakan sebagai membangun daerah otonom baru sama sekali, lalu mulai dari nol atau kemudian siap-siap. Itu saja.
1: Oke, baiklah. Mas Silas ada tambah lagi? Cukup. Oke, cukup ya, karena waktunya sudah hampir jam 1 siang. Bisa kita cukupkan dialog kita siang hari ini ya, Prof. Mas Silas, mungkin besok kapan-kapan bisa main lagi ke Pro 2 untuk sharing ilmu ke teman Pro 2, karena sepertinya ini pendengar sangat antusias ya untuk tanya-tanya terkait dengan otonomi daerah. Tema kita siang hari ini, aku pikir tema kita siang hari ini bakalan berat banget sih. Karena membahas soal otonomi daerah, tapi ternyata dari teman Pro 2 juga banyak banget yang tanya, sepertinya tertarik juga ya untuk membahas ini. Oke, baiklah, karena sudah hampir jam 1, kita tutup dialog kita siang hari ini. Tentunya teman Pro 2, aku juga masih akan nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bersama sama Nika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
3: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bisa habis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Teman Pradua, kamu masih dengerin Niken di 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Niken sampai nanti jam 3 sore, teman Pradua. Nanti juga di jam sore aku akan ngobrol dengan salah satu pianis jazz teman Pradua. Ada namanya Nadine Adriana. Dan kamu juga nanti bisa tanya-tanya nih teman Pradua terkait Nadine Adriana yang datang ke Jogja dan nanti akan tampil di Festival Jazz, di Freedom Jazz Festival di Auditorium RRI nanti malam teman Pradua. Kira-kira nanti akan seperti apa? Tapi sebelum itu aku masih akan share dulu informasi-informasi terkait dunia olahraga teman Pradua. Kita update dulu informasi dari Piala Dunia, nanti akan ada informasi seperti apa teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus barengan sama Nika di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Tomo Pro 2 masih ditemani sama Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku mau puterin dulu satu lagu yang di request sama Karini di Pakem. Tadi pengen diputerin Petra Sihombing 80 km, teman Pro 2 ya. Sudah aku siapkan, habis ini mau langsung aku putarkan buat Katri di Playen, buat Katri di Playen, buat Karini di Pakem. Sorry ya, aku salah sebut nama. Buat Karini di Pakem ya, buat teman Pro 2 juga yang mau request lagu ke Niken sebelum nanti jam 2 juga boleh banget. Masih Niken tunggu sebelum jam 2, teman Pro 2. WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Masih ditemani sama Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ditemani sama Niken sampai nanti jam 3 sore, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, masih Niken tunggu sampai nanti jam 3 sore ya. WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Tadi aku habis muterin lagu-lagu yang di request sama Katri, di request juga sama Karini di Pakem. Buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken, teman Pro 2, boleh banget WhatsApp aja ya di 0811-251-1025.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
3: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya balik lagi sama Niken, teman Pro 2, nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. Tapi kali ini beda, aku tidak akan memberikan informasi-informasi tentang dunia entertain di jam 2 siang ini, teman Pro 2. Tapi sesuai tadi yang udah aku bilang, aku akan ngajin kamu untuk ngobrol dengan Kak Nadine Adriana, teman Pro 2. Mungkin aku kenalin dulu Kak Nadine Adriana ini yang nanti malam akan tampil di acara audisi Festival Jazz Freedom Jazz Festival 2026. Betul ya Kak Nadine?
1: Iya, betul.
0: Oke, mungkin bisa disapa dulu teman Pro 2. Hai.
1: Halo teman-teman.
0: Kak Nadine agak malu-malu ya, jadi mohon dimaklumi.
1: Lebih
0: ya.
1: Lebih ketegang sih ini.
0: Ketegang ya. Oke, it's okay. Selamat datang Kak Nadine di Jogja, kayaknya baru mendarat kemarin ya.
1: Kemarin aku Kak.
0: Baru mendarat kemarin. Udah keliling-keliling mungkin.
1: Kayaknya kita baru kuliner makanan aja kali ya.
0: Oh iya,
1: belum sempat foto-foto gitu. Pengennya sih gitu.
0: Pengennya sih gitu. Semoga lebih berlama-lama lagi.
1: Betul
0: nanti.
1: Sekali. Semoga bisa extend. Amin.
0: Tadi juga sempat dikabarin tadi pagi ya, Kak Nadine cepet sakit.
1: Ya. Oh. Tapi sekarang sudah mendingan.
0: Sudah mendingan ya.
1: Aku bikin mendingan untuk Pro 2 apalagi.
0: Oke deh, buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya nanti terkait Kak Nadine, juga boleh banget terkait Freedom Jazz Festival tahun ini, juga boleh banget nanti WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 teman Pro 2 ya. Anyway, Kak Nadine ini usianya baru 16 tahun, benar?
1: Oh, aku baru 20 tahun ini.
0: Oh iya, 20 tahun ya?
1: Iya.
0: Oh iya, ternyata kita gak jauh beda. Aku 23.
1: Oh gitu, berarti
0: iya.
1: Manggilnya Niken aja.
0: Niken aja doang, kita kan seumuran ya. Aku pikir Kak Nadine tuh umurnya 16 tahun.
1: 16 ternyata. Berapa tahun yang lalu ya?
0: Tahun yang lalu ya. Oke, okay, masih sangat muda. Tapi Kak Nadine ini udah tampil di banyak banget festival jazz, di nasional sampai internasional. Betul ya, Kak Nadine? Mm-hmm. Kayaknya juga pernah tampil di Singapura, di Rusia.
1: Iya, betul.
0: Gimana itu pengalaman sampai se-go internasional itu, Kak Nadine?
1: Itu, ya, itu kesempatan yang keren banget sih. Karena manggung di luar tuh kan beda banget ya atmosfernya gitu. Aku jadi lebih tegang, lebih tegang, lebih nervous. Aduh, kayak banyak yang dipersiapkan. Tapi itu sangat berkesan sih gitu.
0: Beda. Seru ya banget. Kak Nadine,
1: beda sih.
0: Apa beda atau perbedaannya yang signifikan tuh apa? Apakah respon si audiensnya atau gimana?
1: Salah satunya mungkin respon dari audiens. Karena menurutku apalagi kayak kalau di Singapura di Jazz in July itu kan teman-teman di sana tuh benar-benar nonton jazz gitu. Mereka pengen nonton pertunjukan jazz, pengen nonton musisi jazz. And menurutku itu kayak gimana ya, kayak oh itu tuh kayak benar-benar wah, ternyata banyak banget yang pengen nonton aku, pengen nonton musikku. Itu tuh kayak wah, jadi nervous banget untuk itu.
0: Yeah.
1: Tapi jadi seru sih.
0: Iya, yeah, berasa pengen banget dilihat itu, jadi malah
1: iya, kayak aduh gimana ini. Gitu deh.
0: Oke, baiklah. Anyway, karena Didi juga belajar musik sejak SD. Tadi aku dapat informasi ya, yes, dari betul. SD. Kayak dulu mungkin aku zaman SD kayaknya cuma main-main doang, tapi karena Didi udah belajar musik ya kan.
1: Iya. Itu udah. Karena dicemplungin sama papa mama juga.
0: Oh ya, berarti maksudnya apakah orang tua juga memang suka musik, terutama jazz, akhirnya kamu juga tertarik untuk masuk ke situ atau gimana?
1: Awalnya sih papa yang sangat suka jazz gitu, karena dulu papa juga sempat main. Cuman karena papa kerja, jadi dari kecil tuh aku didengerin musik-musik jazz kayak Chick Corea, Keith Jarrett gitu. Dan lama-lama ya mau gak mau teracuni ya, itu jazz-jazz itu. Jadinya pengen masuk ke ini deh, genre ini.
0: Jazz ya, oke. Dan akhirnya dari SD loh itu.
1: Yes.
0: Main. Susah gak sih kayak gitu Kak?
1: Awalnya mungkin susah ya, susah.
0: Awalnya susah
1: kayak,
0: ya.
1: Karena aku melawan rasa malas kali ya. Kalau anak kecil tuh kan suruh latihan, suruh ngulik ini. Aduh.
0: Oh ya, males ya. Harusnya kan bisa main.
1: Iya, main layang-layang gitu, main kelereng, pengen banget.
0: Oke, oke. Dan jazz ini juga identik dengan improvisasi.
1: Yes,
0: benar gak sih Kak?
1: Betul sekali.
0: Benar ya?
1: Betul.
0: Kalau menurut Kak Nadine nih, kira-kira tantangan untuk memainkan musik yang gak pernah bener-bener sama setiap kali perform tuh gimana?
1: Tentunya kalau untuk main jazz, jazz tuh kan selain improvisasi, dan improvisasi itu termasuk spontanitas itu ya. Itu gimana caranya kita tuh selalu ada referensi, selalu ada apa nih yang mau kita mainin, dan itu tuh harus menurutku itu dimana kita harus terbuka sama musik lain, misalkan musik jazz gitu kita harus dengerin banyak, kita harus dengerin pop juga kita dengerin, apapun yang kita bisa masuk referensi gitu, karena dalam aspek improvisasi tuh banyak banget, kayak ada rhythm, ada technical skillnya, itu kan banyak banget yang bisa kita keluarkan di saat kita improvisasi itu, dan menurutku itu challenging banget sih. Setiap aku main tuh kayak, aduh aku mau main apa nih?
0: Apalagi kan kayak,
1: tidak.
0: Gitu. Oke, jadi bikin dakdikduk ya.
1: Betul
0: justru
1: sekali.
0: Karena gak pasti kan
1: yeah.
0: Setiap perform.
1: Oke, okay.
0: Anyway, ini juga pernah belajar di beberapa sekolah musik ternama. Dan gak cuma satu, iya kan kak? Itu ada di mana aja? Kayaknya tadi aku baca ada 3 atau 4 atau 5 ya. Tadi aku lupa.
1: Kayaknya dua atau tiga
0: ya.
1: Yang paling notable menurutku sih di Sanggar Musik Indralis Mana itu aku belajar situ banyak banget dan lumayan lama, kayaknya mungkin ada 2 tahun aku belajar sama Wendra tuh.
0: Oh berarti kayaknya kayak itu pindah-pindah ya?
1: Pindah-pindah itu, terus aku di Bandung sebelum Wendra tuh ada namanya Venture Music School. Itu aku belajar sama Mas Imam Pras, itu lumayan lama 4 tahun kayaknya aku sama Imam Pras itu.
0: Gitu. Apa pelajaran yang paling membentuk karakter musiknya Nadine sampai sekarang dari belajar-belajar musik bertahun-tahun itu?
1: Banyak banget ya. Kalau untuk main musik sih aku tuh kayak belajar untuk dewasa dalam hal permainanku gitu. Karena mungkin apalagi anak, kayak untuk anak kecil yang dulu main musik kan
0: bener.
1: Musuh terbesar tuh ego sebenarnya. Aku tuh pengen, ya aku pengen kelihatan jago, aku pengen kelihatan ini. Cuman kayak di musik tuh diajarin kalau main musik tuh untuk identitas kita sendiri. Kita kita bikin orang seneng, kita bikin diri kita sendiri seneng. Gimana caranya dalam tidak berkata apa-apa gitu, dalam cara, kalau aku main piano jadi lewat tuts-tuts piano itu. Gitu sih. Dan terus ada juga kayak selain diajarin untuk menahan ego pun, main ensemble tuh, main bareng, main sama pemain bass, main sama pemain drum, itu kan kayak ada saatnya kita ngedengerin nih, pas pemain bass main kita harus ngedengerin, kita harus gimana caranya kita support dengan musik kita gitu, compingnya yang enak kayak gimana gitu sih.
0: Tapi seorang pemusik itu tuh harus punya, maksudnya harus punya ciri khas nggak sih? Maksudnya harus membentuk, okay, aku harus punya ciri khas nih gitu, atau kayak ya udah main aja yang penting bagus gitu?
1: Sebenarnya kita tuh bisa, kita bisa mau apa aja sih kalau misalnya main musik ya mungkin, tapi kalau kita punya identitas di musik kita tuh lebih baik karena kayak apa ya, itu kayak main terus sebagai diri sendiri tuh kayak wah gitu, kayak lebih bener. Wah gila ya gitu. Dan ini kayak masih banyak, menurutku banyak banget musisi yang masih mencari itu, dan memang tidak mudah gitu untuk punya identitas sendiri gitu.
0: Okay. Ini juga di usia yang masih muda, Nadine ini udah meraih berbagai penghargaan. Mungkin boleh disebutkan Kak Nadine, gak apa-apa flexing sedikit.
1: Aduh
0: ya
1: ampun. Ini malu.
0: Kalau aku jadi Kak Nadine mungkin aku juga akan flexing.
1: Aduh ya,
0: karena gak apa-apa flexing tapi punya sesuatu gitu kan ya.
1: Aduh apa ya. Kalau penghargaan seingatku tuh dari Jazz Goes to Campus itu kayak kayak newcomer of the year itu tahun berapa, 2023 kayaknya. Terus ada dari Papandayan itu youngest newcomer juga kayaknya. Itu pokoknya 2021 2022 mungkin ya. Terus ada lagi yang aku main piano klasik kayaknya, itu kayak Indonesian Winter Music Festival, itu juga aku sempat dapat penghargaan Diamond juga. Sebenarnya nih aku juga nggak nyangka kok bisa sampai dapat gitu, karena waktu itu apalagi yang Indonesian Winter Music Festival tuh kayak iseng gitu sama mama, kayak ikut aja siapa tau menang.
0: Menang beneran.
1: Oh itu keren juga sih, kayak pandemi ada juga sih. Iya tadi.
0: Berawal dari yaudah ikut aja.
1: Iya.
0: Menang. Sebagai Gen Z, apakah penghargaan itu tuh jadi motivasi untuk terus berkarya atau justru memberikan tekanan psikologi sih, Kak Nadine?
1: Dua-duanya ya kayaknya. Kalau misalnya motivasi pasti ya. Karena kayak itu kayak, karena penghargaan tuh kan kayak kita tuh di notice gitu ya. Kita tuh kayak karya kita tuh ada yang tahu, ada yang dengerin. Itu menurutku tuh wah, aku berarti harus bikin lagi nih. Terus kayak kalau untuk tekanan, wah berarti ada yang dengerin nih. Aku harus bikin lagi. Gitu kayak wah, okay, berarti banyak burden-nya harus aku lakukan juga. Tapi asik sih.
0: Yang penting enjoy aja untuk menjalani ya.
1: Betul sekali.
0: Dari sekian banyak festival yang tadi udah diikutin sama Kak Nadine, kira-kira pengalaman mana yang paling berkesan dan akhirnya mengubah cara pandangnya Kak Nadine terhadap musik jazz?
1: Ada dua menurutku. Yang pertama itu ada di Rusia, yang Saint Petersburg Jazz Festival itu. Aku tuh dari awal-awal sampai di Saint Petersburg sampai aku pulang tuh nangis aku kayak wah gila banyak banget aku pelajarin, karena kayak dari kita mulai sound check, kita mulai main tuh ada apa ya, kayak pertama aku bangga banget karena wah gila aku mewakili Indonesia nih di sini. Tapi kayak wah mewakili Indonesia nih gimana nih,
0: serius nih gitu.
1: Itu terus kayak mainnya tuh kan sama orang-orang luar yang kayak kita tuh sebenarnya kita nggak tahu bahasa yang mereka ngomong apa sih, cuman lewat musik kan oh mereka mainnya jago-jago gitu, nah aku harus latihan lagi nih. Banyak banget yang aku pelajarin tuh. Itu sih, dan di festivalnya tuh, festival Saint Petersburg tuh menurutku kayak gila, itu kayak bener-bener aku baru tahu orang tuh pengen nonton jazz tuh sebanyak itu. Kayak bener banyak yang antusias, banyak yang mendukung, banyak yang menunjukkan kalau mereka mendukung, and ya itu indah banget, pengalaman indah banget itu di situ.
0: Malah jadi menginspirasi ya, di situ dapat inspirasi yang baru ya.
1: Betul sekali. Okay. Dan festival yang kedua tuh ini nih, Freedom Jazz Festival. Ini tuh aku ngerasa bener-bener ngerubah aku tuh semenjak aku main tahun lalu bersama teman-teman aku dari Jogja. Namanya Rafael Nathan, Benz pemain bass, sama Kreansian Senai Baho. Ini tiga ini karena aku tuh selama aku main tuh jarang yang seumuran dan klop gitu. Nah, pas di film jazz ini, kok enak ya mainnya, seneng banget aku main di sini. Gitu, dan pas karena kan biasanya kalau musisi tuh kalau nggak masalah di sound dari pas manggungnya ada-ada aja, cuman kan pas Freedom Jazz kok ini semua lancar.
0: Lancar.
1: Gila kan.
0: Semua lancar, orangnya enak gitu.
1: Ya, dan ya ampun nontonnya juga banyak. Gila sih itu.
0: Semoga nanti juga ini ya, penontonnya juga lebih banyak ya, lagi ya.
1: Pasti banyak. Amin,
0: kayaknya
1: amin.
0: Besok aku juga nanti malam, Ding. Coba aku akan nonton Kanadin Tembang Pro 2.
1: Nonton dong.
0: Nonton dong di auditorium RRI di Demangan Tembang Pro 2, catat ya nanti di jam betul. Karena dia tampilnya nanti jam berapa?
1: Kalau jam sessionnya mulai jam 7, 7 malam.
0: Jam 7 malam. Mm-hmm. Oke, nanti jam 7 malam teman Pro 2 catet.
1: Yes, teman-teman diingat.
0: Anyway, karena dia juga udah rilis album.
1: Yes.
0: Boleh diceritain enggak kira-kira perbedaan karakter musikal antara kedua album yang udah karena dia bikin tuh seperti apa?
1: Kalau dari antara album pertama sama album kedua tuh menurutku yang bedanya tuh dari cara aku main dan pemain-pemainnya juga. Untuk album pertama aku tuh mainnya sama Indra Gupta pemain bass, sama Sandy Winarta. Dan itu karena masih kecil kali ya, jadi kayak aku umur 11 apa umur 12 waktu itu, jadi kayak aku belum, menurutku belum bisa mengekspresikan apa sih yang aku main, apa sih yang aku sampaikan dari lagu-laguku ini. Dan tapi itu merupakan kesempatan dan karya yang menurut aku tuh banyak banget aku belajar dari sini, karena aku bermain sama Indra Gupta sama Sandy Winarta tuh kan banyak yang masukan, banyak insight yang harus aku lakukan di saat rekaman itu. Jadi kayak lumayan juga nih. Gitu.
0: Dapat ilmu baru ya.
1: Yes. Nah, kalau untuk album kedua ini aku main bersama Berry Likmahua sama Sandy Winarta lagi. Di sini tuh aku benar-benar ngerasa kayak di ayomi gitu loh, kayak aku benar-benar dibimbing, karena aku tuh dan di sini aku sudah punya konsep, aku kayak aku pengen lagu-lagu ini, tapi kayak menurutku tuh cara aku menyalurkan idenya dari lagu-lagu ini tuh belum terlalu pas gitu. Nah, Kak Berry sama Kak Sandy tuh kayak bener-bener mendingan kayak gini, itu kayak bener-bener aku kayak wah ternyata lagu aku bisa diginiin ya, wah ternyata aku bisa eksplor kesini nih kalau lagi main. Wah itu bener-bener pengalaman yang sangat menyenangkan itu tuh. Gitu. Dan dua-duanya pun karena di studio yang sama, jadi kayak rasa familiar tuh kayak jadi ngerasa kayak wah rumahku gitu, kayak studionya rumahku gitu. Kayak jadi udah aman aja gitu.
0: Udah aman aja, udah gak nervous ya.
1: Iya benar, nervousnya paling pas main doang ini.
0: Main doang. Oke, ini kira-kira pas menciptakan lagu sendiri biasanya inspirasinya tuh datang dari mana? Apakah dari pengalaman pribadi? Anyway, dua lagunya tuh menceritakan tentang apa sih?
1: Dua album ini banyak ya, kalau dua lagu, satu lagu di sini tuh aku The Arrival satu. Nah, The Arrival di album keduaku ini ceritanya tuh kan karena pandemi tuh kayak kita pandemi tuh kayak hibernasi gitu ya, apalagi aku hibernasi gitu kan. Gak bikin apa-apa dan maksudku tuh The Arrival tuh kalau ini loh aku akhirnya bikin karya lagi, aku berkarya lagi gitu, bikin sesuatu dan The Arrival comeback ceritanya sama gitu.
0: Kesannya setelah hiatus gitu.
1: Iya, setelah hiatus, setelah tidur, gak tau lah itu. Begitu. Dan satu lagi mungkin kalau di album pertamaku tuh ada namanya New Eleven. Itu tuh sebenarnya aku bikin lagunya sama papaku. Ceritanya itu kayak aku baru banget ulang tahun ke 11 tahun situ. Jadi kayak mumpung mbak lagi ulang tahun sama papa, bikin lagu gitu malam-malam. Ya aja sih.
0: Kok bisa ya? Maksudnya bikin lagu tuh kayak dadakan gitu loh. Bikin lagu yuk mumpung ini gitu.
1: Itu juga karena malam-malam kan sepi tuh, kayak ide itu lebih banyak cing-cing-cing-cing gitu. Muncul-muncul jadi kayak udahlah sekalian aja. Gitu deh.
0: Oke, berarti kadang tuh juga dari pengalaman pribadi ya. Habis ulang tahun tiba-tiba langsung bikin lagu, Teman Pro 2 kapan lagi ya kan?
1: Betul.
0: Oke, mungkin kita jeda dulu Kak Nadine ya, sambil nunggu pertanyaan dari Teman Pro 2 yang mau tanya. Boleh banget Teman Pro 2 kalau kamu mau tanya Kak Nadine gimana caranya belajar musik jazz misalnya atau gimana, boleh ya WhatsApp aja ke Dika di 0811 251 1025.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya masih barengan sama Niken, teman Pro 2. Nggak sendirian, tapi juga masih ditemani narasumber kita yang masih stay di studio Pro 2 Jogja. Ada Kanadin Adriana, teman Pro 2. Lembut banget ya suaranya, halo.
1: Malu-malu aja ini.
2: Anak malu ya guys.
0: Oke. Kanadin nanti akan tampil teman Pro 2 di offline audition Freedom Jazz Festival 2026. Anyway, ini adalah Freedom Jazz Festival yang memasuki penyelenggaraannya di tahun ke
1: 11.
0: Wow, ternyata udah lama ya, udah 11 tahun teman Pro 2. Kalau menurut Kanadin nih, apa yang membuat festival ini berbeda dibanding festival jazz lain? Karena Kanadin kayaknya juga pernah audisi di sini atau gimana?
1: Iya, aku pernah audisi di sini.
0: Oh.
1: Tapi mungkin tentunya kalau Freedom Jazz Festival menurutku ada satu wadah untuk di mana anak-anak muda tuh ikut ini. Jadi kayak gimana ya, kita tuh bisa banyak banyak ruang di mana kita bisa salurin karya-karya kita lewat audisi ini, atau mungkin arrangement kita tentang jazz standard gitu. Itu I think one of the difference in Freedom Jazz Festival dan festival lain. I think ya itu. Dan Freedom Jazz Festival pun yang berbeda itu karena tahun ini tuh kita ada ini offline audition kak.
0: Oh, baru tahun ini kan?
1: Baru tahun ini. Dan kita tuh rencananya ingin ke Jogja. Ini tuh karena Jogja tuh kan Solo Purwokerto tuh deket ya. Deket satu jam mana ya. Dan rencananya tuh kita mau ngumpulin musisi-musisi muda, musisi-musisi yang ingin menyalurkan karya-karyanya tuh di sini di Freedom Jazz Festival audition offline ini.
0: Karena lebih strategis ya dari
1: mana-mana sekali.
0: Ya. Oke. Akhirnya datanglah ke Jogja teman Pro 2.
1: Betul sekali.
0: Oke, baiklah. Kalau yang sudah ikut audisi, kira-kira banyak atau enggak? Karena dia tahu enggak?
1: Lumayan, banyak banget. Ya? Online tuh ada kali sekitar 32 ke atas, 35 ke atas mungkin.
0: Wow, lumayan ya.
1: Lumayan banget.
0: Lumayan ya, dari offline-nya banyak juga.
1: Offline banyak. Aku kurang tahu sih kalau offline, tapi banyak juga setahu aku.
0: Dan apakah itu yang ikut tuh banyakkan anak muda?
1: Pastinya banyakkan anak muda, cuman ini open for any age range atau mau musisi dari luar Jogja pun sebenarnya bisa ikut gitu. Setauku yang di offline ada yang dari Bandung juga nih.
0: Wow, dari Bandung ke Jogja loh,
1: Jogja,
0: jauh.
1: Iya, sekalian liburan kayaknya. Gitu. Tapi itu kayak so Freedom Jazz yang offline audition tuh terbuka untuk semua dan semua age-nya sebenarnya bisa banget ikut gitu.
0: Sebenarnya seberapa penting sih menurut Kanadin wadah kayak Freedom Jazz Festival ini yang tadi udah disebutkan juga memberikan ruang untuk anak muda berkarya gitu kan ya. Ini seberapa penting sebenarnya kegiatan-kegiatan kayak gini sebagai wadah untuk regenerasi musik jazz di Indonesia?
1: Sangat-sangat penting ya, karena aku pun menurutku dari, karena aku dari kecil kan sudah dicemplungin ke musik-musik jazz dan lingkungannya, dan dengan adanya festival, terus audisi kayak begini, terus jam session nanti diadakan nanti malam, itu tuh salah satu kita tuh gak sebagai musisi jazz kita tuh gak gitu-gitu aja, kita tuh bisa ketemu orang baru, kita bisa main sama orang baru yang gak dikenal gitu kan, itu seru banget ya. Apalagi untuk audisi dan festival tuh kayak ada excitement dimana kita kayak wah, akhirnya ada tempat untuk aku kayak menyalurkan bakatku nih gitu. Karena nggak selalu kayak harus dipanggil dulu panggung, harus nyari panggung dulu, tapi kan malah ada jam session, ada audisi, itu kan kita tuh kayak ada tempat untuk kita gitu.
0: Gitu. Dan nanti malam Kanadin akan tampil dengan Crescentia Naibaho, betul. Wah, ini boleh diceritakan ke teman Pro 2 supaya penasaran juga, terus nanti malam bisa ikutan nonton ya. Seperti apa konsep yang nanti akan dipersiapkan nanti malam di jam 7 teman Pro 2, catat ya, jam 7 malam.
1: Konsepnya sebenarnya karena ini temanya jam session, mainly kita tuh cuman pengen teman-teman tuh ikut antusias, ikut karena saking karena jazz itu kan spontan ya, dan jam session tuh lebih spontan lagi. Berharapnya sih saat kita main tuh teman-teman bisa berani ke panggung, kita langsung main bareng aja, karena kayak bener-bener pengen mengumpulkan, pengen lihat nih gimana sih komunitas Jogja, Solo, atau Purwokerto tuh gimana mereka main-mainnya gimana, terus gimana kita bisa komunikasi lewat musik itu. Dan mungkin di jam session ini kita bakal maksain, ayo masuk, ayo ke panggung, kita main bareng gitu. Itu sih penekanannya di situ.
0: Berarti serunya jam session tuh karena nggak tahu ya, maksudnya akan ya, seperti betul. Apa, gimana dan bagaimana, terus ya udah sih yang ada di atas panggung ya udah nanti betul. Gitu aja gitu, terabas terus, aja gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, agak gitu. Deg-degan tapi seru ya.
1: Seru, betul, seru banget.
0: Oke, di Indonesia Jazz Movement ini juga punya misi merakyatkan musik jazz, betul yes. ya? Kalau menurut Kak Nadine, gimana cara membuat jazz ini lebih dekat dengan generasi muda? Karena katanya musik jazz itu susah, katanya teman pro 2.
1: Musik jazz gak susah sih.
0: Gak susah sih, mungkin susah di awal doang ya.
1: Menurutku musik jazz itu sebenarnya itu dibikin karena dari awal tuh untuk semua gitu. Dari anak kecil banyak sekarang, zaman sekarang banyak banget anak kecil yang masih main jazz lebih jago daripada aku gitu. Oh, kayak iya. Udah banyak banget. Dan I think cara kita merakyatkan ini tuh salah satunya adalah jam session itu menurutku. Yeah. Karena untuk jam session tuh kita kayak bener-bener kita kayak hang out atau kayak misalkan dari cara bermain itu gimana sih caranya kita apa ya, meningkatkan bahasa jazz kita dulu di situ gitu. Dan mau baru belajar jazz, udah lama main jazz, itu kan kita tuh interlink gitu di saat saat kita lagi main itu. Jadi ya gitu deh caranya, salah satu caranya tuh begitu gitu. Jam session itu, dan atau enggak bisa jadi kita kayak ada masterclass, ada workshop gitu kan. Itu di mana anak-anak muda, anak-anak kuliah, anak SMP. Apa sih jazz itu? Apa sih, gimana caranya main jazz itu? Kan dengan cara kita ada workshop dari master-master jazz itu kan kita jadi kayak oh gitu, getting in touch with the culture atau gak the theory itu tuh is very important juga sih gitu.
0: Kira-kira Kak Nadine pernah kepikiran gak? Maksudnya kan ini udah sejauh ini ya kan, berkarir di musik jazz ini udah sejauh ini, kepikiran gak nanti suatu saat akan jadi mentor kah? Jadi pengajar kah?
1: Aduh, pengen banget lagi. Pengen banget. Karena apalagi kalau untuk anak muda tuh, karena biasanya kita pengen dimentorin sama anak muda lagi gitu.
0: Bener,
1: kan.
0: Jadi
1: kayak, hey bestie gitu. Semoga sih lebih banyak lagi mentor-mentor, semoga banyak ya, mentor-mentor anak muda yang kayak kita tuh bisa relate sama keadaan mereka gitu. Karena anak muda kan pemalu, takut. Kan kayak, kalau sama teman mah ya sak-sak gitu.
0: Takut ya, nanti takut dimarahin kalau sama yang lebih tua.
1: Jadi mempersiapkan kalau dimentor sama lebih tua gitu.
0: Oke. Kalau Kak Nadine ini ikutan lagi, berandai-andai ikutan lagi untuk audisi di Offline Audition Freedom Jazz Festival 2026, apa yang paling penting nanti yang perlu diperlihatkan ke dewan juri?
1: Apa ya? Wow.
0: Sebenarnya tips ya, ini sebuah tips ya.
1: Tips and trick. Tapi menurutku biasanya kalau kita main tegang tuh kan anjur. Jadi kalau dariku tuh always kayak set your mind to have fun gitu. Di panggung tuh have fun aja, kayak ini kan kamu bersama band-band kamu tuh, kayak jangan dibawa stres, jangan dibawa apa. Yang penting have fun, karena just is having fun, just as you know, waiting for something to happen in the stage gitu. Dan I think dewan juri tuh seneng banget kalau ngeliat kayak, wih seru nih, seru nih. Apalagi kalau persiapan aransemennya asik-asik, wih seru nih gitu. Tau aku tuh kayak gitu ya.
0: Berarti selain kemampuan teknik juga harus kemampuan mengontrol diri sendiri.
1: Betul
0: untuk
1: sekali.
0: jangan tegang, enjoy aja di atas panggung.
1: Yang penting main gitu, seru gitu.
0: Yang penting main gitu ya.
1: Betul.
0: So terakhir mungkin dari Kak Nadine, harapan dari Kak Nadine deh untuk perkembangan musik jazz Indonesia di 5-10 tahun ke depan deh, atau saat ini deh.
1: Wah, tentunya aku harap sih lebih banyak lagi tempat-tempat seperti ya, untuk kita musisi-musisi jazz yang muda apalagi ya, biar kita bisa kumpul, biar kita bisa main bareng gitu. Apalagi sekarang kan ada dari Freedom Jazz Festival ini salah satu program dari Indonesian Jazz Movement gitu. Di sini kan kita tujuannya tuh biar agar anak-anak musik jazz tuh bisa bisa kayak menyatu, dari komunitas-komunitas bisa kenalan, bisa lebih, bisa kayak as a whole gitu, kayak sebagai satu kesatuan gitu. Dan kita bisa keliling juga, karena Indonesian Jazz Movement kan itu nasional. Jadi kita kalau misalkan tahun ini ke Jogja, tahun depan kemana ya? Ke Bandung, ke ini lagi, ke ini, kemana-mana gitu. harapannya sih lebih banyak lagi tempat seperti itu, karena banyak banget talent di Indonesia yang belum ke-discover gitu. Dan menurutku dengan adanya Freedom Jazz Festival, adanya kayak pergerakan Indonesian Jazz Movement, it's very important for us, it's very very impactful pasti di nantinya gitu. Tanpa kita sadari, tanpa kita kayak tahu-tahu ada pemain jago kayak gini, taunya kan pasti dari jam session, dari tempat panggung kayak gitu-gitu sih.
0: Karena ternyata di kota-kota kayak gini pun sebenarnya juga banyak banget,
1: betul sekali.
0: So terakhir, pesan dari Kanadin untuk teman-teman Pro 2 atau buat anak-anak muda yang pengen mulai belajar jazz gitu kan ya, tapi masih merasa mungkin minder, takut, males buat mencoba apa dan segala macam, monggo.
1: Apa ya?
0: Karena kan mulai dari SD loh, kayak mulai dari SD tuh mengalahkan si rasa males dan ego untuk ya udah belajar gitu.
1: Betul. Ya itu ya. Menurutku satu-satunya yang menghalangi kita untuk jadi kreatif atau jadi kayak against all odds tuh, kita kayak wah main, kita tunjukin karya kita tuh, yaitu rasa malu kita, terus kita nggak mau, takut malu-maluin diri sendiri gitu. I think it's very it's not going to give you any good outcome gitu, nggak akan, kita nggak akan bisa belajar apa-apa, kita akan nggak akan bisa ketemu orang-orang hebat gitu. Itu sih, jangan malu, jangan takut, pokoknya itu dua itu sebenarnya, jangan malu, jangan takut aja. Malu-malukan diri sendiri gitu.
0: Gitu, malu-malukan diri sendiri.
1: Iya, bebaskan aja kalau mau main musik gitu.
0: So terakhir, mungkin karena dia bisa ikutan ya untuk mengundang nih teman Pro 2 atau pendengar dari RRI yang lagi mendengarkan kita, dialog kita siang hari ini, untuk ikut menyaksikan dan juga mendukung Freedom Jazz Festival dan juga Indonesia Jazz Movement nanti malam.
1: Yes, moga. Betul sekali. Nah, jangan lupa teman-teman, malam ini kita akan ada offline audition, malamnya jam session. Ini kayak peak acaranya, kita bakal main bareng banget, kita main bareng, kita seneng-seneng bareng. Kalau nggak main pun nggak apa-apa, nonton bareng, kita belajar bareng, it's okay. Dan nanti acaranya 1 sampai 17 Agustus pun, itu lama ya, lumayan ya.
0: Lama
1: sekali. Dan pengalamanku tahun kemarin tuh every day, every acara tuh pemainnya jago-jago dan baik-baik semua. Dan dari Freedom Jazz itu kan kita bakal dapet, kita akan direkam secara properly ya, karya-karya kita tuh sudah direkam, sudah dipublish, itu membantu banget untuk portofolio kita semua gitu. Itu sangat-sangat very very very helpful for us young jazz musicians gitu. Kayak ayo kita datang ke Freedom Jazz Festival dan Freedom Jazz Jam Session.
0: Jangan lupa datang teman Pro 2 nanti di jam 7 malam ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jam 7 malam di offline audition Freedom Jazz Festival 2026 di auditorium RRI di Demangan, teman Pro 2. Catet ya. So, ada yang mau disampaikan lagi Kak Nadine mungkin?
1: Jangan lupa datang. Harus datang.
0: Dipaksa ya, jangan lupa datang, harus datang.
1: Udah,
0: lupa
1: bukan
0: datang.
1: Undangan ini, harus datang.
0: Jangan lupa datang nanti jam 7 malam teman Pro 2. Mari kita tutup, boleh?
1: Yes, boleh.
0: Oke teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang nanti mau datang ya, catat aja di auditorium RRI Yogyakarta di jam 7 malam ya. So kalau gitu Dika juga masih akan nemenin kamu teman Pro 2 nanti malam, juga ditemenin sama Kak Nadine. Jangan lupa datang.
1: Jangan lupa datang.
0: Jangan kemana-mana ya, aku masih stay tune terus di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
3: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 sudah hampir jam 3 sore. Aku nemenin kamu hari ini panjang banget Teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 3 sore. Waktu ini kan pamit dari santai siang. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Gatri Syaca Teman Pro 2 di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Kalau gitu kan pamit ya. Aku mau istirahat dulu Teman Pro 2. Ikan pamit dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Masyur mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi kasus kuota haji. Ketidakhadiran Fuad dikonfirmasi karena sedang berada di luar negeri. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan Fuad hari ini, namun yang bersangkutan menyampaikan konfirmasi tidak dapat hadir. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap Fuad diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap 4 tersangka. Dengan ketidakhadirannya, penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan. Selain Fuad, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain, yakni karyawan Maktur Travel Ulfaiza dan Direktur PT Toyiba Tora Arta Hanif. Lalu Direktur PT Madani Prabu Jaya Hud Rifki Asegaf, Direktur Utama PT AI Haromen Jaya Wisata Ali Maki. Selain itu, pembantu staf teknis haji 2 kantor urusan haji KJRI Jeddah periode 2021-2024 Muhammad Lutfi Maki. Seluruh pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

Kita beralih ke berita kedua. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Gelombang panas kini telah berkembang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Eropa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Riset Makro dan Kepala Ekonom ING untuk Jerman, Carsten Bresch. Ia mengatakan bahwa dampaknya mulai menyerupai gangguan besar yang terjadi selama pandemi COVID-19. Menurutnya, jalan sepi, penutupan sekolah, gangguan layanan kereta api, hingga terhentinya operasional reaktor nuklir menjadi bukti dampak gelombang panas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suhu udara kini menjadi indikator penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi Eropa. Bresky menilai resiko panas ekstrim yang sebelumnya identik dengan negara-negara Eropa Selatan kini juga mengancam negara Jerman. Ia memperkirakan Jerman akan menjadi negara dengan kerugian ekonomi akibat panas terbesar ketiga di Eropa pada tahun 2030. Hal tersebut karena infrastruktur, perumahan, serta sektor padat karya seperti konstruksi dan logistik belum siap menghadapi iklim yang semakin panas.

0: Beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Hamas menyatakan delegasinya telah tiba di Kairo, Mesir pada Selasa kemarin untuk menyelesaikan implementasi perjanjian gencatan senjata. Delegasi tersebut dipimpin oleh pemimpin Hamas di tepi barat, Zahir Jabarin. Melansir dari Global Times, ia dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan para pejabat Mesir serta mediator. Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan bahwa prioritas utama pembahasan adalah menghentikan pelanggaran yang disebut terus dilakukan Israel di jalur Gaza. Pelanggaran tersebut, menurut Hamas, mencakup pembunuhan dan operasi pembunuhan yang terjadi setiap hari. Hamas juga mendesak Israel agar mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata. Selain itu, Hamas meminta agar seluruh kebutuhan masyarakat Gaza dapat masuk tanpa hambatan. Kebutuhan tersebut meliputi bahan-bahan untuk rekonstruksi rumah sakit, toko roti, serta infrastruktur yang rusak akibat konflik. Hamas juga menuntut pelaksanaan seluruh ketentuan lain yang masih tersisa dalam perjanjian Sharm el-Sheikh. Dalam putaran pembicaraan kali ini, para pihak juga akan membahas tentang peta jalan untuk fase kedua perjanjian gencatan senjata.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu lagi pada bahagia, lagi sehat-sehat gitu kan ya. Karena hari ini udah pada gajian ya kan. Terus yang libur juga, aduh enak banget ya. Liburnya lumayan tuh 2 minggu ya kan. Tapi buat kamu yang masih tetap harus kerja, masih tetap harus berkegiatan ini dan itu, ya udah gak apa-apa ya. Pokoknya semangat aja. Walaupun kalau jam segini itu kadang-kadang baterainya udah mulai habis gitu kan ya. Kalau ibarat baterai handphone itu mungkin ya cuman tinggal 40 atau 30% gitu ya teman Pro 2. Butuh di recharge lagi teman Pro 2. Dan kalau misal kamu butuh recharge energi kamu buat menyelesaikan semua pekerjaan di hari ini, biar besok itu kamu gak harus mengerjakannya lagi, atau gak harus bawa kerjaan kamu ke rumah gitu ya, dan harus lembur, ya udah gabung aja di sore ceria hari ini barengan sama aku, Gatri Syaja, yang bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Banyak banget nih lagu-lagu yang bisa kamu request. Dan kalau misal kamu pengen request lagu favorit kamu, boleh langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025. Aku tunggu ya.

0: on Prodware Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM.

Ya untuk kamu teman Pro2 yang mau liburan, terutama liburannya tuh di Jogja, ya udah gas gitu ya teman Pro2. Ini tadi aku pas berangkat kerja juga udah lumayan macet nih teman Pro2. Terus tadi di stasiun juga banyak ngelihat keluarga gitu ya yang bawa koper banyak gitu kan. Itu tandanya mereka mau liburan ya ke Jogja ya. Nah buat kamu warlock yang juga pengen liburan dong, gak mau kalah. Nah mungkin pantai ini bisa menjadi salah satu opsi gitu ya untuk kamu menghabiskan masa liburannya gitu. Karena selain anak-anak tuh suka banget ya main air di pantai, terus kita juga sambil bisa healing gitu ya kan. Terus mungkin bawa bekal, makanan, bisa naik andong ataupun juga bisa snorkeling di pantai gitu ya kan. Nah kalau misal kamu pengen liburan ke pantai tapi juga pengen irit gitu ya. Nah pergi aja ke pantai di wilayah Kabupaten Bantul teman Pro2. Karena terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 ini, pemerintah Kabupaten Bantul ini resmi menerapkan tarif retribusi baru untuk kawasan pantai selatan sisi barat. Dan tentunya untuk harga tiketnya ini hanya Rp5.000 saja teman Pro2. Dan tentunya kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi para pengelola destinasi wisata pantai. Dan menurut Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Saryadi, seluruh objek wisata pantai di Bumi Projo Taman Sari sebelumnya menerapkan tarif sebesar Rp15.000 untuk seluruh pantai. Nah, dengan kebijakan baru, wisatawan yang akan berkunjung ke wilayah pantai di kawasan sisi barat ini hanya cukup membayar Rp5.000 aja, teman Pro2. Karena lumayan ya, biasanya kalau kita ke pantai, apalagi pas lagi musim liburan gini kan, ngajakin semua keluarga gitu teman Pro2, lumayan banget ngirit gitu ya. Karena kalau misal dikalikan beberapa orang ya lumayan ya, lumayan banget lah ya teman Pro2, dari 15.000 terus jadi 5.000 aja. Gas deh pokoknya.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Stay tuned on Produwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
4: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
3: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
4: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
3: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
4: Ya, kamu bangun pagi tanpa snooze, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
3: Sounds good.
4: Teman Produwe, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, tentunya masih ada aku, Gatri Syaca, yang tentunya bakal nemenin kamu sore hari ini di Sore Ceria. Dan masih ada informasi nih dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan mengirim gitu ya, atlet-atlet petenis meja terbaik gitu ya, yang akan bertanding di kejuaraan daerah tenis meja 2026. Pengurus daerah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggelar kejuaraan daerah tenis meja 2026 sebagai ajang pembinaan sekaligus pencarian atlet potensial. Dan kejuaraannya sendiri ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 18 sampai 19 Juli 2026 di Gedung Olahraga Panguan Tridadi Sleman, dan tentunya melibatkan perwakilan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya untuk kejuaraannya sendiri itu terdiri dari beberapa kategori, teman Pro 2, ada kategori U13 putra putri, terus ada U17 putra dan putri, serta kategori umum putra dan putri, teman Pro 2. Dan semua nomor ini diharapkan bisa menjadi wadah kompetisi yang sehat gitu ya, sekaligus juga mengukur hasil pembinaan atlet-atlet tenis meja di masing-masing kabupaten atau kota. Dan tentunya juga bisa melihat gitu ya, potensi-potensi atlet berbakat dari pertandingan-pertandingan yang akan digelar, teman Pro 2. Buat kamu yang mau mendukung atlet dari kabupaten atau kota kamu gitu ya, boleh deh nanti nonton langsung aja gitu ya ke gornya gitu, teman Pro 2, di tanggal 18 sampai 19 Juli 2026. Dan tentunya buat semua atlet-atletnya, semoga bisa berjalan, semoga bisa bermain dengan baik, dan tentunya bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga ya.

0: share videonya. Wih, kerennya.
1: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
0: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
1: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
0: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
1: Ya, kamu bangun pagi tanpa snooze, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
0: Sounds good.
1: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, untuk kamu teman Pro 2 yang sore hari ini udah gabung ke 0811-2511025, makasih banyak ya. Ini aku mau nyapa dulu, ada Maya yang katanya request lagunya Eza, Cry Baby, teman Pro 2 ya. Mungkin abis ini aku cari tahu dulu gitu kan ya, nanti lagunya kira-kira udah masuk playlistnya Pro 2 belum ya. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang sore hari ini lagi mau pulang gitu ya, lagi mau OTW, ya udah hati-hati aja ya. Kayaknya karena musim liburan udah datang gitu ya, terutama di Jogja, kayaknya bakalan macet gitu kan. Jadi ya pokoknya dinikmatin aja deh kalau misal kamu tahu jalan-jalan tikus gitu ya. Nah, manfaatin tuh biar enggak terlalu lama di jalan, teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kasihan deh teman aku, si Dilan. Stres berat dia.
3: Kenapa deh? Patah hati?
2: Oh, lebih parah. Korban judi online.
3: Dilan, kena judi online. Padahal kelihatannya anak baik-baik ya.
2: Judi online mah nggak pilih-pilih. Tua muda, kayak miskin, baik-baik atau enggak, sekali kejerat, susah lepasnya.
3: Pasti tuh, awalnya coba-coba. Lama-lama keterusan deh.
2: Iya tuh, menang berapa kali doang, abis itu kalah.
3: Namanya juga judi online. Di mana-mana yang menang besar, iya si bandar.
2: Iya, sampai abis-abisan tuh si Dilan. Duit buat kuliah sama semua tabungan ludes. Gadget dijualin, diputusin pacar pula.
3: Tuh kan, udah deh, jauhin aja judi online. Bikin susah kehidupan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, kali ini di hari Rabu tentunya ada yang spesial ya. Karena abis ini aku bakalan ajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di Fun English. Dan tentunya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

0: here on Fun English.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu, jamu.
5: It's time for Fun English on Kuru Jogja, teman terbaik kamu.
6: It's time for Fun English on Kuru Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kumbang layang kala berani, ayo masuk rumah hantu.
1: Wih,
0: yes,
1: bagus. Suara kamu bagus sekali.
0: Terima kasih kak.
1: Aku jadi penasaran, nanti aku puterin lagunya secara full ya abis ini ya Cynthia ya. Pasti dengan kombinasi vokal kamu dan juga musik dan juga

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong. Yang gede itu.
3: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi sedih karena jagoan kamu di Piala Dunia harus pulang. Aku bisanya puk-puk online ya. Ya udah yang sabar aja, mau gimana dong? Karena setiap pertandingan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah ya. Tapi jangan sampai nih nanti kamu tuh nonton bolanya pakai taruhan gitu ya, terus harus rugi uang yang banyak gitu ya. Ya dinikmatin aja deh teman Pro 2 yang namanya pesta olahraga sepak bola 4 tahun sekali ini gitu ya. Ya sedih-sedih enggak apa-apa sih, tapi jangan berlama-lama.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Dua, pernah gak sih kamu tuh dengerin satu lagu terus kamu langsung suka, terus abis itu lagu itu kayaknya nyangkut aja gitu di kepala temen pro dua. Dan itu ada istilahnya loh temen pro dua, istilahnya adalah last song syndrome temen pro dua. Jadi misalnya ada lagu yang populer terus kayaknya tuh diputer di mana-mana gitu ya. Jadi kayak kemanapun kita melangkah itu kayaknya denger lagu itu terus gitu ya. Jadi benar-benar lagu itu tuh nyangkut di kepala terus kayak kadang-kadang tanpa sadar kita tuh tiba-tiba nyanyi aja gitu temen pro 2. Banyak sih temen aku yang cerita gitu kalau anaknya ataupun juga ponakannya itu tiba-tiba hafal sama lagu Kicau Mania temen pro 2, padahal dia gak pernah style lagu itu, terus juga gak pernah memperkenalkan lagu itu gitu. Tapi karena emang sering denger gitu ya, entah itu mungkin kayak apa, lagi di supermarket ataupun juga lagi di mall atau lagi di ya dimanapun aja gitu ya. Kadang-kadang anak-anak pun karena dia tuh daya ingatnya sungguh luar biasa gitu ya kan, jadi mungkin denger sekali dua kali aja tuh langsung hafal temen pro 2. Nah kalau misal kamu juga lagi ada lagu yang lagi didengerin terus-terusan, terus kayak aduh pengen deh dengerin lagu itu, ya udah kasih tahu aja aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di sore hari ini. Langsung aja gabung ke 0811-251-1025. Dan tentunya untuk kamu temen pro 2 yang mungkin lagi di jalan, pokoknya hati-hati ya, gak usah ngebut. Dan kalau misal macet ya udah dinikmatin aja, mau gimana lagi ya kan, karena emang lagi musim liburan. Dan tentunya untuk kamu yang lagi pesan makan, ya udah sabar. Karena kan bapak yang nganterin juga mungkin lagi terkena macet.

juga Trisha aja yang tentunya masih bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini. Sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Aca mewakili segenap kerabat kerja Perudua Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Perudua yang melaksanakannya. Allah.

Ya teman Pro 2, sekali lagi Aca mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Dan tentunya habis ini aku bakalan ajakin kamu untuk menyimak tausiah sore yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi dengan judul Menetap di Akhirat Setelah Meninggal. Tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita melalui lisan-lisan para khatib yang biasanya kemudian kita dengar pada khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabiru bima ta'malun. Ada pengingat yang Allah berikan kepada kita, terutama berkenaan dengan kalimat takwa atau perintah takwa yang diulang dua kali dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa-apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa sangat pentingnya kita melakukan ketakwaan, berbuat takwa, berupaya selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang ketika kita berkesempatan hidup di dunia ini. Karena apa? Allah memberikan peringatan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa-apa yang kamu kerjakan untuk bekal hari esok. Kalau memang demikian, dunia ini adalah sesuatu yang bisa jadi akan ditinggalkan oleh kita. Kemudian hari esok yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah keperluan ketika kita bertemu dengan Allah, yaitu negeri akhirat. Banyak orang yang kemudian dengan semangat, bahkan kemudian lelahnya pun tidak dianggap lelah ketika dia mengusahakan untuk kemuliaan dunia. Dengan cara apapun dia akan dapatkan, yang penting orang lain akan mengakui bahwasannya dirinya telah sukses di dunia. Tetapi ada pula orang yang kemudian berusaha untuk mengejar akhiratnya. Dia sadar bahwasannya dunia ini hanya sementara. Kalau memang kemudian takdirnya di dunia ini miskin, maka dia pun akan meninggalkan kemiskinannya itu. Kalau kemudian Allah takdirkan kaya, bahkan dia pun yakin bahwasannya yang dia miliki dengan kekayaannya itu pun akan ditinggalkan. Oleh karenanya, teman berdua yang dirahmati oleh Allah, berusahalah untuk mengurusi urusan akhirat kita, meskipun kemudian kita tidak akan melupakan urusan dunia kita. Jangan sampai kemudian kita kehabisan waktu untuk mementingkan urusan dunia, sementara kemudian akhiratnya tidak pernah kita dapatkan. Berpikirlah agar kemudian kita berusaha untuk mencari kepentingan dunia dengan sebuah pikiran selama apa kita akan tinggal di dunia. Kemudian berusahalah sekuat tenaga mencari bekal untuk urusan akhirat dengan pikiran selama apa kita akan menetap di akhirat tersebut. Dengan prinsip ini insya Allah, maka kita akan berusaha mementingkan kerja-kerja kita, usaha-usaha kita, ibadah-ibadah kita itu ditujukan untuk keperluan hidup yang abadi, tidak kemudian hanya lelah untuk mengurusi target urusan dunia saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Buat kamu yang malam hari ini lagi capek banget gitu ya, karena udahlah capek abis kerja gitu ya, terus juga tadi udah capek melawan kemacetan di Jogja gitu ya. Kadang-kadang kalau misal lagi musim liburan, jujur aku tuh kadang-kadang suka sedih gitu ya, karena ketika banyak orang yang liburan itu kita kan tetap harus melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu ya, tetap harus berangkat kerja, tetap harus ini, harus itu gitu ya. Tapi dengan cobaan cobaan yang mungkin agak-agak riweh juga gitu ya, karena ada kemacetan di mana-mana, terus juga mungkin pesen ojek ataupun juga taksi online juga lama gitu ya. Terus mungkin waktu yang dibutuhkan kita untuk menuju ke suatu tempat juga mungkin agak lama dari biasanya. Tapi juga di sisi yang lain ikut seneng sih teman berdua, karena tentunya dengan musim liburan ini banyak pedagang, banyak pelaku wisata, banyak orang yang punya bisnis apa namanya, penginapan atau travel tour, itu juga banyak yang kebanjiran orderan teman berdua. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa deh, rela gitu ya untuk mungkin bermacet-macetan ataupun juga agak capek dari biasanya gitu ya, demi agar semuanya tuh bisa kebagian rezeki gitu ya di musim liburan ini. Kalau kamu sendiri nih, liburan kayak gini, kamu lebih memilih liburan kemana sih? Atau mungkin kamu lebih milih ya udah deh di rumah aja, males macet di mana-mana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? YouTuber Pro 2, saatnya Aca buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu. Jadi dari 5 lagu ini, kamu bisa pilih 3 lagu gitu ya untuk kamu dengarkan di segmen jamu, ya kan? Dan untuk kelima lagunya, ini ada lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, lagunya Olivia Dean, So Easy, Juicy Lucy, Gurun Hujan, Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile, dan juga lagunya, ini ada lagunya Somber, Homewrecker, teman Pro 2. Nah, dari kelima lagu ini, kamu mau dengerin yang mana dulu nih, teman Pro 2? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025 ya. Nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan Aca mainkan di jam 18.45.
1: Jamu, Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya cepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipih. Cepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan cepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi cepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena cepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, buat yang lagi bingung makan apa malam hari ini, kenapa nggak masak sendiri aja teman Pro 2? Katanya sih kalau masak sendiri tuh lebih irit gitu ya kan. Terus juga kalau menurut aku ya, kalau kita masak sendiri tuh benar-benar bisa disesuaikan rasanya sama selera kita teman Pro 2. Kadang-kadang kalau misal kita makan di luar gitu ya, kadang-kadang kayak ada aja yang kurang teman Pro 2. Kadang-kadang misalnya kayak aku ya, beberapa kali tuh misalnya pesen nasi goreng ya kan, terus kayak kayak apa ya, ada sesuatu yang kurang aja gitu teman Pro 2. Jadi kadang-kadang kayak ngebatin, aduh kayaknya ini kalau misal ditambah garam dikit kayaknya lebih mantep deh gitu ya kan. Atau misalnya kok kuah sotonya kurang gurih ya gitu. Atau misalnya kayak ini kayaknya kurang garing deh ayamnya. Kalau misal kayak garing, lebih garing dikit kayaknya lebih enak deh gitu teman Pro 2. Nah kadang-kadang kalau aku kan cuman dibatin aja, atau cuman kayak bilang sama suami ataupun juga sama temen yang lagi makan bareng gitu teman Pro 2. Enggak yang kayak di upload di sosial media ataupun juga kayak diviralin gitu tuh, enggak teman Pro 2. Karena ya aku tahu bahwa kadang-kadang review buruk itu lebih cepat viral ya daripada review yang baik-baik teman Pro 2. Nah kalau misal emang kamu tuh pengen makan sesuai dengan selera kamu, ya bikin sendiri aja teman Pro 2. Apalagi sekarang itu banyak banget orang-orang yang ngasih tutorial gampang gitu ya untuk bikin sesuatu yang enak teman Pro 2. Kamu follow aja tuh akun-akun seperti Chef Devina gitu ya. Terus juga ada namanya Koerniawan teman Pro 2. Terus abis itu Chef Martin Praja gitu ya. Itu banyak banget kok lulusan-lulusan Indonesia MasterChef Indonesia pun juga banyak ya yang mereka ini bikin postingan, terus bikin video-video masak gitu ya, yang benar-benar bisa kita ikuti gitu kan ya, walaupun kita tuh nggak terlalu pintar masak teman Pro 2. Jadi jangan ngeluh terus kalau misal kamu pas lagi makan di luar gitu ya, terus kayak ada aja gitu yang kurang teman Pro 2. Nah gimana kalau misal kamu coba aja masak makanan kamu sendiri.

0: Ya, judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Produa, saatnya aja buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-2511025. Kita lihat siapa aja yang udah gabung di segmen jamu-jamnya lagu kamu. Halo, selamat malam Lara. Katanya dia pilih lagunya Somber, Olivia Dean dan Bara Suara. Abis itu ada Meisa di Condong Catur. Dia pilih lagunya Bara Suara, Olivia Dean dan juga Lady Gaga. Andar di Purworejo pilih lagu nomor 234, Olivia Dean, Juicy Lucy dan juga lagunya Lady Gaga. Abis itu ada Theo di Magelang yang pilih lagunya Bara Suara, Juicy Lucy dan Lady Gaga. Terus abis itu ada Fuad, dia pilih lagunya Bara Suara, Juicy Lucy dan juga Lady Gaga. Abis itu ada Kak Tri di Playen yang milih lagunya Bara Suara, Juicy Lucy dan juga Lady Gaga. Terus yang terakhir ada Karini di Pakem yang pilih lagunya Bara Suara, Olivia Dean dan juga lagunya Juicy Lucy. Berarti untuk pemenang di segmen jamu-jamnya lagu kamu hari ini adalah lagunya Bara Suara, lagunya Juicy Lucy dan juga lagunya Lady Gaga. Udah aku siapin, jadi ya udah langsung aja kita dengerin bareng-bareng lagu-lagu yang udah terpilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Iya teman pro 2. Itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang udah gabung malam hari ini, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa untuk selalu gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Aku ucapin terima kasih untuk kamu teman pro 2 yang juga udah stay tune dari tadi sore ya kan. Dan saatnya Aca buat pamit nih teman pro 2. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng, dan nanti di jam 7 kita juga bakal gabung sama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Aca pamit ya, selamat malam. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Bye.

0: FM。
1: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 hari ini Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Safira Ajeng. Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Pemerintah Meksiko mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Di saat yang sama, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Israel melanjutkan serangan di wilayah Lebanon Selatan. Perkembangan ini menjadi perhatian dunia karena berpotensi mengaruhi stabilitas kawasan kondisi kemanusiaan di wilayah konflik.

Mulai 1 Juli 2026, pemerintah resmi menerapkan penggunaan biodiesel B50 di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Selain mendukung pemanfaatan energi terbarukan, implementasi B50 juga diharapkan dapat meningkatkan penyerapan produksi kelapa sawit dalam negeri dan juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

0: Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan JAFF Market 2026 yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 November. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat ekosistem industri perfilman Indonesia dengan mempertemukan pelaku industri film, investor, distributor, hingga kreator dari berbagai negara. Kehadiran JAFF Market juga diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin Domino di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga enggak komplit banget ya.
0: It's okay. Enggak apa-apa dong yang tentunya. Oke, okay. Malam hari ini udah ada bersama sama kita ada Bang Odi, ada Bang Ujo sama Kak Tika tentunya di malam hari ini. Enggak dipanggil Bang juga dong. Enggak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Kalau
1: misalnya nih kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas ini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil. Anak
1: kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya, Bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman
1: Pro 2.
0: Teman Pro 2. Ya,
1: tahu P Project itu adalah kayak kelompok parodi musik dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Iya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrila Di Loket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di lirik atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin
1: baru.
2: Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Hibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
1: yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita satu kata.
0: Aduh.
1: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. seru-seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng,
0: gitu. Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Ya, karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul. Selain kita bertemu. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut. Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan
1: yang pasti, sekarang kayaknya emang bebas sudah. Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
1: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio. Harus punya demo.
0: Oh iya bener.
2: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan kan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Kan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Semudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Kan lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Bikin sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Bro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal
1: apa?
0: Versus Dugem. Yoi bro, gua anak metal bro.
1: Kampung metal.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Chen.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dugem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dugem nih?
1: Kita kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Dulu aku parfum on masih ada sih, kita bertiga ya. Tiga.
0: Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang nggak bilang dugem ya?
0: Iya, anak sekarang nggak bilang dugem. Iya.
1: Apa ya kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, yeah, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, bisa dikatakan. Jadi naik kelas,
0: yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu bener banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kok yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Tapi banyak sih ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Oke.
2: Okay. Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya, makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya,
1: ada Leto,
2: bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak
0: judulnya. Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet, not-tet-tet,
0: not-tet-tet.
1: Tahulah waktu apa.
2: Itu satu yang standar lah.
1: Happy birthday to you. Gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya, bener.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
0: Iya
2: gitu
0: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya, sih, benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
0: orang
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak
0: nah.
1: Sini buatan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu
2: sedikit,
1: yang
2: sedikit
1: atau satu-satu.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Oh menarik ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
0: Itu dia.
1: Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday.
0: Kan? Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi dengerin juga temen Pro 2 pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya loh. Itu dia bener, makanya. Selamat birthday. Bener, Selamat Birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar benar. Lebih ke
1: gini. Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul.
2: Kan? Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu gitu, karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak hebat
2: aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: sehat. Apa sih panjang umur.
2: Itu kayak kelewat aja gitu.
1: Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya, benar.
0: Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Nggak ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah gitu. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu tiap tahunnya gitu. Yeah. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita enggak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau enggak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya enggak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau enggak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya, ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Selamat birthday. Selamat birthday. Selamat birthday. Betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kang, memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-tahunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser besar.
1: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
1: kan?
0: Betul.
4: Jadi kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
4: Ya udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
4: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
4: Wish.
0: Yes.
4: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
4: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar.
4: Gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single selain Selamat Birthday. Sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir aduh
4: cari ngetop atau apalagi kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
4: Jadi bersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
4: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
4: Ya,
0: betul.
4: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Wih.
4: Ayo dong.
0: Seru.
4: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
4: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang mau.
4: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh, gitu. Dan
0: betul,
4: harapan yang terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tennis Court Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright. Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
4: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman Pro2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di DSMO, DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday.
0: Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
4: Ada, yes. Ada.
0: Udah ya? Udah ada ya? Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga, dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia.
4: Yeay!
0: Alright, terima kasih Project Pop,
4: terima
0: sukses
4: kasih.
0: Selalu.
4: Thank you banget.
0: Thank you.
4: Makasih. Thank you banget ya.
0: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
4: Amin.
0: Iya. Amin.
4: Thank you.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
4: Amin.
0: Alright, bye teman Pro2.
4: Bye semuanya teman Pro2.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Senang sekali kali ini aku bisa kembali menemani kamu dalam program Book Review teman Pro 2. Sebuah ruang berbagi inspirasi bersama dengan para penulis dan juga pecinta literasi tentunya. Seperti kata pepatah ya kan, setiap buku adalah jendela yang membuka dunia baru dan setiap halamannya itu menyimpan pengalaman yang mungkin belum pernah kita rasakan. Dan malam ini teman Pro 2 kita akan mengupas sebuah novel yang berjudul Grey Cumber karya Bei Tobing. Kak Bei Tobing tentunya ini adalah sebuah karya yang akan mengajak pembaca tentunya menyalami berbagai sisi kehidupan, emosi dan juga perjalanan batin para tokohnya. Dan yang istimewa kita juga sudah terhubung dengan Kak Bei Tobing yang malam hari ini sudah bergabung dengan kita melalui Zoom. Selamat malam Kak Bei.
1: Halo, malam.
0: Wow, kali ini berarti ini dari jarak jauh nih ya Kak ya, Kak B ya?
1: Iya, Jakarta.
0: Wow, dari Jakarta nih ya, jauh banget pokoknya. Dan kali ini kita akan membahas satu buku yang judulnya Grey Cumber, betul ya Kak
1: Grey
0: ya?
1: Chamber.
0: Oh, Grey ya, Chamber, panggilannya Grey Chamber.
1: Oke.
0: Tapi kalau boleh tahu apa sih Grey Chamber ini sebetulnya?
1: Grey Chamber kalau misalnya di bahasa Indonesia itu ruangan abu-abu.
0: Ruangan abu-abu gitu ya. Oke, mungkin boleh dijelaskan Kak, kenapa sih, ada apa sih di balik Grey Chamber kali ini? Oke, apakah masih terhubung Kak B? Oke, baik, mungkin voice-nya ya, voice-nya Kak B. Oh, masih di mute. Ya, iya benar banget suaranya. Suaranya masih off. Ya, nah, okay. Sekarang dah on. Oke, okay, silakan.
1: Sorry, ini tadi dari laptopnya disconnect-nya itu dari handphone. Jadi okay, aku pakai okay. Dua ini enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa, dua PC enggak apa-apa. Siap. Silakan KB.
1: Ya, tadi apa? Terakhir Grey Chamber.
0: Iya, benar.
1: Jadi itu kalau dari bahasa Indonesia itu ruangan abu-abu.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu gitu. Nah, ini ceritanya sih nggak jauh-jauh ya, maksudnya sorry, aku genrenya kan selama ini menulis tentang romance.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini ceritanya ini menceritakan tentang Farah Leicester, umurnya 28 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Dia ini ngerawat ibunya yang mengidap skizofrenia. Skizofrenia ini kesehatan apa, gangguan mental, sorry.
0: Mm-hmm.
1: Gangguan mental dan dia udah ngerawat ibunya
0: selama Oke. Selama 10 tahun tadi ya Kak B ya? Betul ya?
1: Iya, 10 tahun.
0: Mm-hmm. Terus kemudian apa ini yang terjadi dengan salah satu tokohnya ini? Terutama tokoh utamanya
1: jadi,
0: ya?
1: Jadi, ya tokoh utamanya ini pokoknya berawal dari skizofrenia ini. Nah dari situ lah konfliknya bermunculan satu persatu. Mm-hmm. Jadi salah satunya dia itu sering dibully, gitu. Terus dan terakhir dia sering pindah-pindah pekerjaan,
0: okay.
1: Gitu. Karena mau nggak mau kan dia merawat mamahnya itu, dia ngurus sendiri ya, papahnya meninggal.
0: Oh
1: gitu.
0: Dia berarti tunggal ya?
1: Ya anak tunggal. Oh sorry, tadi aku lupa info. Jadi mamahnya ini mengidap skizofrenia 1 tahun setelah papahnya Farah meninggal. Jadi akibat depresi.
0: Mm-hmm.
1: Gitu, dan itu waktu itu Farah umurnya masih 16 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Itu sih intinya. Jadi pokoknya Grey Chamber ini seperti judulnya kan kamar abu-abu, ruang abu-abu. Jadi kayak kehidupan Farah ini dia kan umurnya 28 tahun. Kayak abu-abu aja gitu loh.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya finally dia ketemu main karakter yang lain itu Dante.
0: Mm-hmm.
1: Yang pada akhirnya ya mereka pacaran.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi ya pokoknya konfliknya banyak deh.
0: Oke, Farah ini berarti cewek ketemu cowok gitu kan ya pastinya ya.
1: Iya.
0: Oke, ya. Tapi konflik selain mungkin dari orang tuanya, apakah nanti berlanjut nih di cintanya, di romansnya si Farah ini?
1: Ada, karena jadi Dante ini ternyata anak-anak seseorang lah gitu, seseorang yang punya kuasa gitu. Jadi kayak siapa namanya Farah ini kayak nggak percaya diri gitu loh, gini kan. Dante ternyata pokoknya singkat cerita Dante ini anak putra tertua dari pemegang saham terbesar di tempat Farah kerja.
0: Oh gitu, oke.
1: Gitu.
0: Juragan dong pastinya yang kaya raya gitu kan ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi apa yang membuat mungkin akhirnya mereka endingnya bersatu atau enggak nih berarti?
1: Ending yang bersatu.
0: Bersatu. Apa yang mau?
1: Jadi pokoknya nanti ada plot twistnya. Aku info juga nggak ya? Apa nanti rahasia
0: nanti
1: buat?
0: Spill. Nanti spill dikit aja. Soalnya biar pada penasaran pastinya ya KB ya.
1: Oke. Okay. Oh gitu. Jadi spill nih.
0: Nanti aja mungkin nanti ya agak mungkin nanti pas segmen 2 kan pasti pada penasaran juga nih. Tapi berapa lama Kak B untuk proses penulisan novel ini sampai akhirnya nih ya terbit?
1: Aduh, lumayan lah.
0: Oke. Mungkin koneksi lagi ya Kak B ya. Masih terdengar Kak B suaraku? Oke, ya mungkin karena jarak yang begitu jauh ya teman-teman berdua, kita masih mencoba berkonek ataupun konek dengan Kak B terlebih dahulu. Oke, gambarnya sudah mantap Kak B, cuman suaranya nih yang belum muncul. By the way teman berdua, sembari kita juga menunggu Kak B, nanti kalian juga bisa bergabung di nomor WhatsApp kita di 0811-2511-025. Kayak biasanya nih, nanti kita akan berbagi buku juga yang nanti akan dipilih oleh Kak B tentunya. Dan nanti teman berdua, nanti yang paling menarik ini pertanyaan yang diberikan Kak Bey, maka akan diberi buku ataupun giveaway ya. So buat kalian jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk kali ini bisa bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-2511-025. Sudah terhubung kembali Kak Bey?
1: Udah, aku pakai handphone aja deh kayaknya.
0: Ya kayaknya handphone aja.
1: Aduh sorry ya, sorry
0: aman,
1: ya.
0: Aman Kak Bey, lebih clear juga kok sebenarnya lewat handphonenya. Oke. Oke, mungkin bisa diceritakan bagaimana tantangannya dalam penulisan ini. Tadi katanya cukup lama, berapa lama dan apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam penulisan Grey Camber kali ini?
1: Berapa lamanya? Kayaknya hampir 2 tahun ya.
0: Wow, cukup lama
1: gitu.
0: Ya.
1: Tantangannya karena jadi ini yang handle 2 editor dari Gramedia.
0: Oh, okay.
1: Terus jadi memang tapi masukan mereka ada masukan yang lumayan banyak gitu loh. Jadi awalnya tuh kayak aku aduh harus ngegubah lagi nih gitu dari awal gitu. Tapi pas aku pikir-pikir ayo ternyata benar ya. Mereka kan juga editor udah tahu dong ya maksudnya di mana letak kurangnya, di mana ininya gitu loh. Jadi kayak ya tantangannya itu sih lebih kayak lamanya di maju mundur gitu gimana sih?
0: Iya iya oke. Tapi ada nggak penulis yang mungkin ini bisa memberikan inspirasi bagi Kak B untuk penulisan kali ini?
1: Oh inspirasi ya?
0: Inspirasi dari mana?
1: Jadi ini kan pokoknya ceritanya kan romans ya, tapi temanya itu adalah gangguan kesehatan mental. Nah inspirasinya itu aku dapat dari sekeliling gitu, maksudnya karena emang ada beberapa aku kenal, aku tahu dan kadang suka baca juga. Zaman now ini kan kayaknya kita tuh sangat akrab ya dengan gangguan kesehatan mental, benar nggak sih?
0: Ya,
1: gitu. Dan
0: benar.
1: Itu terjadi di sekeliling kita gitu, di sekeliling kita bahkan mungkin kita sendiri pernah terkena gangguan mental mungkin dalam level yang berbeda gitu ya. Level yang berbeda seperti itu. Jadi kayak ya inspirasi aku itu sih gitu, simple dan tapi itu sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Gangguan kesehatan mental yang bisa terjadi karena apa? Kalau diceritain ini di Grey Chamber terjadinya karena mamahnya Farah itu depresi setelah suaminya meninggal. Suami ini maksudnya papanya Farah.
0: Oke,
1: gitu.
0: Iya iya. Jadi ada traumatis di mana kehilangan seseorang yang dicintai tentunya ya, Kak B ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Dan itu kan ya sangat ya benar balik lagi tadi seperti aku bilang terjadi sehari-hari kan di kehidupan kita kan kita semua merasakan pernah dan mungkin akan nih ngerasain kehilangan itu dan kita akan ngerasain kepedihan yang ya gitu deh. Jadi inspirasinya dari itu gitu.
0: Okay.
1: Tentang kesehatan mental.
0: Menurut Kak Bey dari buku Grey Chamber ini siapa sih sebenarnya tokoh yang paling menarik untuk diperankan? Kalau misalkan siapa tokoh yang paling menarik nih?
1: Aku mau nyebut kalau lebih dari satu boleh?
0: Boleh. Biar pada penasaran juga kalau di-spill beberapa kan.
1: Oke. Okay. Yang menarik menurut aku satu tokoh utamanya ya, si Farah Leicester.
0: Oke.
1: Okay. Terus kedua Dante yang nanti mereka
0: pasangannya
1: pacaran.
0: Ya.
1: Ya. Terus Andrew? Andrew sama Sarah.
0: Oke, okay. Sarah dan Andrew. Temannya ya atau gimana nih?
1: Sarah ini adiknya Dante.
0: Oh gitu, iparnya dong berarti ya. Okay. Tapi kalau misalkan untuk satu buku Great Chamber ini, sebenarnya pembaca yang seperti apa nih Kak, yang cocok nih untuk menikmati novel Great Chamber kali ini?
1: Karena kan Great Chamber ini dia masuk ke metropop ya. Jadi kayaknya lebih ke dewasa ya. Dewasa maksudnya di umur-umur 20 lebih ke atas kali ya.
0: Oh, kayak 20-an ke atas ya. Berarti juga mungkin struggle-nya hidup kan merasainya untuk 20-an ke atas ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Baik, Konro 2, kita juga mengharapkan kalian untuk bergabung nantinya di 0811-2511-025. Jangan lupa berikan pertanyaan yang paling menarik ya nanti teman-teman 2, supaya nanti di segmen kedua kita bisa pilih giveaway untuk dua buku spesial nanti yang akan mendapatkan satu buku dengan judul Great Chamber ya. Ya, dari Kak B gitu. Oke, barangkali Kak bisa disepil bagian yang paling menarik nih menurut Kak B ini yang mana sih? Yang kayak pembaca tuh harus nih baca yang ini nih.
1: Bagian paling menarik menurut aku ada dua ya. Menariknya ini karena dalam arti seru dan kayaknya adrenalinnya itu pada saat aku nulis aja tuh aku kayak emosi gitu, emosi dalam arti yang gemeter gitu ya. Jadi satu, ada satu scene di mana si Farah itu dicegat oleh Andrew. Dicegat bersama kayak semacam bodyguardnya dia lah gitu. Jadi kayak mau, ya tadi aku bilang kan dia dibully gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat ini nggak ya, spoiler nggak ya?
0: Mungkin sedikit-sedikit aja kayak nggak yang sampai full gitu kan ya, supaya pendengar gak ini penasaran nih apa sih dalam bukunya gitu.
1: Oke, yang kedua pada saat Sarah itu adanya Dante mengamuk.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke, berarti pada saat ada konflik yang apa tadi, yang iparnya ngamuk gitu ya. Kira-kira apa yang membuat mengamuk? Jangan lupa dibeli bukunya
1: dibeli. Iya, jangan... terbit 24 Juni di seluruh Gramedia dan toko-toko buku kesayangan kamu.
0: Tuh kan. Oke, Kak B. Ini kan salah satu fiksi juga ya. Apakah pernah ataupun terinspirasi dalam sebuah film gitu barangkali?
1: Yang Great Chamber ini? Enggak sih, pure murni tadi aku bilang pengalaman aku ngelihat, terus ada tahu juga gitu yang, dan aku sendiri pribadi juga merasakan waktu itu sempat drop depresi.
0: Kenapa
1: gitu
0: itu, Kak?
1: Setelah
0: kenapa itu kok sampai depresi?
1: Karena kehilangan orang tua. Tapi ini bukan cerita tentang aku ya.
0: Oke, ya.
1: Balik lagi, itu semuanya aku sambung, aku rajut. Ya penulis kan kerjanya gitu ya, ngerajut kata-kata gitu. Jadi kayak aku ngeliat inspirasi itu kan bertebaran ya. Bertebaran gitu dari diri aku sendiri. Terus aku ngeliat ada temen, terus aku dengar cerita gitu. Jadi kayak inspirasinya gak dari film, murni dari pengalaman kehidupan aja sih gitu.
0: Oke. Tapi apa harapan dari Kak B setelah orang itu membaca buku Great Chamber ini?
1: Harapan aku mereka lebih aware, pembacanya lebih aware tentang kesehatan mental. Terus jangan pernah takut, jangan pernah malu. Misalnya kita ngerasa kayaknya aku stres deh, aku depresi, jangan pernah takut untuk pergi ke tenaga profesional, misalnya kayak psikiater, psikolog gitu. Zaman sekarang kan kayaknya orang masih kayak yang ih, ke psikiater berarti gue gila dong gitu. Padahal enggak gitu. Padahal sama kayak gini, misalnya aku kasih contoh, kepala aku sakit.
0: Iya.
1: Aku butuh obat dong. Nah, kalau kesehatan mental terganggu itu kan berarti jiwa kita yang sakit.
0: Iya.
1: Nah, kita butuh sesuatu, entah itu obat, entah itu seseorang buat kita bicara gitu. Jadi dan itu mungkin psikolog atau psikiater. Jangan pernah malu gitu sih harapannya, dan lebih terbuka aja sih kayak tentang kesehatan mental. Zaman now ini pasti banyak banget orang dengan apa? Lika-liku kehidupan dengan tekanan kayak gitu.
0: Oke, gitu ya teman-teman dua. Jadi ini juga salah satu buku yang kalau dibaca saat ilmu tentang psikologi juga masuk ya, otomatis ya Kak B ya.
1: Masuk
0: Kak. Oke, karena ada pengalaman.
1: Tapi aku mengemasnya ringan sih, jadi mungkin nggak yang terlalu berat gitu. Maksudnya menurut aku ya, POV aku gitu. Aku nulis tuh walaupun mungkin ini kesannya tentang skizofrenia, gangguan jiwa, gangguan mental gitu. Kesannya berat tapi enggak kok gitu. Moral story-nya memang ada tapi bukan bacaan yang kayak kita ngebaca itu berkerut-kerut gitu, enggak.
0: Oke. Mungkin Kak bisa ditampilkan ini bukunya di kamera. Nah, buat teman Pro 2 yang penasaran dengan buku Great Chamber itu ya, langsung aja dicek di YouTube kita di RRI Jogja Official. Nah, itu yang lagi dibawa Kak Bey, kalian bisa lihat fotonya, desainnya di sana nanti lucu. Kalian yang penasaran tuh kan, imut banget kan, lucu banget. Ih, cakep lo tapi lo. Tapi ini desainnya dari siapa Kak? Apakah memang murni Kak Bey atau ada yang punya referensi ini gini-gini aja desainnya gitu?
1: Oh, kalau desain murni dari Gramedia semuanya, Gramedia Pustaka Utama.
0: Oke, tapi ada nggak makna tersendiri dari cover itu? Kenapa sih ada cowok-cowok yang di apa tuh di danau apa di mana itu?
1: Ya di enggak, ini dia lagi duduk ya ceritanya, ini si Farah. Jadi waktu itu aku dikasih editorku maksudnya ini adalah, jadi kan tadi kan Grey Chamber hidupnya tuh abu-abu. Jadi kehidupan Farah ini selama 10 tahun dia ngerawat ibunya yang menderita gangguan jiwa itu. Dia kan hidupnya abu-abu. Nah ini muncullah Dante, dia ngulurin tangan. Jadi kayak dia ngasih, dan ini berwarna ya, cerah ya. Gitu, jadi kayak Dante tuh ngasih, nih aku nawarin kamu kehidupan yang lebih berwarna gitu.
0: Oh I see, jadi kayak si Farahnya kan merasa bahwa kehidupannya udah gak ada harapan lah ya. Tapi Dante
1: ya, abu-abu
0: ini,
1: banget.
0: Tapi Dante ini datang memberikan warna baru buat si Farah gitu ya.
1: Betul.
0: Wow, menarik banget ya teman Pro 2. Buat kalian yang penasaran dengan bukunya, kali ini kita lagi ngebahas nih salah satu buku yang keren banget. Dan covernya kalian juga bisa cek di YouTube kita di RRI Jogja Official. Di sana kalian bisa melihat MP4-nya ataupun foto dari cover buku Grey Chamber. So, kali ini kita akan ke segmen 2 ya nanti teman Pro 2. Jadi buat kalian masih ada kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Yang penasaran untuk di spill-spill bukunya, langsung join aja di 0811-2511-025. Pokoknya stay tune, nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Stay tune bareng aku Safira Ajing dan juga Kak Bey di Book Review.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka overthinking, selalu buru-buru dan sering ngerasa insecure? Coba deh baca buku ini. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat karya Mark Manson. Buku yang ngajakin pembacanya buat merenung tentang gimana sih menghadapi hidup dengan sikap yang lebih bijak dan santai. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah pentingnya menentukan prioritas dalam hidup. Manson berpendapat kalau banyak dari kita terjebak dalam ekspektasi sosial dan keinginan yang gak penting. Penulis mendorong kita untuk fokus pada hal yang benar-benar berarti dan berdampak positif dalam hidup kita. Book is always a good idea. Buku ini juga menekankan betapa pentingnya menghadapi kenyataan yang mungkin gak selalu nyenengin. Membedah tentang bagaimana pentingnya jujur pada diri sendiri, termasuk mengakui kelemahan atau kesalahan kita. Dan mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan. Sikap bodo amat yang diceritakan dalam buku ini bukan berarti mengajak pembacanya untuk jadi pribadi egois, cuek, dan malas. Justru sebaliknya nih, sikap bodo amat yang dimaksud Manson adalah mengajak kita menjadi lebih selektif dalam memilih perjuangan kita dan menghindari stres yang tidak perlu. Sikap bodo amat ini membantu kita menjalani hidup dengan lebih santai, tapi tetap produktif. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat karya Mark Manson ngajakin kita untuk merenung, beradaptasi, dan memilah mana yang baik untuk kehidupan kita. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, kembali lagi di segmen 2 kali ini di programnya Book Review, teman Pro 2. Masih dengan novel yang sama di segmen 1 tadi ya, ada Great Chamber. Kali ini sebuah karya oleh Kak Beto Bing yang langsung dari Jakarta sudah bergabung di Zoom kita kali ini. Masih semangat ya Kak B ya? Kak B? Suaranya ya, oke. Kita cek suara dulu ke Kak B-nya. Teman Pro 2, by the way, kalau kita ngomongin satu buku karya Kak B. Tombing ini yang diterbitin di Gramedia, buat kalian yang penasaran dan pingin tahu nih gimana covernya, kalian bisa cek di YouTube-nya kita di RRI Jogja Official. Kita juga masih menantikan Kak B untuk terhubung audionya karena tadi beberapa sempat trouble juga sih, teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, nanti satu persatu akan aku bacakan buat kalian yang belum bergabung. Langsung join aja di 0811-2511-025. Kalian bisa kasih pertanyaan ataupun sesuatu yang pingin kalian tanyakan, pingin kalian spill-spill di book review kali ini. Dan thank you yang udah gabung kali ini. Oke, cukup banyak ya teman Pro 2 yang malam ini gabung. Terima kasih banyak, dan kali ini satu persatu akan aku bacakan. Jadi sabar terlebih dahulu. Oke, KB masih
1: udah ya?
0: Ah, cakep, nah. Suaranya udah terhubung nih.
1: Sorry ya, aduh, aman, videonya aman. Juga ada ya?
0: Aman, videonya aman kok KB. Oke KB, ini sebelum kita lanjut ke segmen 2 dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2, ada Mbak Dini di Bakem nih. Selamat malam KB, mau tanya nih, kenapa bukunya dikasih judul Great Chamber? Oh ini, dia minta cerita sepil ulang ceritanya, mungkin secara singkat gitu. Agak ketinggalan dikit tadi, pingin sepilin dong gitu.
1: Okay, kalau Great Chamber ini kan di dalam bahasa Indonesia artinya ruangan abu-abu gitu ya. Jadi kayak menceritakan kehidupan tentang tokoh utamanya, Farrah Leicester ini. Dia sebagai caregiver terhadap ibunya yang mengidap skizofrenia atau gangguan jiwa gitu. Jadi kayak ya kehidupannya abu-abu aja.
0: Oke. Gitu ya Mbak Rini, kehidupannya abu-abu tapi kemudian berubah menjadi ada warnanya setelah dapat pasangan gitu.
1: Iya, Dante.
0: Iya, gitu ya Mbak Rini ya. Terima kasih Mbak Rini ya. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan silakan Mbak Rini langsung gabung aja di 0811-2511-025. Kali ini satu persatu pertanyaan karena kita bacakan ada Mbak Tri di Playen. Tanya nih Mbak Jeng, Kak Bey, bagaimana tokoh-tokoh dalam cerita ini mengatasi dan juga memulihkan trauma kesehatan mental sehingga mampu memberi pengaruh positif untuk para pembaca? Dari Mbak Tri di Playen, Playen ini di Gunung Kidul Jogja, Kak Bey, silakan.
1: Wah, halo Gunung Kidul, yeah. Jauh ya.
0: Lumayan nih.
1: Iya, yeah. Nah kalau tokoh-tokohnya ini sendiri, kalau ibunya Farrah, skizofrenia ini itu kan tidak bisa sembuh ya gitu. Nah di dalam cerita ini beliau itu ya bolak-balik ke psikiater, terus minum obat. Yang kalau skizofrenia itu tidak bisa sembarangan di stop gitu. Terus nanti pada akhirnya di cerita ini pun Farrah dia juga akhirnya konseling gitu ke psikolog dan psikiater Dante juga gitu. Nah kenapa Dante? Spoiler ya tadi, ada hubungannya dengan kenapa tadi Sarah adanya Dante yang ngamuk gitu. Jadi semua tokoh di cerita ini pada akhirnya pergi konseling gitu.
0: Okay. Jadi gitu ya.
1: Konseling ke psikiater, psikiater, psikolog. Dan kalau ibunya Farrah sendiri, ya itu terus berlanjut ke dokter. Gitu, nggak putus karena kalau memang skizofrenia ini kita tidak itu tidak bisa sembuh. Balik lagi tadi saya bilang dengan tergantung ke obat-obatan gitu.
0: Jadi memang harus ada pendampingan tersendiri ya Kak B ya.
1: Iya betul.
0: Oke, gitu ya Mbak Tri di Playen ya. Pokoknya untuk mengatasi dan juga memulihkan juga salah satu caranya dengan adanya pendampingan ke psikiater ya. Gitu.
1: Ya, sama dampingan dari keluarga juga.
0: Oke, baik. Berikutnya kita ke Kevin Aril di Jatuh Tunggal. Kasih pantun nih si Kevin nih. Beli sekoteng di Pasar Gambeng, cakep. Disajikan hangat alangkah nikmatnya. Selamat malam Kak Ajeng dan Kak Beto Bing. Salam sehat dan bahagia semuanya. Saya Kevin Aril di Jatuh Tunggal. Izin tanya Kak terkait buku ini. Yang pertama, seberapa besar sih dan juga seberapa penting riset yang Kak B lakukan mengenai skizofrenia agar penggambarannya di novel ini gak terlalu menimbulkan stigma baru bagi pembaca. Kemudian yang kedua, apakah boleh dijelaskan nih terkait gimana caranya menyusun alur cerita? konflik yang dialami Farah selaku tokoh utama di novel ini supaya jadi terasa realistis gitu Kak, dan juga menarik ya untuk diikutin pembaca. Sama yang ketiga nih, gimana cara Kak Bey menjaga keseimbangan antara unsur romance dan juga isu sosial di novel ini supaya keduanya tuh sama-sama kuat? Dan apakah ada tokoh di novel ini yang menurut Kak Bey paling mewakili pengalaman ataupun pandangan pribadi Kakak? Silakan Kak Bey dari Kevin Aril di Catur Tunggal.
1: Ini mana ya? Oh, nggak ada di aku ya, Cetia. Coba nanti kalau aku lupa, aku tanya lagi ya pertanyaannya.
0: Oke, saya kirim ya, Kak, ya. Siap. Ya,
1: aku nggak ada nih. Oke, tadi pertanyaan yang pertama, apa tadi?
0: Ini, yang pertama tentang... ini sudah saya kirim ya.
1: Ya.
0: Seberapa
1: okay,
0: besar?
1: Okay. Seberapa besar dan penting. Aku risetnya sih lumayan ya. Jadi kayak... aku juga tanya ke dokter yang aku emang kenal gitu kan. Dokter yang... kayak gitu, psikiater gitu. Terus... nah kebetulan di dalam cerita ini kan ibunya Farah ini pernah masuk rumah sakit jiwa. Nah itu aku juga riset gitu, riset tentang bagaimana penampakan rumah sakit jiwa gitu. Nanya ke orang-orang dan aku juga cari-cari artikel kayak gitu sih gitu. Dan apa nih yang KB lakukan agar penggambaran novel ini tidak menimbulkan stigma baru. Ya gitu sih, penting riset. Tapi aku benar-benar menjelaskan gitu. Jadi di dalam novel ini aku cerita, aku menulis bahwa rumah sakit jiwa ini, aku pun begitu pada saat riset aku langsung wow, ternyata tidak semenyeramkan itu ya gitu. Jadi kayak mereka itu benar-benar memperhatikan elemen ruang gitu, elemen warna gitu. Misalnya ruangan itu plafonnya tidak boleh terlalu tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Tidak boleh terlalu rendah. Sorry. Untuk kenapa? Untuk menghindari gantung diri. Sorry. Oh, terus lantai tidak boleh terlalu licin. Pokoknya ternyata pas aku lihat itu, oh. Ya itu balik lagi kena, supaya tidak menimbulkan stigma baru bagi pembaca. Jadi pembaca itu aku harapkan setelah melihat rumah sakit, setelah membaca ini, jadi punya pandangan baru tentang rumah sakit jiwa. Tidak semenyeramkan itu kok. Dan di situ pun ada aula olahraga, ada aula untuk berkreasi seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi dan aku melakukan riset itu dengan tanya-tanya, dan aku cari artikel-artikel yang memang menunjang gitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Terus nomor 2, apakah boleh dijelaskan target gimana? Jadi aku nih jujur ya, kalau aku tuh dari dulu nulis, aku tuh gak punya teori pasti gitu loh. Maksudnya kayak, maksudnya gak ada yang harus begini-begini, tapi emang aku kayak langsung ngalir aja gitu dalam pikiran aku. Oh, aku susun, oh ini harusnya begini. Nah kebetulan cerita ini emang ada alur maju-mundur. Gitu, maju-mundur, jadi kayak ada flashbacknya gitu pada saat ini si... Farahnya ke masa 10 tahun yang lalu gitu, pada saat papahnya meninggal kayak gitu sih. Jadi kayak mana sih nih tadi sore? Ini ada yang baru lagi ya.
0: Iya, banyak banget ini kayak yang gabung nih.
1: Sorry. Ini yang nomor 2 terkait gimana ya cara nyusun tuh kayak aku enggak bisa jawab secara teori gitu ya, tapi mungkin saran aku hanya kayak aku tuh nulis tuh karena aku suka baca gitu. Jadi kayak otomatis pada saat membaca itu kayak oh kesusun di dalam pikiran, oh aku pada saat ini aku harus nyusun alur maju, ini alur mundur gitu. Jadi kayak aku buat ya kayak gitu sih.
0: Automatically gitu. Ya berarti karena sering membaca sehingga tiba-tiba kayak dipikir pingin maju terus tiba-tiba kayak pingin mundur gitu kan ya.
1: Ya sama ini ya karena suka nonton, jadi kayak kita tuh kalau nonton juga kan
0: ke bawah.
1: Pada saat ini kita tahu kenapa?
0: Ke bawah nuansanya dong ya, karena sering nonton ya, kan. Iya,
1: maksudnya nonton itu kan kita suka nonton misalnya film apapun, Hollywood atau Korea itu kan juga ada alur maju mundur gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya. Jadi kayak aku susun itu berdasarkan kayak feeling aku aja sih pada saat misalnya contoh ini di dalam cerita ini aku ada bikin Farah itu flashback pada saat dia 10 tahun lalu nganterin mamahnya ke psikiater, harus tes ini segala macam. Ya aku masukin aja gitu, terus habis itu maju lagi ke masa sekarang kayak gitu.
0: Oke, gitu ya. Kevin Aril, pertanyaannya sudah terjawab kan berarti kan ya. Terus tadi bagaimana cara Kak Bey menjaga
1: keseimbangan antara unsur romance
0: sama isu sosial, gimana nih Kak Bey
1: menjaganya? Jadi kayak ini emang jujur nih agak susah ya.
0: Kombannya nih ya.
1: Agak susah memang, tapi gimana cara ngejaganya? Nah itulah puji Tuhannya gitu ya, thanks God-nya ada editor gitu. Jadi memang pada saat jujur aja nih gitu, dikasih tahu KB ini romansnya kurang gitu. Nah mereka itulah thanks-nya itu ke editor-editorku. mereka yang ngasih tahu nih, ngasih masukan, akhirnya aku susun gitu loh. Oh ya udah, jadi di scene ini misalnya di bab ini, oh ya di sini kayaknya perlu nih kita masukin apa romansnya, diselip-selipin gitu loh. Jadi pada akhirnya seimbang gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada masukan dari editorku, dan aku juga akhirnya mikir, oh ya benar nih diselipin di sini, oke, diselipin di sini, akhirnya jadi nggak melulu kita stres ngeliat orang isinya tentang rumah sakit jiwa mulu nih, gitu kan, ada romance-romance-nya gitu, okay. Diselip-selipin sih.
0: Oke, okay, gitu ya Kevin. Jadi sama Kak B ini sebetulnya sudah terplot, terus kemudian ada tambahan masukan dari editor sehingga kemudian dikreat ulang gitu kan ya. Oke, okay, ya. Thank you Kak B. Dan berikutnya kita ke Babai, namanya Babai di Godean. Karena namanya Bye Babai to- dia bilang gini, malam Kak Ajeng, malam juga Kak B Tobing, perkenalkan nama saya juga Bay Tobing. Rumah saya
1: di Godean.
0: Iya lagi mirip ya. Bay Tobing rumahnya. Rumahnya Godean, izinkan
1: Godean.
0: Godean tuh masih kawasan Jogja juga, Kak. Okay. Izinkan aku bertanya nih, judul Grey abu-abu menyiratkan ketidakpastian secara filosofis. Apakah Kak B ini merasa bahwa di dunia nyata kebenaran memang lebih sering berwarna abu-abu daripada hitam putih? Jika karakter utama Grey Chamber tiba-tiba masuk ke realitas dunia kita saat ini, menurut Kak Bay, apakah mereka akan menjadi sosok yang dominan atau justru akan kesulitan beradaptasi, dan apa hal yang pertama yang akan membuat mereka terkejut? Wow, cukup, ya? Cukup dalam juga nih pertanyaannya.
1: Jelep ya. Ini kan dia bilang judul Grey Chamber menyeratkan ketidakpastian. Sebenarnya bukan ketidakpastian sih, lebih kayak monoton. Gitu. Okay. Jadi makanya abu-abu itu kan satu warna gitu aja ya. Gitu kayak dibilang hitam bukan, dibilang ya perpaduan ya, hitam bukan, putih bukan, tapi
0: tengah-tengah.
1: Iya gitu, nyaru. Jadi sebenarnya bukan, lebih tepatnya nih kalau menurut aku di cerita ini ya, gitu. Mungkin orang punya POV, tapi di cerita ini sendiri spesifiknya adalah abu-abu itu aku menyiratkannya itu tadi sesuatu yang monoton ya. Itu tadi hidup Farah yang monoton selama 10 tahun ngurus ibunya yang mengidap gangguan jiwa. Gitu. Terus ini secara filosofis, apakah KB merasa bahwa di dunia nyata kebenaran memang lebih sering berwarna? Maksudnya gimana ya? Kebenaran, bukan kebenaran sih, karena yang dibahas di sini mungkin beda-beda ini ya, beda. Tapi kalau kebenaran bisa juga sih, karena iya bisa juga ya, kebenaran itu kadang kita kayak udah nggak tahu titik apa namanya,
0: Kita
1: udah nggak tahu garisnya ya,
0: nggak tahu perbedaannya gitu mungkin ya, lebih kepada ya. Kayak, ini yang benar yang mana, yang seyogya yang kita ikuti yang mana gitu kali ya, maksudnya Bayu nih.
1: Ya ya, okay. Benar, jadi kayak kebenaran garisnya tuh udah sangat tipis, benar sih gitu. Ya ya, terjadi di dunia nyata sih memang ya, benar. Di dunia nyata ya benar, kebenaran memang lebih sering, iya lebih sering sih. Walaupun nggak melulu ya, tidak melulu, tapi memang mostly ya begitu. Kalau kita mau ngomongin itu kan contoh kayak dihukum lah, apalah yang kebenar, apa dunia hukum itu maksudnya politik hukum gitu ya. Ya kebenarannya udah tipis aja gitu garisnya, udah nggak jelas.
0: Udah kejelasannya susah ditebak gitu ya Kak B ya.
1: Iya.
0: Kalau dari karakter utama Grey Chamber ini tiba-tiba masuk ke realitas dunia, nih pertanyaannya adalah, menurut Kak B, apakah mereka akan menjadi sosok yang dominan atau malah justru yang akan kesulitan beradaptasi?
1: Sulit beradaptasi sih, pastinya ya, karena memang namanya dia punya orang tua, seorang ibu yang kena gangguan mental, pernah masuk rumah sakit jiwa pula, gitu. Akan susah sih pastinya gitu. Dan hal pertama yang akan membuat mereka terkejut apa ya? Aku kurang paham maksudnya, pertanyaannya ke arah mana nih? Maksudnya hal pertama yang akan membuat mereka terkejut dalam hal beradaptasinya atau apanya ya?
0: Mungkin beradaptasinya ini sih Kak. Mungkin dari beradaptasi ini gimana nih? Gitu.
1: Mungkin lebih ke ya itu, mereka akan ketemu berbagai macam respon ya. Kan ada yang pastinya sih kayak lebih banyak negatif ya. Negatif itu dalam arti mungkin banyak yang takut, iya anak orang gila lo gitu atau apa gitu ya. Jadi terkejutnya mungkin lebih ke respon-respon orang yang memandang sosok ibunya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti dia juga sedikit, bukan sedikit, bahkan ada ketakutan tersendiri bahwa nanti dia kena imbasnya juga dari ejekan-ejekan sosial gitu ya Kak B.
1: Iya, iya betul.
0: Baik gitu ya, oh katanya si Bayu, iya bener Kak, gitu yang aku maksud, oke.
1: Oh bener.
0: Thank you, thank you. Oke, kita ke Fuad ya, ke Fuad ini kali ini. Selamat malam Kak Ajeng dan juga Kak B Tobing. Semoga Kak B selalu dilimpahkan kesehatan dan juga kebahagiaan. Izin tanya nih Kak, berdasarkan cerita tokoh Farah pada buku ini, menurut Kak B, apakah cinta itu benar-benar bisa membantu seseorang pulih dari trauma, atau cinta hanya menjadi salah satu pelarian saja nih? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam buku ini Farah digambarkan mengorbankan masa mudanya demi merawat ibunya. Nah, menurut Kak B, sebenarnya sampai di titik mana pengorbanan menjadi bentuk kasih sayang, dan kapan ia mulai berubah menjadi beban yang menggerus kebahagiaan diri sendiri? Terima kasih dari Fuad kali ini. Sukses selalu untuk bukunya Kak B. Semoga makin banyak memberikan insight dan juga manfaat bagi banyak orang. Silakan.
1: Oke, okay. Apakah cinta ini berdasarkan based on kisah Farah ya? Apakah cinta benar-benar bisa membantu seorang pulih dari trauma atau malah apa pelarian aja? Jawabanku sih itu tergantung ya, gitu. Tergantung kita menemukan cinta yang seperti apa gitu. Menemukan orang seperti apa yang memberikan cinta kepada kita gitu. Ada yang ya pasti kita tahu ya, udah bukan rahasia umum gitu, malah ketemu orang pasangan yang malah bikin kita makin stres gitu. Atau ada pasangan yang benar-benar kayak di cerita ini sendiri, Dante itu dia benar-benar bisa mengemong Farah gitu. Pada akhirnya ya Farah ngerasa, oh ini ya, dia tadi udah sempat janji itu aku gak akan mau jatuh cinta, karena ini spoiler lagi ya, gak apa-apa lah ya gitu. Dia punya mantan, yeah. Mantannya itu begitu tahu ibunya Farah masuk rumah sakit jiwa waktu itu ya, pada saat masuk rumah sakit jiwa langsung hilang tuh gitu. Dan pada saat itu si Farah tuh berjanji aku gak akan mau jatuh cinta, sampai akhirnya dia ketemu si Dante gitu loh. Dan balik lagi ya, dia bisa dia bisa percaya, oh ya udah, dia bisa aku, trauma aku bisa sembuh nih sama Dante, aku berjalan beriringan dengan Dante karena Dantenya juga sosok yang mengemong dan baik gitu. Nah sebaliknya kalau misalnya ketemu orang yang barbar atau apa gitu, malah ngata-ngatain atau gimana, ya balik lagi nggak bisa sembuh trauma itu gitu.
0: Oke. Gitu ya. Jadi ya Kak Fuad, yang nomor 2, dalam buku ini Farah digambarkan mengorbankan masa mudanya demi merawat ibunya. Menurut Kak, sampai di titik mana nih pengorbanan menjadi bentuk kasih sayang, dan kapan ia mulai berubah menjadi beban yang menggerus kebahagiaan diri sendiri?
1: Oke, okay. Kalau menurut aku ya, kasih sayang manapun, entah itu seorang istri ke suami, atau suami ke istri, atau pacar gitu, atau anak ke ibu, ibu ke anak, itu pasti ada pengorbanan gitu ya. Jadi kalau ditanya sampai di titik mana, itu pasti kita, namanya kita sayang, kita akan mengorbankan gitu. Mengorbankan ini mungkin terkesan kayaknya negatif ya gitu, kesannya negatif, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi ditanya lagi sampai titik mana, aku juga gak bisa jawab secara spesifik. Tapi jawaban aku tadi seperti tadi gitu, pada saat kita menyayangi seseorang, kita akan melakukan sesuatu yang kita ya, dalam misalnya yang mengurus, merawat, memperhatikan gitu. Nah itu sebenarnya bentuk pengorbanan menurutku ya gitu. Nah kalau yang pertanyaan berikutnya, kapan ia mulai berubah menjadi beban yang menggerus kebahagiaan diri sendiri? Nah ini aku bisa jawab agak lebih spesifik daripada sebelumnya gitu ya. Kapannya itu ya, contoh seperti di cerita ini si Farah gitu, dia tuh udah kayak jadi beban itu karena dia udah berkali-kali pindah kerja gitu kan. Pindah kerja karena yang pertama dia dibully, terus kedua dia dipecat karena apa, keseringan izin. Izinnya itu kenapa, yang ngurus nganter mamahnya ke psikiater. Nah itu kan lama-lama akhirnya beban ya, ya gitu ya. Jadi kayak itu udah mulai berubah gitu. Tapi pada saat mungkin di awal-awal dia ngerasa ya udah aku ngurus mamaku karena aku sayang gitu, siapa lagi gitu, dia cuma anak tunggal, orang tuanya, papahnya udah nggak ada. Nah itu bentuk kasih sayang. Tapi akhirnya menjadi beban ya setelah itu tadi aku ceritain, dia dibully, terus waktu itu tetangga juga pernah ngelempar rumahnya pakai batu gitu, sampai pecah. Nah itu akhirnya mulai beban gitu aja, karena Farah itu ngerasa ya aku nih manusia biasa gitu loh, bukan yang malaikat yang diperlakukan seperti itu, nggak ngerasa ah ibuku nih bukan beban gitu loh. Ya pada saat seperti itu sih.
0: Oke.
1: Jadi gitu berubah ya, menjadi beban.
0: Oke, gitu ya Fuad. Tentunya bisa menjawab pertanyaan kamu yang kesempatan kali udah bertanya tentang sebuah rasa cinta. Ini sebenarnya emang juga berat sih ya Kak B ya. Dimana cinta yang takutnya nih kalau sesuatu yang terbebani akhirnya menjadi gak ikhlas lah bahasanya gitu kan ya.
1: Iya benar.
0: Oke, ini ada Mbak Rini di Bakum juga tanya lagi nih. Ini based on story bukan ya Kak? Gitu.
1: Based on apa? Based on true story?
0: Based on story bukan.
1: Oh, kayak tadi aku bilang di awal, jadi aku ini inspirasinya dari memang kehidupan nyata gitu. Tapi di aku jahit-jahit aja, aku gabungin. Hmm. Jadi memang kalau dibilang based on true story, iya benar. Tapi ditanya story-nya siapa? Banyak gitu.
0: Okay.
1: Kayak tadi aku bilang lagi,
0: okay,
1: kesehatan mental itu sangat akrab dengan kehidupan kita. Oh. Di sekeliling kita bisa, keluarga kita bisa kena, bahkan diri kita sendiri. Yang kayak tadi aku cerita sama Mbak Ajeng, hmm, aku pun pada saat papa aku meninggal, aku sempat ngerasain depresi yang teramat sangat gitu.
0: Oke. Baik. Oh, ini soalnya gini,
1: Mbak. Ini kayak, ya benar, based on true story, tapi story-nya. Kenapa? Maaf.
0: Ini soalnya ini, Mbak Rini menyampaikan nih, ini based on true story bukan karena aku sedikit relate, karena mbakku juga kena sakit mental yang udah bertahun-tahun gitu, dari Mbak Rini di Pakem. Ini di Pakem Jogja juga, Mbak Kak Re, Kak B.
1: Iya, okay. Halo Mbak Rini, Mbak Rini ya.
0: Semangat ya Mbak Rini ya, pokoknya.
1: Semangat Mbak Rini,
0: Yang dilakukan pasti yang terbaik ya. Betul kan Kak B ya?
1: Iya, betul. Semangat, pokoknya semangat sebagai caregiver. Pastinya itu enggak gampang, tapi ya semangat itu terdengar simpel.

0: Dan pada saat kita menjadi caregiver, ya apa ya, maksudnya menguatkan diri dengan berdoa, tapi kita jangan lupa juga menyayangi diri kita sendiri. Kita butuh self love, karena untuk berperan sebagai caregiver itu sangat, gimana ya, aku ngomong sangat berat itu bukannya mau bikin down mental juga ya, tapi itu emang fakta gitu ya. Tapi jangan lupa untuk mengurus diri sendiri juga gitu. Dan tadi balik lagi, kalau kita ngerasa kita stres atau depresi, jangan malu, jangan segan untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Itu bukan hal yang tabu pada zaman sekarang. Semua orang tuh pasti ngerasakan ada saat-saat dia down gitu, ada saat-saat dia butuh teman bicara. Dan kalau kita nggak percaya sama teman atau sama orang lain, ya pergilah ke psikolog atau psikiater gitu. Dan sekarang setahu aku juga di BPJS itu ada sih fasilitas untuk psikolog psikiater. Ini aku tahu karena kemarin itu aku riset ya. Jadi ternyata di BPJS tuh ada gitu. Jadi kan karena orang kadang ada orang yang berat soal biaya kan, takut biaya gini. Nah, makanya pas aku riset, ternyata ada di BPJS gitu. Jadi ini mungkin info juga buat teman-teman, bisa menyebarkan informasi ini juga. Yaitu BPJS menyediakan jasa psikolog atau psikiater gitu, yang pastinya akan lebih. Kenapa, Mbak?
1: Pendampingan untuk psikiater tadi ya, berarti ya free berarti ya
0: jalannya. Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Bey kali ini. By the way, nanti bisa disampaikan dong gimana cara beli bukunya? Kayaknya ini yang antusias banyak banget Kak Bey. Banyak banget loh pertanyaannya.
0: Ya, bukunya tuh bisa dibeli di Gramedia, kan kemarin udah terbit 24 Juni 2026 di Gramedia dan toko-toko buku kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Oke, gitu ya teman Pro2, buat kalian yang pinisirin, bukan penasaran lagi, pokoknya pinisirin. Langsung kalian cek di Gramedia nanti, kalau online-nya juga ada pastinya ya Kak Bea.
0: Ada online, ada di, kemarin tuh temanku ada yang beli di Shopee, terus di Gramedianya kayaknya juga ada deh. Aku belum ngecek sih kalau yang itu.
1: Gitu ya teman Pro2, pokoknya gampang banget sekarang kalau kalian pingin cari dengan cara yang gampang, mau online bisa, kalau mau yang lebih sambil healing langsung ke Gramedia juga bisa, nanti dapatkan di sana. Sebagai terakhir Kak Bey, boleh dipilih nih dari beberapa pertanyaan, pilih dua aja yang akan mendapatkan giveaway buku kali ini. Siapa Kak? Meskipun bukunya juga belum sampai Jogja ya teman Pro2, jadi harus bersabar.
0: Belum sampai ya.
1: Nanti kita
0: baik.
1: Nanti kita akan, belum sampai Pro2 maksudnya. Sekarang bukunya udah ada di Jogja tapi mungkin masih di Gramedia.
0: Belum sampai. Oke.
1: Karena silakan untuk teman Pro2 kali ini disimak baik-baik siapakah yang akan mendapatkan giveaway bukunya. Silakan dipilih Kak B, dua aja.
0: Oke, aku mau ini yang mana nih, yang namanya nggak ada di aku, cuman ini yang dua pertanyaan yang dalam buku ini digambarkan mengorbankan masa muda demi merawat ibunya. Nah itu siapa tuh Mbak? Aku nggak bisa ngeliat namanya nih.
1: Oke, yang merawat ibunya, kemudian yang mana lagi satunya Kak?
0: Satunya dengan mana sih ini stigma Mbak Rini?
1: Mbak Rini ya, yang tadi juga merasa ini apa namanya?
0: Relate
1: dengan kehidupannya gitu ya. Oke, Kak B, terima kasih banyak ya udah.
0: Terima kasih juga Mbak Ajeng dan yang lain. Mbak Rini semangat, semuanya semangat ya kita ya.
1: Oke, Mbak Kak B juga semangat, pokoknya terus berkarya. Dan terima kasih Kak B Tobi yang telah berbagi cerita, pengalaman, juga inspirasi mengenai novel Grey Chamber. Semoga Grey karya Chamber ini bisa menjadi teman membaca yang tidak hanya menghibur ya teman berdua, tetapi juga memberikan makna dan refleksi bagi setiap pembacanya. Terima kasih Kak Bey.
0: Terima kasih Mbak Jem.
1: Oke, baik teman berdua. Oke, teman berdua jangan. Oke, thank you Kak Bey. Untuk teman berdua jangan lupa terus mendukung karya-karya penulis Indonesia dengan membeli buku asli dan membudayakan membaca setiap hari. Dan kali ini aku Safira Ajeng dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dulu dari Book Review. Pokoknya kalian jangan lupa bergabung selalu di Book Review teman berdua setiap hari Rabu malam di jam 8 sampai jam 9, karena bakal banyak banget ada info-info spill-spill buku yang menarik tentunya, yang bisa kalian tonton ya, tidak hanya didengarkan. Kalian bisa tonton melalui aplikasi RRI Digital dan juga nantinya di YouTube kami di RRI Jogja Official. Jangan lupa bergabung. Kali ini aku Safira Ajeng pamit undur diri terlebih dahulu, jalan-jalan ke kota Jogja membeli buku di sore hari. Terima kasih sudah bersama, sampai jumpa di lain hari. Bye-bye.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Menikmati waktu luang sambil nunggu hujan reda, bisa loh sambil baca buku hujan tulisan Terelie. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Novel hujan bercerita tentang cinta dan persahabatan dengan balutan science fiction. Penulis mengambil setting futuristik tahun 2042 sampai 2050. Cerita diawali dengan pertemuan tak terduga keduanya gara-gara gunung meletus tahun 2042. Peristiwa ini membuat Lyle dan Esok tinggal bareng di sebuah pengungsian. Sayangnya setelah mereka semakin dekat nih, mereka harus pisah karena pemerintah mutusin buat menutup pengungsian tersebut. Lyle dipindah ke sebuah panti sosial dan Esok diangkat jadi anak salah satu keluarga terpenting di kota itu. Lewat cerita Lyle dan Esok, kita belajar tentang persahabatan dan ketulusan, menerima arti kehilangan dan perpisahan. Juga cara untuk menemukan jalan keluar supaya nggak terjebak dan berlarut-larut dalam kesedihan gara-gara perpisahan. Sesuai dengan target pembacanya, remaja, walau bertema science fiction, novel hujan diceritakan Terelie dengan bahasa yang simple dan gampang dicerna. Happy reading, teman Produa! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Katanya malam adalah tempat segala pikiran pulang. Ketika dunia mulai tenang, justru hati dan kepala mulai bercerita tentang harapan yang mungkin belum tercapai, rencana yang masih disusun, atau bahkan seseorang yang diam-diam masih memenuhi ruang di dalam pikiran kita, teman berdua. Dan kalau malam hari ini sebelum tidur ada satu hal yang terlintas di benakmu, kira-kira apa ya, teman berdua? Dan gak semua orang tuh langsung bisa tidur di begitu kepalanya menyentuh bantal, ya kan? Kadang badannya memang sudah lelah, tapi pikiran masih sibuk kemana-mana. Masih mikirin ini itu. Nginget obrolan yang belum selesai. Mungkin bahkan mengingat masalah ataupun kesalahan yang baru terjadi tadi siang gitu kan. Menyusun rencana untuk besok atau bahkan membayangkan mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan. Dan malam memang sering jadi waktu yang paling jujur. Saat suasana mulai sunyi, itu kepala itu kayak apa ya, merasa rame banget, ya kan. Ada yang sedang mengejar cita-cita, ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang masih menyimpan banyak hal yang belum sempat diungkapkan. Nah makanya malam hari ini, teman berdua, aku akan menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, spesial edisi hari Rabu 1 Juli 2026 mengawal bulan Juli ya, teman berdua. Gak terasa nih, kita sudah melewati di setengah perjalanan tahun 2026. Tiba-tiba udah masuk Juli aja. Selamat ulang tahun buat kalian yang hari ini ulang tahun di 1 Juli. Dan buat yang lahirnya Juli, pokoknya sehat selalu. Dan juga semoga di tahun yang baru ini bisa memberikan yang terbaik juga untuk keluarga. Bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan di tahun yang baru kali ini. Tuh kan Mbak Rini bilang, aku lahirnya bulan Juli Mbak. Wow, selamat ulang tahun ya Mbak Rini ya. Berarti namanya Rini Juliani ya. Berarti topik malam hari ini adalah sebutkan nama-nama yang diawali oleh Juli. Juliani, Julianto, enggak dong, bukan itu dong. Kali ini topik malam hari ini santai aja, teman berdua. Kita ngobrol-ngobrol yang enggak usah berat-berat lah. Pokoknya yang sekiranya bisa kalian buat tempat curcol, curhat, cerita, dan juga bisa membantu kamu untuk menghilangkan segala kepenatan di malam hari ini. Dan kira-kira apa hal yang akhir-akhir ini paling sering memenuhi pikiran kamu nih sebelum tidur, teman berdua? Mungkin mimpi-mimpi kamu, harapan kamu, ataupun rencana, atau bahkan sesuatu yang belum sempat kamu ungkapkan, teman berdua, langsung aja ceritain di 0811-2511-025. Aku ingin mendengarkan curhatan kalian, karena ini terbatas ya teman berdua, cuma 2 jam ya kan, sampai jam 10-11 nih, cuma 2 jam, maksimalkan 2 jam kali ini untuk bercerita. Dan harapannya sih dari cerita kalian nanti bisa memberikan pelajaran berharga untuk kita semuanya. Oke, okay, thank you yang udah gabung juga. Ada Mbak Rini, ada Mbak Tri di pelayan. Oke, okay, Mbak Tri bilang apa nih Mbak Tri? Oh, Mbak Tri ngasih pantun. Oke, okay, nanti deh di segmen berikutnya ya. Di obrolan berikutnya kali ini dengan topik yang masih sama. Apa hal yang akhir-akhir ini paling sering memenuhi pikiranmu sebelum tidur? Langsung join aja di 0811-2511-025. Bareng aku Safira Ajeng, stay tune di 102,5 FM. Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Safira Jeng masih menemani kamu teman berdua di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam kali ini dengan topik yang tentunya sederhana dan semoga bisa memberikan kamu kesempatan untuk bercerita kali ini di 0811-2511-025 teman berdua. Kali ini kita ngebahas nih malam hari ini teman berdua, kira-kira apa sih hal yang akhir-akhir ini paling sering memenuhi pikiran kamu sebelum tidur? Mungkin gara-gara pikiranmu ini membuat kamu kayak semacam insomnia gitu ya, kayak susah tidur gitu. Kali ini langsung join aja di 0811-2511-025 teman-teman. Bareng aku Safira Ajing yang siap menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Boleh tentang mimpi kamu, boleh tentang harapan kamu, ataupun rencana kamu, atau mungkin sesuatu yang belum sempat kamu ungkapkan. Dan kali ini aku mau membaca nih dari Mbak Rini di Bakem. Halo Mbak Rini, selamat malam Mbak Rini. Gimana Mbak Rini? Kali ini Mbak Rini mau cerita nih bahwa mungkin kedepannya bakal seperti apa itu yang masih jadi pikiran tiap malam. Apakah akan gini-gini aja hidupnya? Bukan berarti gak bersyukur ya Mbak, aku bulan Juli juga. Oh ini tadi ya, ternyata Mbak Rini juga bulan Juli lahirnya. Menginjak usia berapa Mbak? 16 tahun ya? Dan sekalian request lagunya Justin Bieber. Oke, siap, 10,000 hour. Oke, lagunya Justin Bieber 10,000 hour kali ini akan aku puterin dulu spesial buat Mbak Rini. Pokoknya Mbak Rini semangat, yang ternyata juga care gift juga ya. Semangat Mbak Rini, pokoknya semoga kakaknya segera diberikan kesehatan ya Mbak Rini ya. Dan satu hal yang sebenarnya gak perlu aku kasih tahu, tapi aku rasa aku cuma bisa nyemangatin sabar gitu kan ya. Meskipun aku tahu yang lebih sabar tuh pasti Mbak Rini yang karena sudah menghadapinya real gitu kan ya. Pokoknya semangat buat Mbak Rini di malam hari ini. Aku pingin temenin kamu dengan lagu dari Justin Bieber 10,000 hour. Spesial buat Mbak Rini yang semoga selalu diberikan kesehatan dan juga semangat.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Ada kalanya hidup meminta untuk kita terus berjalan, meskipun pelan ya. Bukan karena kita kalah, tapi karena memang ada hal yang tidak bisa dipercepat. Mimpi itu butuh waktu, luka butuh proses, dan jawabanku kadang datang ketika sudah belajar untuk bersabar. Kalau malam ini kamu sedang menunggu sesuatu, teman berdua, semoga penantian itu berakhir dengan kabar baik. Dan kalau masih belum, semoga kamu tetap punya kekuatan untuk melangkah sedikit demi sedikit. Ini lagu dari Don Maula berjudul Sabar, teman berdua. Semoga bisa menjadi teman di malam hari ini ya. Dan juga untuk Mbak Rini tadi yang udah gabung, thank you, matur nuwun sangat Mbak Rini. Dan kali ini kita akan geser terlebih dahulu, teman berdua, ke Mbak Tri yang ada di pelayan. Halo Mbak Tri, selamat malam Mbak Tri. Sebelum tidur, oh ya, topiknya malam hari ini apa? Tadi ya, teman berdua, aku spill lagi. Topiknya adalah apa? Hal yang akhir-akhir ini paling sering kamu lakukan. Kok sering lakukan ya? Sering membuat pikiranmu padat, sering membuat penuh pikiran kamu, sampai-sampai kamu mungkin susah tidur gitu kan ya, begadang gitu kan. Meskipun udah ada lagunya tuh, begadang, jangan begadang. Oke, ada Mbak Tri di pelayan kali ini yang udah gabung. Sebelum tidur, begitu kepala nempel ke bantal, telinga langsung mendengar curhatan badan. Kakiku kemeng, tangan pegel, otot jepat, balung meritil. Setelah itu otak langsung input data, target dari ini yang belum terwujud, ini itu, ini itu, ini itu. Jadi kalau mau tidur, itu biasanya evaluasi target harian, merangkai target selanjutnya. Banyak sih wacana, tapi kayak waktunya tuh kok belum bisa gitu terlaksana. Banyak wacana dan juga berasa udah berusaha pol-polan, tapi masih ada yang belum kesampaian. Jadi yang harusnya itu waktu tidur untuk istirahat, tapi pikirannya kemana-mana, makin capek kan ya. Akhirnya hati yang sambil ambil suara menenangkan diri, sudahlah, ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, ya memang soal hasil bukan lagi ranah kita. Terserah Allah maunya gimana. Yang jelas kalau hari ini belum, mungkin esok harinya, atau mungkin diganti sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Tarik nafas, berdoa, kosongkan pikiran, dan perlahan minta mata mulai terpejam. Begitulah Mbak Ajeng setiap malamku. Wow Mbak Tri, semoga apa yang dirangkai malam hari ini bisa terwujud di esok hari ya Mbak Tri ya. Tapi keren, sudah merangkai hari ini, sudah merangkai hari besok, sudah merangkai lusa, dan sudah ngelis nih kira-kira kegiatan apa yang belum aku lakukan, target-target apa yang belum aku capai gitu. Semoga apa yang ditargetkan Mbak Tri terwujud semuanya satu persatu, dan benar-benar bisa membuahkan hasil ya Mbak Tri ya. Kali ini Mbak Tri minta lagunya Sheila, mudah saja, pas banget ya. Semoga apa yang diharapkan Mbak Tri benar-benar mudah dan bisa dilakukan dengan gampang, bisa terwujud semuanya. Semuanya mudah, katanya afirmasi itu penting. Kalau misalnya kita bilang mudah, semuanya akan mudah. Benar kan Mbak?

Yang sudah dia teman produa jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin chart berdua hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits.

masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kali ini bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 12 teman pro 2 tentunya. Dan masih dengan topik yang simple dan juga tentunya malam hari ini semoga topiknya bisa menemani kamu untuk ya sedikit sharing cerita dan juga menikmati malam hari ini yang begitu dingin ya teman pro 2. Aduh, ini entah di studio emang dingin atau emang karena bedideng ya, kalau di Jawa tuh bedideng. Pas siang panasnya minta ampun, Masya Allah. Habis itu malamnya juga dinginnya, aduh. Kayak rasanya kemul pingin dibawa kemana-mana. Kemul pinginnya berlapis-lapis ya gak sih Mbak Tri? Kalau di pelayan gimana? Dingin banget atau malah panas nih? Kalau yang jelas di Kaliurang di deket tempatku tuh di Pakem ya Mbak Rini ya, pasti merasakan betapa dinginnya. Oke teman berdua, kali ini aku akan bacain yang udah bergabung di malam hari ini. Ada Kak Fuad. Halo, selamat malam Fuad. Selamat ya tadi dapat buku juga ya. Jangan lupa diambil bukunya. Kak Fuad ini selalu stay pokoknya meskipun bukan di Jogja ya. Pakai RRI Digital. Thank you Kak Fuad yang udah gabung join kali ini. Dan aku mau bacakan spesial malam hari ini Kak Fuad yang udah gabung melalui nomor WhatsApp kita di 0811-2511-025. Ceritanya gimana nih Kak Fuad? Apa yang hari akhir-akhir ini memenuhi pikiran Kak Fuad nih malam hari ini? Ada Kak Fuad kali ini bilang nih, kalau saya pribadi berharap agar esok tidak ada drama di kantor yang bisa bikin bad mood seharian, bikin kerjaan gak fokus dan akibatnya kerjaan gak selesai. Berharap esok bisa bekerja dengan maksimal, kerjaan beres, tuntas, dan juga hasil yang memuaskan. Mau request lagunya Yura Yunita, Harus Bahagia. Terima kasih Kak Ajeng. Maaf Kak tadi, ya benar kok tadi yang dapat giveaway dari Kak B, Kak Fuad. Oke, okay? Selamat ya Kak Fuad ya. Oke, okay, kali ini mending mungkin bisa di ini aja ya, apa namanya, dikumpulin jadi satu aja ya. Misalkan bulan ini, bulan depan kalau dapat buku lagi, biar gak repot lagi tuh Kak Fuadnya, kasihan. Oke, okay. Spesial malam hari ini buat Kak Fuad yang mungkin ke-distract beberapa hal yang ada di kantor, beberapa pekerjaan yang mungkin numpuk. Kali ini Kak Fuad emang sih kalau misalkan di kantor itu udah mungkin apa ya, ke-distract sesuatu, emang rasanya kerjaan tuh berat. Meskipun sebenarnya kerjaannya mungkin mudah ya, ringan ya, tapi kalau udah pikiran lainnya, aduh tuh emang berat banget sih. Jadi kayak susah dikerjain, meskipun pekerjaannya mungkin yang udah habit dah setiap hari kita kerjain ya kan. Oke Kak Fuad, kali ini supaya Kak Fuad lebih bahagia dan juga Kak Fuad bisa menjalani aktivitas kerjanya tambah semangat, ada satu lagu dari Yura Yunita yang udah di request oleh Kak Fuad teman berdua, kali ini Harus Bahagia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya dan talenta lokal.

Akhir-akhir ini sebelum tidur adalah memikirkan bagaimana cara agar besok kehidupannya lebih baik lagi, lebih bersyukur lagi atas segala pencapaian dan juga segala semuanya yang telah diberi Allah SWT. Kak, request boleh ya lagunya Fiersa Besari, Pelukku Untuk Pelikmu. Thank you Kak Bay yang ada di Godea yang udah gabung kali ini dan udah menyapa dan udah cerita nih tentang apa hal yang akhir-akhir ini paling sering memenuhi pikiran kalian sebelum tidur. Aku mau menyapa juga ada Mbak Tri di pelayan. Oh, Mbak Tri ngasih kata-kata nih. Kata-kata hari ini, Mbak Ajeng, jangan merasa kalah saat orang lain berada satu tingkat di atasmu. Ingat, hidup itu bukan perlombaan yang harus dimenangkan, melainkan hidup adalah perjalanan yang harus kita tempuh, entah dalam kurun waktu yang singkat atau dalam waktu yang panjang. Tetaplah berada di jalan yang sudah ditakdirkan untukmu. Tak perlu terburu-buru demi mengimbangi perjalanan orang lain. Kisah dan juga proses setiap orang itu berbeda. Jadi jalani dan juga berproseslah sesuai kecepatan yang kamu bisa, agar tujuan kita tuh bukan hanya sekedar harapan, tapi juga bisa terwujud menjadi kenyataan. Thank you Mbak Tri yang ada di pelayan. Dan kali ini minta lagunya Lewis Capaldi yang Survive. Thank you ya, matur nuwun ya Mbak Tri. Dan juga tadi Kak Bay yang udah cerita tentang apa yang sudah memenuhi pikiran malam sehingga gak bisa nih atau susah banget kalau ingin tidur. Ada Kak, siapa ini ya? Oh, Kak Pras yang udah gabung. Kak Pras curhat nih. Selamat malam Kak, dari Pras di Pondok Benda Indah Tangsel. Mau curhat nih, boleh dong. Gimana ya, mama aku Pras gak boleh pacaran sama Nuraini, tapi mama Nuraini, yaitu calon mama mertua Pras, minta Pras lamar anaknya. Tapi Pras pusing mikirin lamarannya. Ya oke, habis itu Pras mau pakai ke Jogja, tapi Nuraini marah gak mau ikut ke Jogja. Kalau Pras gak serius lamar dia, Pras udah pernah ngomong nanti aku lamar 2027. Tapi Aini malah ngambek. Aduh, berat nih, gimana nih Aini, kenapa ngambek sih? Itu masalah pertama. Pras minta saran dong, supaya harus gimana nih ngadepin calon istri kayak Nuraini yang marah minta dilamar. Ya memang serba gimana ya Kak Pras ya, karena ya kadang sometimes itu kan harus cewek ya harus pengen tahu juga sih kepastian dari cowok. Meskipun aku tahu nih, sebagai seorang cowok pasti kalian juga pengen memberikan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang dipantaskan untuk dirinya. Dan kayak misalkan ada nih yang cewek kayak menunggu nih, gimana nih cowok udah ngasih kapan sih ngasih kepastian gitu kan. Tapi yang cowoknya ingin memberikan sesuatu yang terbaik dulu, misalkan pengen kerjaannya mapan dulu, pengen gajinya juga banyak dulu sampai bisa ngebahagiain cewek gitu kan, ngebahagiain orang yang dicintai. Ya menurutku kedua-duanya saling mencintai, cuma dengan cara yang berbeda sih. Yang cewek pingin segera mencintai dengan tulus kemudian bersatu, yang cowok pingin bersatu tapi pinginnya ketika bersatu tuh semuanya udah clear gitu loh. Gitu ya, mungkin gitu ya Pras ya. Pokoknya semangat, yang penting komunikasi sih Pras. Yang penting komunikasi dan juga apa ya, saling support gitu aja. Dan jangan sampai kesetiaan itu paling penting juga. Jangan sampai kemudian yang satu udah berharap tapi malah ninggalin, ataupun yang satu udah mengupayakan tapi yang satunya gak mau nunggu. Ya pokoknya saling menunggu, saling bersabar, saling komunikasi yang utama. Kali ini ada Kak Fuad yang tadi minta lagunya Fiersa Besari untuk menemani tidur. Aku minta Fiersa Besari, Pelukku Untuk Pelikmu. Tidak ada Kak Fuad tentunya buat teman Pro 2 yang udah gabung di Pro 2 Jogja. Spesial buat kalian yang malam hari ini butuh kehangatan, butuh pelukan dari seseorang ya kan, kerinduan kalian dengan seorang, aku wakilkan melalui Fiersa Besari, Pelukku Untuk Pelikmu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Waduh, waduh, waduh, ternyata dapat protes dari si Babai. Katanya yang minta lagunya Peluk Untuk Pelikmu itu aku, Mbak, bukan Fuad. Oh iya, maaf ya Kak Bay ya. Habisnya sama-sama nih. Ini juga Kak Fuad tadi, oh, minta request juga lagunya. Oh iya, maaf-maaf ya, beda ya, beda lagu ya. Oke, siap, thank you Kak Bay yang udah dapat buku hari ini, thank you ya. Selamat ya, kapan diambil nih rencananya nih. Oke, kalian Kak Tri di Pelayan mau kasih saran nih buat Pras. Tadi Pras udah curhat tuh tentang kegalauannya dia di malam hari ini, yang dia tuh pengen ke Jogja tapi tadi ada beberapa problem dikit gitu kan ya dengan calonnya, calon mantu, kok tiba-tiba mantu sih, calon istri gitu kan ya. Dan katanya Mbak Tri gini nih, Mbak Ajeng, saran aja ya buat Pras, menikah itu bukan secepatnya tapi setepatnya, ya tepat yang waktu yang, ya tepat waktunya, yang tepat orangnya, apalagi ibunya Mas Pras tuh belum ngasih restu. Tentu ada hal-hal yang tertentu yang membuat beliau tuh belum menyetujui hubungan Pras dan juga Mbak Nur Aini. Coba deh sholat istikharah setiap malam, semoga Allah memberikan jawaban yang terbaik untuk Pras dan juga Mbak Nur Aini. Thank you, matur nuwun Mbak Tri di Pelayan. Mbak Tri kan juga pengalaman pasti ya, kalau udah pernikahan yang jauh lebih pengalaman ini bisa loh, nanti Pras bisa ditiru dulu dan juga bisa dilaksanakan ya apa yang menjadi saran dari Mbak Tri di Pelayan. Istikharah, sholat istikharah mungkin ya, satu pekan ini nanti setiap malam diistikharahin, barangkali nanti tentunya pasti ya ada jawaban di balik itu. Matur nuwun ya Mbak Tri sarannya dan juga masukannya untuk Pras. Aku seneng loh kalau misalkan antar pro dua, antar pendengar gitu kayak ngasih saran. Makanya ini kayaknya cocok banget di kalau kita malam-malam hari ini curhat gitu kan, supaya nanti barangkali yang sudah pengalaman bisa sharing juga, bisa kasih saran dan juga masukan. Thank you ya Kak Pras yang ada di Tangerang yang udah cerita kali ini. Dan boleh dong di-spill, biasanya dengernya pakai RR digital atau bahkan ada lainnya, boleh deh langsung spill aja di 0811-2511-025. Kali ini aku mau menyapa dulu Kak Lara ya, Kak Lara Purnamasari yang udah gabung kali ini. Halo Kak Lara, harapan Lara. Oh, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat malam, aku izin request dong lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Oh tadi udah ya, udah aku puterin loh Kak Lara tadi spesial, karena Kak Lara sering kan request itu, jadi aku puterin dulu. Nah, kata Kak Lara gini nih, harapan Lara di bulan Juli ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta rezeki yang halal dan juga melimpah untuk kita semua. Dan bagi teman pro 2 yang mungkin masih mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Amin, amin, amin. Dan bagi teman pro 2 yang masih menanti jodoh, semoga Allah segera mempertemukan dengan pasangan yang terbaik. Semoga penyiarnya yang belum dapat jodoh juga segera dapat yang terbaik. Aku tambahin ya Kak Lara, biar diaminin dong sama semua pendengar. Gitu ya teman pro 2, semoga setiap langkah yang kita semua lalui dipenuhi keberkahan, dan juga setiap doa-doa yang kita panjatkan diijabah olehnya, dan setiap harapan kita yang baik dimudahkan untuk terwujud. Amin ya robbal alamin. Kali ini Kak Lara Purnamasari udah gabung, matur nuwun, thank you ya Kak Lara udah ngedoain buat kita semuanya, teman pro 2 yang udah gabung kali ini di 102.5 FM. Dan kali ini minta lagunya siapa nih? Tata tadi udah aku puterin ya Kak Lara ya, kali ini yang belum diputerin tadi Kak Bayi juga udah, sorry ya Kak Bay, aku tahu yang tadi Fuad, kenapa ya, karena Versa, Versa Besari, terus aku punya F Fuad gitu. Padahal Kak Bay, jangan marah ya, untuk Kak Bay biasanya jam segini ngapain sih, masih lembur ya, ini ya banyak kiriman ya, kiriman beras biasanya ya. Semangat, semangat Kak Bay yang ada di Godean, pokoknya semakin strong ya. Dan kali ini Kak Fuad request lagunya yang Rehat gak sih, yang Kunto Aji ya kan. Tadi aku sempet cek dulu yang Rehatnya Kunto Aji, dan ternyata jeng jeng jeng, ada dia. Jadi buat teman pro 2 yang malam hari ini habis, baru aja pulang ataupun baru aja kegiatan, ini momen yang pas buat kalian curhat nih ataupun kasih sharing ke 102.5 FM di Pro 2 Jogja. Sharing-sharing aja, simple ya teman Pro 2, barangkali dengan sharingnya bisa melepaskan penat kalian. Kali ini simple aja, kira-kira apa nih sesuatu yang akhir-akhir ini tuh sering banget itu memenuhi pikiranmu sebelum tidur. Bahkan gara-gara kepikiran satu hal itu sampai-sampai kamu kayak
begadang, susah untuk tidurnya. Nah, mumpung kali ini ada aku Safira Ajing yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 12, langsung ceritain aja sambil aku muterin lagunya Kunto Aji Rehat buat kalian. Pokoknya di jam-jam rehat kali ini semoga apapun yang membuat penat pikir bisa benar-benar clear ya.

Satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Harta Berharga, teman Pro 2, untuk mengakhiri di Jaga Malam kali ini. Terima kasih yang udah gabung ya teman Pro 2. Semoga kebersamaan ini betul-betul menjadikan kita sebuah keluarga, meskipun hanya melalui udara ya teman Pro 2. Aku berharap kita saling support dan juga saling mendengarkan. Dan yang paling utama adalah jangan lupa bahwa ada orang yang ada di sekitar kita, ada orang-orang yang selalu memberikan support kita, yaitu adalah rumah kita, yakni keluarga kita. Ya semoga di malam hari ini, meskipun ada satu hal yang mungkin membuatmu penat, yang membuatmu pusing teman berdua, tapi ingat bahwa ada sosok yang harus kita bahagiakan, ada sosok yang harus kita buat bahagia dan tentunya tersenyum untuk selamanya. Dan itu adalah keluarga kita, baik orang tua kita, baik yang mungkin masih ada dan juga yang sudah berpulang. Semoga betul-betul bisa kita banggakan. Dan kali ini terima kasih yang udah gabung aku di Jaga Malam, yang udah join bareng aku di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Thank you teman Pro 2, pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja. Dan semoga kalian sehat selalu, dan kita bisa selalu bersama di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye, Sugeng Dalu teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Semua orangan lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Gak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah, terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan, pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi, beli dong.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
3: Terutama automatic and cross-check.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bro 2 FM.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

Teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah jam 5 pagi dan sudah ada aku Vina Mufiada di sini yang bakalan menjadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 10. Aku bakalan menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini gak hanya Spada aja yang bakalan menemani segala aktivitas kamu, tapi nanti juga bakalan ada program-program seru lainnya yang bakalan menemani kamu selama satu hari ini ya. Nanti kita akan mengawali dengan non-stop music di Charles Music Pro 2 Jogja di jam 5 sampai jam 6. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 dilanjut dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 3 akan ada Santai Siang. Setelah Santai Siang dilanjut Sore Ceria yang nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam. Dan jam 7 sampai jam 24 malam akan ada Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan jangan lupa hari ini juga bakalan ada Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8 malam. So, itu dia program acara yang bakalan menemani kamu selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dan yang pasti kamu bakalan ditemani sama lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja. So, kalau gitu kita akan langsung aja memulai pagi hari ini dengan non-stop music di Charles Music Pro 2 Jogja. Dan nanti aku bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Inilah Idris."

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulan, Ande.
2: Iya, Mas. Baru minggu kemarin ditransfer Mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang, Mas. Pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya, kan? Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

0: Waktunya Info Pro 2, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Vina Muviana. Nasib ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Gunung Kidul masih diselimuti ketidakpastian. Menjelang berakhirnya masa kontrak pada akhir 2026, mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait kelanjutan masa kerja di tengah kebijakan penyesuaian belanja pegawai. Ketua Forum P3K Gunung Kidul, Arif Wijayanto, mengungkapkan sekitar 1.200 P3K penuh waktu akan menyelesaikan kontraknya pada penghujung tahun ini. Selain itu, sebanyak 1.992 P3K paruh waktu yang diangkat dengan masa kerja 1 tahun juga akan memasuki akhir masa perjanjian. Menurut Ari, seluruh anggota forum berharap pemerintah tetap memperpanjang kontrak mereka sehingga dapat terus mengabdi sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. BMKG menyatakan peluang Indonesia mengalami gelombang panas ekstrim seperti yang terjadi di sejumlah negara Eropa masih relatif kecil. Masyarakat tetap akan merasakan kondisi cuaca panas, namun fenomena tersebut merupakan karakteristik yang lazim terjadi di wilayah tropis. Deputi Bidang Klimatologi di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Arda Sena Sopaheluwanka menjelaskan cuaca panas yang dirasakan masyarakat saat ini masih tergolong normal bagi negara beriklim tropis. Berbeda dengan Eropa yang mengalami lonjakan suhu ekstrim akibat berbagai faktor atmosfer dan iklim. Salah satu faktor yang membuat Indonesia relatif terlindungi dari lonjakan suhu ekstrim adalah kondisi geografis, yaitu sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan. Kementerian Luar Negeri menyatakan jumlah warga negara Indonesia yang terjerat kasus penipuan daring terus meningkat. Peningkatan sepanjang 2026 ini terjadi hampir 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Henny menjelaskan hingga Juni 2026 sekitar 1.840 warga negara Indonesia berada di detensi imigrasi Kamboja. Sementara 948 warga negara Indonesia berada di detensi Batambang dan sekitar 100 warga negara Indonesia di lokasi detensi lainnya. Sebagai warga negara Indonesia berada di shelter Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh, Henny menjelaskan pemerintah kini terus mengupayakan pemulangan warga negara Indonesia ke Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngantuk jam segini, yang masih pengen tarik selimut, yang masih pengen tidur. Udah gak bisa, sekarang waktunya bersiap-siap ya untuk menjalankan aktivitas kamu di hari ini. Dan tentunya ada aku, Vina Mufiana, yang bakalan menemani kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Mambro 2 menyapa kamu di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Ada aku Vina Muviana yang nemenin kamu sampai nanti jam 10. Nemenin kamu yang udah on the way pagi hari ini. Sembari dari tadi tangannya tuh berada di depan mata, karena ngerasa pagi ini lumayan silau, say. Mataharinya udah lumayan tinggi, padahal baru jam 6 lebih 25. Kalau kata aku sih, emang yang namanya musim kemarau tuh bikin mataharinya lebih tinggi dari biasanya. Dan semoga matahari yang tinggi ini sesuai sama rezeki kamu yang hari ini, semoga makin tinggi ya, amin. Gimana yang udah terima gaji, apakah uangnya sudah bablas kemana-mana, atau malah dari tadi tuh kayak mikirin ini uang gajinya kan udah keterima nih, mau dipakai apa dulu ya, bayar cicilan dulu atau merealisasikan wishlist yang udah ditulis dari bulan lalu, atau ditabung aja. Ah, ini nih kalau kata aku mah sisihkan dulu teman pro 2 ya, 2,5% atau 25% juga enggak apa-apa. Habis itu kamu bisa bayar cicilan, dan habis itu bolehlah self reward teman pro 2 ya. Utamakan dulu tuh, kalau misalnya kemarin kamu pinjam uang sama teman kamu, itu yang harus diselesaikan. Nanti kalau udah selesai, ada sisanya berapa, boleh dah itu uangnya buat makan enak atau buat beli barang yang udah kamu incer dari bulan lalu gitu ya kan. Pokoknya yang diprioritaskan adalah uang yang kamu pinjam ke teman kamu itu, oke? Okay? Jangan lupa juga dicek pagi ini bensinnya masih full atau udah mulai ketap-ketip ya. Kalau udah mulai ketap-ketip, boleh deh diisi dulu bensinnya teman bro 2 ya, berangkat lebih awal biar enggak nunggu terlalu lama di pom bensin gitu ya. Karena kalau misalnya kamu cari yang Pertalite kan biasanya dia antrinya lumayan lama ya. Kalau mau Pertamax tuh kadang mikir mahal sih, tapi ya udahlah gas aja kalau kamu lagi buru-buru ya kan. Apapun situasinya pagi ini, semoga bikin kamu menjalankan hari Kamisnya dengan hati yang senang ya. Dan tentunya Vina juga akan jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 10. Aku udah siapin lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia yang bisa kamu pilih pagi ini ya. Kamu kalau mau request lagu lain juga boleh, tinggal kasih tahu Vina lagunya apa. Habis itu WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Sambil nungguin kamu yang mau request, habis ini aku bakalan update informasi di Super Sports Review. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Meksiko akan menghadapi Inggris di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kedua tim sukses melewati adangan lawan di babak 32 besar. Inggris mampu keluar dari situasi sulit saat berjumpa RD Kongo. Three Lions tertinggal lebih dulu lewat gol Brian Ibambe di menit ke-7 babak pertama. Namun kemudian Inggris mampu bangkit dan menang di menit ke-15 akhir pertandingan. Harry Kane muncul sebagai penyelamat dengan torehan brace sekaligus membawa Inggris menang 2-1. Persatuan Tinju Indonesia atau Perbati mengumumkan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah kejuaraan tinju bertajuk Asian Boxing U19 dan U23 Boxing Championship 2026. Turnamen bergengsi skala internasional ini akan mempertemukan ratusan petinju muda terbaik dari berbagai penjuru Asia di Jakarta pada 3 sampai 16 Juli 2026. Sebagai induk organisasi resmi yang menaungi olahraga tinju di Indonesia dan berafiliasi langsung dengan World Boxing, Perbati menegaskan bahwa kesempatan ini jadi momentum krusial bagi kebangkitan prestasi tinju nasional di kancah dunia. Bayern Munchen resmi mengumumkan Ismael Saibari sebagai pemain baru pada bursa transfer 2026-2027. Performa gemilang di Piala Dunia 2026 dipercaya jadi faktor utama perekrutan ini. Ismael Saibari merupakan rekrutan besar pertama dari Rotten pada bursa transfer musim panas. Sebelumnya, manajemen klub mempermanenkan Noel Aseko usai meminjam dari Hannover 96. Ismael Saibari mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 dengan torehan 3 gol. Produktivitas pemain 25 tahun itu membuat Maroko mampu melenggang hingga kini menapak 16 besar.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

Putra kawin lari. Aduh, daripada kawin lari, mending lari pagi. Gimana teman Pro 2, sehat ya kan? Apalagi buat kamu yang jam segini sudah lagi on the way buat jogging sebelum masuk kantor, sebelum beraktivitas lainnya, ya kan? Menyempatkan waktu ya 30 sampai 1 jam lumayan lah buat olahraga lari, ya kan? Dan biasanya kalau udah lagi lari, pasang Strava buat ngecek kira-kira udah berapa kilometer dan kira-kira kalori yang terbakar udah berapa banyak gitu ya kan. Cuma buat kamu yang biasanya pakai Strava teman Pro 2 untuk ngecek berapa jarak kamu lari, dan kalau misalnya kamu berlangganannya premium, siap-siap ya kalau aplikasi ini bakalan dikenai pajak teman Pro 2 sebesar 11%. Yes, jadi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan udah resmi menunjuk sejumlah entitas digital baru sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik teman Pro 2, dan termasuk salah satu GPS Strava teman Pro 2. Nah, konsekuensinya adalah buat kamu yang biasanya udah langganan premium, kamu bakalan ditarik 11% teman Pro 2 ya. Jadi ya siap-siap deh. Tapi kalau misalnya kamu yang gak langganan Strava ya aman-aman aja gitu. Cuma kan kalau misalnya yang gak berbayar pasti juga aplikasi atau fitur yang didapetin juga gak semaksimal itu teman Pro 2 ya. Dan ini juga sudah disampaikan sama Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJB Inge Diana Rismawati bilang kalau deretan identitas tersebut bergerak di beragam sektor ekonomi digital, mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan, sampai kecerdasan artificial teman Pro 2 ya. Dan penunjukan ini juga semakin beragam, mencerminkan makin luasnya cakupan pemungutan PPN PMSE seiring berkembangnya model bisnis digital teman Pro 2 ya. Dan sampai tanggal 31 Mei 2026 ini juga sudah ada kurang lebih 233 PMSE yang udah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PSME teman Pro 2 ya. Yes, jadi mulai siap-siap aja teman Pro 2 kalau misalnya kemarin kamu bayar Strava-nya harga sekian terus tiba-tiba berubah, yes, karena udah kena pajak 11%.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.